0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak. Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
4: Ibu gak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kranding Senang saat ini Etam sedang telinga lagu dari Aceh. Ada Pasang Jabet dari Liza Aulia telah mengantarkan Etam dalam program Halo Benua Etam. Kranding Sana ini berbincang seputar tema Piala Dunia. Tentu di top 32 ini sudah Kranding Sana yo. Kalau misalkan Etam nih sedang menonton, kira-kira nonton bola paling seru nih dengan siapa Kranding Sana yo? Dan nanti Bu Supendi tunggu kehadirannya Kranding Sana di Hambat ini dalam program Halo Benua Etam dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami yo Kranding Sana di nomor 0811-5819-984. Etam melanjutkan lagu pop daerah Nusantara Kranding Sana yo. Selepas ini akan telinga lagu Beginjo dan juga Tania, lagu dari Kutai serta lagu dari daerah Ambon. Tetap bersama kami.

Seorang diem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, keranteng sana ini berbincang pada hambat ini seputar nonton bola paling seru dengan siapa. Apalagi ini sudah memasuki top 32 Piala Dunia 2026. Keranteng sana ya, Bu Supen, ditunggu nih kesahannya nih pada hambat ini. Tentu dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984.

0: Baik, kalian di sana berbincang seputar tema hambat ini di program Halo Bunda Etam, seputar nonton bola paling seru dengan siapa. Kalau dari Bu Supendi sendiri, kalian di sana, karena Bu Supendi ini begitu memahami, sangat mahir, sangat profesional, kalian di sana, seputar bola. Jadi kalau misalkan ditanya nonton bola paling seru dengan siapa, ya pasti dengan kawannya Bu Supendi yang paling paham dengan bola, kalian di sana, yo itu udah seru bener, itu gawal bener pokoknya, yo. Bahkan kalau tetangga tuh nelinga di rumah tuh sampai malam pun nonton tuh, yo, waktu gol tuh ternyata gol tuh paling nyaring keran di sana itu. Nah, itu sangat cocok keran di sana kalau misalkan Etam nih nonton bola paling seru dengan kawan. Selain dengan kawan, bisa juga dengan keluarga. Tapi karena Bu Supendi satu rumah tuh dia ada yang sama sekali nonton bola keran di sana, yo. Jadi memang ya sudah turun temurun tegaknya, yo, di terlalu begitu nonton tentang bola, apalagi di Piala Dunia gitu, yo, keran di sana. Tapi kalau berbincang seputar Piala Dunia ini, Bu Supendi juga tahu-tahu aja karena di sana, ya, siapa-siapa yang ikut di tahun ini itu karena juga Bu Supendi mencari-cari terlebih dahulu. Kalau misalkan di mencari juga di tahu tuh siapa-siapa karena di sana yang masuk di top 32 ataupun dari awal tuh top berapa tuh, Bu Supendi lupa juga tuh, di ngerti, yo. Tapi keren di sana kalau misalkan ini melihat di salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, ya, keren di sana, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab serta anaknya nih, keren di sana. Pasti di sana sudah mengetahui lah, yaitu Mbak Najwa Shihab. Mereka nih keren di sana, yo, itu gemar bener tuh nonton bola bareng kalau Bu Supendi melihat dari akun media sosialnya karena di sana, yo. Dan apalagi yang paling terkenal tuh, ya, karena di sana konten si Dani ketika Profesor Quraish Shihab itu dukungannya siapa, ya, Bu Supendi lupa. Kalau Mbak Nana ini kalau di salah tuh Argentina ngedukungnya, ya, karena di sana kalau di Argentina atau siapa gitu, Bu Supendi lupa, antara klub negara atau klub sepak bola liga keren di sana, ya, Bu Supendi lupa. Nah, mereka nih saling berlawanan keren di sana dalam tim bola, tapi dalam satu keluarga itu menjadi satu. Jadi memang antara bapak dan juga anak. Jadi ketika pertandingan tersebut mulai dan dalam satu pertandingan terdapat dua kubu ini tadi karena di sana, ini masing-masing ini saling mendukung dari kelompoknya sendiri-sendiri karena di sana. Prof. Quraish Shihab mendukung klub idamannya sendiri dan Mbak Nanyanya sendiri ya mendukung klubnya sendiri karena di sana. Ini sangat seru kalau misalkan berbincang seputar keluarga karena otomatis kan di sama, ya, karena di sana setiap keluarga ada yang satu keluarga itu memiliki fans sepak bolanya yang masing-masing berbeda-beda. Ada juga yang ternyata satu keluarga nih serempak karena di sana mendukung Indonesia Raya. Tapi sayangnya ya Indonesia masih belum bisa lah karena di sana, yo, masuk di Piala Dunia di tahun ini, ya. Semoga saja lah karena di sana. Kalau di sana Piala Dunia tuh tiap 4 tahun atau 3 tahun tuh, Bu Supendi lupa. Bentar, terakhir itu kalau di sana 2022, ya, karena di sana. Kalau sekarang 2026 berarti 22, 23, 24, 25, 26. Oh betul, 4 tahun karena di sana, yo. Sebelumnya di Qatar dan saat ini di beberapa negara tuh karena di sana. Nanti finalnya di New York kalau di sana tuh, New York yang ada di Amerika Serikat. Baik, karena Deng Sena saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami karena Deng Sena, ya, di telepon kantor kami. Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Siap, Bu Su. Siap. Ini bincang seputar sepak bola nih.
1: Biar dulu, Bu Su. Kongo pulang kampung ke Murakaman.
0: Satu. Udah kayak baca pantun. Anu baca ayah, ini Pancasila.
1: Nonton bola itu kan dia di warung. Jadi pakai anu apa namanya RRI digital. Pokoknya pakai HP lah.
0: Iya,
1: heeh. Itu namanya hobi itu kan mesti, yo. Pria-pria di warung itu. Mun saya minta di mau, Bu, butuh pria mesti diam aja. Itu kan anu apa namanya kegembiraan, apa euforia kah?
0: Betul.
1: Oh, jadi musuh ramai musai, tapi di pertaruhan sendi. Nah, mun susah mang musuh bola nih, yo. Tegas yang unggulkan Jerman pulang kampung.
0: Iya, musuh kemarin itu Jerman pulang kampung sudah.
1: Belanda. Oh, Jerman pulang kampung. Ini kan bisa terlihat tegas Portugal kan dulu, tak unggulkan. Terus itu Ghana diunggulkan bisa menang kan Musyo. Jadi ini bisa Musyo, sama-sama teknik hebat Musyo, dan mereka kan sarjana segalanya Musyo. Ahli apa membagi bola. Jadi mon saya lihat itu ya tiga itulah. Apalagi saya memang suka Mbappe itu karena waktu 2002 kan masih muda Musyo. Jadi Musyo memang tendangannya memang gitu memang bagus Musyo. Mon saya belum ini tiga dua besar ya Busu.
0: Benar, 3-2 besar nih sudah Busu.
1: Jadi itu Busu ya sama-sama hebat sudah, apalagi ke 16.
0: Nah itu sekarang tambahnya.
1: Kan. Nah itu Busu. Jadi ya siap-siap aja pulang kampung angkat koper kan ke Murakaman pulang.
0: Nanti ke kampung Jawa nanti.
1: Aku oleh juga kampung Jawa Busu. Makanan apa namanya itu? Ini nah apa pentolan bakso Mas. Ini nah Mas Polil.
0: Nanti Mbappe makan sama Busu Mamat nanti.
1: Iya, saya bisa mulai apa AI itu Busu berduaan berkesana bisa.
0: Busu, Pak. Ini kalau ya. Infonya ini kan yang 16 besar yang masuk itu ada Paraguay, Prancis,
1: ya, Paraguay,
0: Kanada, Maroko.
1: Ya, Maroko.
0: Terus Brazil sama Norway nanti di tanggal Norwegia. 6.
1: Iya.
0: Terus sama Meksiko ya. Sama Inggris nih tadi nah. Pagi.
1: Nah, iya Inggris itu Busu. Apa namanya? Bisa target kalah juga Busu.
0: Ah, kenapa itu Busu?
1: Ya kalah itu kan saya yakin pasti adu penalti itu grogi-groginya tenang.
0: Ah, betul.
1: Baca, Busu.
0: Betul.
1: Ya, tegak londo. Bukan londo-londo kan?
0: Londo kampung.
1: Jadi buji bubuannya kan. Apa namanya si Mas Rajo kan? Wah bunyinya nih. Ini nggak yakin nih pasti nggak kena ini kan di masuk. Tapi saya diam aja. Sebelumnya jarang muncul bunyinya saya ini. Ini Belanda nih tegaknya tegak ragu-ragu mau ke tendangan atas bawah kan musuh. Nah, sebenarnya musuh yang langsung lane-nya ke kiri ke musuh ya Allah musuh berapa meter tuh kan musuh? Saking groginya tuh musuh. Padahal kalau inya mun saya tendangan itu bagusnya itu Busu, tendangan penjuru atas Busu itu susah di anu Busu di jangkau Busu. Apalagi kencang Busu. Amunnya apa? Di bagian tengah Busu pasti dapatnya Busu. Jadi gitu-gitunya kan begitu Busu.
0: Busu. Ini kan kalau yang lagi berlangsung nih antara Amerika Serikat sama Bosnia. Kalau dari perakiraan Busu kira-kira Amerika menang di ini.
1: Bosnia itu Amerika Eropa ya?
0: Kalau dia salah Eropa sih Busu.
1: Eropa ya. Nah kalau saya ini Amerika kan?
0: Amerika sama Bosnia.
1: Saya Busu 4 Bosnia Busu. Bosnia itu kan masih ini ya apa Rusia kan Busu ya Bosnia itu.
0: Soalnya ini lagi berlangsung nih Busu pertandingannya nih. Nanti yang menang akan melawan Belgium.
1: Iya Belgium ya. Jadi Busu saya pegang Bosnia Busu. Kemudian saya buka sebentar Busu ya.
0: Iya siap aman Busu.
1: Kesenangin lah, kesenangin. Jadi Busu, bola tuh Busu, semua orang tua Busu nonton Busu. Korea pihak bukan ahli Quran Busu ya, ahli Quran Busu. Nah anaknya itu siapa namanya tuh?
0: Najwa Shihab.
1: Emang tahu saya tuh Busu, orang-orang yang senang bola tuh Busu. Tapi jangan kesa-kesa dengan orang Busu ya.
0: Kenapa itu Busu?
1: Mbok Putri itu nah gawal bola aja tuh Busu.
0: Oh iya Kak Busu?
1: Hah?
0: Betul nah,
1: ya, Busu. Semua. Iya, siapa pemain-pemain tuh Busu? Saya dengarkan, oh berarti senang bola ini Busu.
0: Kelas juga Mbak Putri ini, Manyala nih. Manyala,
1: mau nyala, coba kita kepada ini Busu Mamat dan apa namanya, etam gelari ratu bola aja Busu. ratu bola tuh lagi cucur, cucur tuh ya juga tuh Busu. Saya dulu pernah tahun 2002 tuh dijadikan komentator Busu. Bola Mbok Ira tuh Mbok siapa lagi?
0: Iya benar Busu Pendi lihat itu ada posternya Busu Mamat waktu ada, komentar Busu. Ada masih.
1: Ya kirimkan Busu
0: ah, nanti saya kirimkan nanti ada.
1: Iya dah. Jadi nonton bola tuh apa namanya hati-hati jalan Busu karena kalau terlalu ini Busu bisa tekanan bisa naik. Jadi mudah kalah-kalah aja. Jadi ya bujur Busu saya pernah gitu Busu. Wah punya saya ini kekalahan siapa itu Jerman rasanya kalah Busu di empat besar kan Busu. Nah ya mulang kampung itu jadi pernah juga Jerman tuh menang Busu. Saya tuh jujur aja ya Allah saya tuh salah misalnya Busu.
0: Kenapa tuh
1: kenapa Busu saking asiknya menonton bola itu kan seri sama busuk babak kedua busuk tambahan waktu kan 15 menit. Nah 15 menit rasanya busuk atau 5 menit ya. Begitu Jerman itu masuk rasanya busuk ya. Ya Allah, bunyi saya kan mohon maaf ya Allah, anu saya itu salah berdosa. Jadi asli salah busuk karena melalaikan waktu. Nah habis tambah tuh satu bunyi saya busuk tidak mungkin bisa membalap selama tinggal duka misal saya bunyi saya busuk ya. Pukul sarapan dah pasti menang Jerman tuh kan di sana. Saya ingat 8 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu tuh busuk. Ya dah busuk ya, lanjut
0: busuk.
1: Apa namanya habis olahraga tadi diingat merebus telur
0: nah
1: busuk.
0: Nah. Jangan sampai nanti kelewatan.
1: Telur dengan teh kates itu sarapan saya busu.
0: Oke dah busu ya. Makasih banyak busu.
1: Satu lagi busu. Busu dehem tuh busu wey.
0: Dengan
1: busu itu lompat.
0: Busu itu lompat.
1: Tam nonton bola di RRI Kentong Tebali busu. Kuliner kan banyak nih ya busu. Setahun tahun yang 2002 tuh busu. Nah tuh busu. Makasih busu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu tadi karena sana dari busu mama saat ini sudah ada nih. Ini komentator yang paling jago benar nih di RRI Perempat Samarinda. Bagaimana nih menurut komentator dari busu Wahyu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam Bung budaya.
2: Pagi. Ya selamat pagi Bung Wahyu.
0: Iya,
2: salam
0: budaya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bung Wahyu?
2: Baik sekali.
0: Ini udah jadi komentator Piala Dunia nih kayaknya tegaknya nih. Mungkin besok jadi komentator nih.
2: Dulu tuh aku jadi komentator di anu busu di antar kampung sih.
0: Oh, nah
2: bukan komentator pang cuma yang bawakan acara tegak kayak bawakan bola gitu busu. Pakai mic gitu lah.
0: Pokoknya kalau sudah gol tuh udah paling nyaring teriaknya gol.
2: Iya itu yang paling ditunggu-tunggu sudah.
0: Busu, ini kan berkesan nih seputar Piala Dunia. Nonton yang paling seru kalau dari Busu Wahyu nih siapa sama siapa?
2: Kalau yang paling seru sih harusnya ya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan dunia ini kan Portugal lawan ini ya Argentina, karena kan Messi bertemu dengan Ronaldo pas itu. Cuma kemungkinan kecil mah Busu. Karena kan Portugal kemarin itu jadi runner up maha. Kalau ini jadi pemuncak grup mungkin ketemu tuh dengan Argentina di kompak final. Tapi sayangnya jadi runner up di ketemu akhirnya. Padahal itu yang paling seru tuh harusnya. Cuma kalau yang dari yang paling seru dari ini apa? Dari fase grup yang paling seru ini tegaknya pertandingan tadi busu.
0: Yang mana ini? Tadi ini kan ada Belgium sama Senegal tuh.
2: Iya itu sudah.
0: Iya sih ini mah tipis. Ini mah tipis-tipis nih 3-2 busu yo.
2: Iya karena kan tadi Senegal itu sempat unggul 2-0 busu.
0: Oh Senegal tempat oh iya ini tadi Senegal.
2: Unggul 2-0 tiba-tiba Belgia ini bangkit busu karena Senegal terlalu terbuka pemainnya. Akhirnya lini belakangnya itu berkurang formasinya. Nah, itu dimanfaatkan dengan anu Belgia. Apalagi ada Lukaku di situ kan. Gerakannya cukup berbahaya di kotak penalti. Akhirnya ya itu kebobolan 2 gol Busu.
0: Tadi kalau gol pertama dari Senegal tadi dari Habib Diarra ya, Busu.
2: Iya Busu.
0: Terus dicetak sama Ismail Asar.
2: Nah, itu lupa-lupa juga tuh nama-namanya itu Busu.
0: Mantap benar. Tapi tadi di ada penalti kan Busu yo? Pedanya ini di ada nih.
2: Sempat mau penalti Busu. Tapi ternyata pemain Senegal itu melakukan kesalahan mengleding satu pemain di kotak penalti. Penalti ya langsung tadi. Apa Belgia penalti ya akhirnya unggul 3-2.
0: Ini tadi itu yang kena kartu kuning dari Senegal tadi dari Lamine Camara.
2: Jadi akhirnya ya menggagalkan mimpi Busu. Yang tadinya sudah itu mengingatkan aku dengan pertandingan 2018 Busu.
0: Nah, tegak mana tuh Busu?
2: Pertandingan Belgia juga itu. Nah, lawan Jepang. Jepang awalnya unggul 2-0 juga tuh, kalau kedua. Disamakan waktu itu dia masih zaman-zamannya ini masih zaman-zamannya Vela ini itu. Ngeri itu tandukannya dengan tendangan-tendangannya keras-keras itu. Itu di zaman itu tuh comeback jiwa itu 3-2 hari itu. Wah, itu langsung mulang gitu.
0: pokoknya antara keringet dingin sama keringet bercucuran yang panas tuh musuh.
2: Iya, karena kan sudah unggul, iya, sudah digdaya sudah tuh. Nah, tiba-tiba dibalap 3-2 apaan di langsung galau seketika langsung tuh.
0: Tiba-tiba bumi berguncang ganjing dan akhirnya tidak jadi untuk memenangkan juaranya.
2: Iya, kalau bola ini kan apalagi Piala Dunia fase gugur seperti iya. Ini memang butuh ketenangan diri,
0: betul betul,
2: butuh fokus karena Belanda kemarin kan melakukan kesalahan besar gitu, tidak mau menaruh back itu 3 back di belakang, akhirnya mulai ketahanan mereka itu jadi goyang gitu.
0: Busu, ini dua pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir dari Busu Pendi ini, kalau dari Busu sendiri jagoannya Kemai ini siapa nih di Piala Dunia? Terus yang kedua nih, ini kan pertandingan sedang berlangsung nih Busu, ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia dan Herzegovina. Tadi kalau katanya Busu Mamat nih jagonya Bosnia yang tegaknya nih nanti akan menang. Tapi saat ini poinnya sudah 1-0 nih, dimenangkan sama Amerika. Kalau dari Busu Hayu sendiri tegak mana nih dari dua pertanyaan ini tadi? Antara tadi, yang pertama tadi untuk klub pertandingan yang Busu jagoin di Piala Dunia tahun ini, sama yang menurut Busu perkiraan antara Amerika Serikat sama Bosnia tadi, siapa yang bakal melawan Belgia nanti?
2: Iya, kalau dari aku, kalau dari awal mungkin Spanyol Busu, karena dari dulu juga Spanyol. Cuma aku ngelihat Spanyol ini kan tertati-tati juga di fase grup, jadi selain Spanyol ya mungkin Argentina lah, gitu. Tapi kalau masalah Amerika dengan Bosnia ini, Amerika lah Busu. Karena Amerika ini kan salah satu tim yang kuat juga. Ada salah satu pemainnya juga yang bermain di Eropa tuh yang aku suka juga tuh. Di klub seperti Arsenal juga. Nah itu, kalau aku melihat dari awal pertandingan tadi, ini kan aku lagi nonton juga Busu. Nah, tekanan itu lebih banyak ke Bosnia. Bosnia lebih bermain bertahan kalau aku lihat. Jadi kayaknya bakalan menang Amerika ini.
0: Itu. Oke. Makanya jangan lupa untuk selalu nelinga di RRI Busu Hayo, sama nonton di TVRI. Nah, masuk nih.
2: Nontonnya di TVRI, dengarkannya di RRI.
0: Nah, betul. Masuk nih sudah brand ambassadornya Busu Hayo.
2: Untuk yang anu Busu, untuk yang di radio itu, untuk yang granitra.
0: Betul.
2: Dia bisa menyaksikan ya, mendengarkan itu seru.
0: Sama-sama serunya juga ya, apalagi kalau misalkan di kampung tuh kan untuk televisi masih jarang Busu yo. Jadi bisa lewat RRI, apalagi di Pro 1 juga sering tuh Busu tuh ada pertandingan sepak bola kayak tadi malam tuh juga di ini diputarkan bagaimana perjalanannya pertandingan tadi malam tuh Busu.
2: Betul, itu baru pertama kali RRI nyiar jam 2 malam. Selain sahur.
0: Siap Busu, ini tadi berbincang Spanyol. Ini nanti jagonya Busu besok bertanding nih jam 3 malam dini hari.
2: Betul.
0: Gimana itu nih? Apa nih pesannya buat Spanyol? Siapa tahu si Dan telinga pakai bahasa Spanyol.
2: Ya, kalau bisa Spanyol, ya jangan bermain bertahan karena ini fase gugur, jangan bermain bertahan. Dan gue peringatkan juga Lamin Yamal, jangan terlalu menyombongkan diri.
0: Tuh, Lamin, dengerin karena, Lamin.
2: Tuh, ini kan waktu itu di salah satu podcast kan menyombongkan diri, Busu. Mentang-mentang Belanda mulang, sudah mengatakan Belanda, wah, dikuat, bukan tim yang kuat. Gitu, jagokan timnya sendiri. Jangan terlalu juga tuh. Ya, karena lawan-lawan kedepannya ini, apalagi Perancis tuh, waduh, Spanyol dan Perancis kayaknya, lebih kemungkinan Perancis yang lolos.
0: Iya, soalnya seimbang gitu kan Busu yo.
2: Jangan terlalu digdaya dulu Busu.
0: Nah, tuh dengerin nih si Lamin nih, ini jangan sampai nih si Dani.
2: Besok-besok sombong. Masih kanak tuh.
0: Anu. Bu anu busuk kasih mamayan busuk kelamin. Makasih banyak busuk ya.
2: Makasih atas waktunya busuk. Untuk busuk lainnya makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau berbincang seputar bola ini pasti ada serunya juga ya, karena disana apalagi tadi si Lamin kalau katanya Busu Wahyu tadi, Lamin nih memang sombong inyak nih karena disana ya, padahal sombong nih pangkal daripada kekalahan. Makanya nih untung tadi Busu Wahyu tadi kasih ceramah ke Lamin tadi, mudah-mudahan lah etam nih si Lamin tadi bisa ngerti lah bahasa Kutai Tegak Mano tuh. Baik, karena di sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Halo Bunda Etam. Sudah lama benih tadi nih, bekesahan ini sudah kayak begosip Etam di pagi hari ini. Karena di sana ya mudah-mudahan lah semuanya dilancarkan piala dunianya sampai nanti kalau di salah di pertengahan Juli tuh, karena di sana ya untuk penentuan finalnya siapa yang menang nanti di tahun ini. Dan bagi karena di sana yang saat ini sedang telinga kami di RRI Perempat Samarinda, Bu Supendi mengingatkan bahwa nanti di jam 9 hambat hingga merapat di jam 10 siang, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Oda Bekesah. Dan nanti untuk siarannya akan disiarkan langsung, karena nanti akan ada narasumber yang datang bersama kami di RRI Perempat Samarinda untuk membahas seputar kesehatan. Jadi bagi karan Deng Sana yang saat ini sedang nelinga juga dapat disaksikan secara langsung tampilan visualnya karan Deng Sana yo, yang berada di akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, serta di laman Facebook kami di RRI Perempat Samarinda serta di RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Dan jangan lupa karena di sana untuk selalu menantikan pertandingan Piala Dunia tahun ini, dan saat ini juga sedang berlangsung karena di sana ya antara Amerika Serikat tadi dengan mana tadi sebutannya Bu Supendi lupa tadi, antara Amerika Serikat dan Bosnia, dengan menyaksikan secara langsung di TVRI yang tentunya bisa diakses di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bisa didengarkan bila di dapat aksesnya TVRI di perkampungan karena desa, karena memang keterbatasan televisi, juga dapat didengarkan melalui siaran programa RRI 1 di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pengembangan ekowisata di wilayah 3T, terpencil, terdepan, dan terluar melalui peningkatan infrastruktur pendukung. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses menuju destinasi wisata unggulan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di berbagai daerah yang memiliki potensi alam dan budaya. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan sejumlah kawasan di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu memiliki potensi ekowisata yang besar, seperti air terjun, batu dinding, danau jempang, goa ngereng, hingga kawasan wisata alam lainnya. Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk ruas jalan Tering Ujoh Bilang yang ditargetkan selesai pada 2027. Selain pengembangan akses jalan, pemerintah juga memperkuat layanan pendukung seperti jaringan listrik melalui PLN dan pembangkit listrik tenaga surya, serta pengembangan jaringan komunikasi dan digitalisasi. Berbagai fasilitas penunjang lain seperti pusat informasi wisata, penginapan, dan jalur wisata yang aman juga terus diupayakan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan. Menurut Ririn, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana, berjumpa lagi dengan Bu Sufendi dalam program Dokter Etam dalam sajian Samarinda Hambat hingga nanti merapat di jam 10 siang. Kerandeng sana, bahwa program Etam di pagi hari ini juga selain dapat didengarkan secara langsung melalui 98,4 FM, juga dapat didengarkan melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Serta bagi kerandeng sana yang ingin melihat seperti apa tampilan visualnya, juga dapat disaksikan secara langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, kemudian di laman Facebook kami di RRI Pro 4 Samarinda, serta juga dapat disaksikan di RRI Digital. Kerandeng sana, di pagi hari yang penuh dengan cerah kali ini, Bu Sufendi di studio RRI Pro 4 Samarinda tidak sendirian, melainkan dikawani dengan narasumber yang telah bersama-sama di studio RRI Pro 4 Samarinda, yaitu Dr. Feriza Purwawijaya, selaku dokter umum instalasi pemulihan ketergantungan nabza RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur, di mana pada pagi hari ini akan membahas seputar gangguan mental dan perilaku karena nabza. Bagi kerandeng sana yang mungkin ingin bertanya kepada dokter, bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Sebelum kita membahas seputar gangguan mental dan perilaku karena nabza, saya sapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio RRI Perumbas Samarinda. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Feriza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
1: Alhamdulillah baik.
0: Perjumpaan ya. Pertama juga kali ini.
1: Pertama dengan Mas Fendi.
0: Siap Fendi ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin, dokter. Tadi amin. Ini dari rumah sakit atau seperti apa dokter?
1: Dari rumah sakit.
0: Oh dari rumah sakit ya. Alhamdulillah. Gimana pasien di sana nih dokter?
1: Kalau kita tanya pasien ya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau yang sakit ya pasti dirawat. Mm-mm. Yang tidak sakit masih tetap dirawat juga.
0: Mudah-mudahan gak ada kendala dokter. Ya. Baik, dokter, ini berbincang seputar gangguan mental dan perilaku karena nabza. Boleh disampaikan kepada para pendengar seperti apa sih gangguan mental dan perilaku karena nabza, atau mungkin juga boleh perkenalan terlebih dahulu bagi para pendengar yang mungkin belum mengetahui siapa sih sebenarnya Dr. Feriza Purwawijaya. Silakan, dokter.
1: Oke, mungkin buat teman-teman sebagian di lingkup nabza ya, khususnya untuk area Samarinda, mungkin enggak sering ketemu dengan saya selaku dokter di instalasi pemulihan ketergantungan nabza. Udah berkutat di nabza sendiri mungkin sejak tahun 2017. Sempat melanglang buana dari BNN ke rumah sakit Atma, bolak-balik. Jadi memang selalu concernnya ke teman-teman yang mempunyai ketergantungan pada nabza. Jadi kalau kita bicara sendiri pada tema hari ini, yaitu gangguan mental dan perilaku, artinya memang rata-rata khususnya Samarinda gitu ya, kita udah banyak dikenal dengan status ada kota kampung narkoba, segala macam. Dan kayaknya dari bertahun-tahun sebelumnya kok kayak tidak ada perubahan. Selalu keluhan warga, keluhan teman-teman, semakin diedukasi, semakin kita lakukan sosialisasi, penyuluhan, kok malah semakin banyak. Karena memang dilema kita itu adalah ada tiga jenis orang-orang yang berhubungan dengan narkoba. Yang pertama, yang sudah memakai. Nah ini yang harus kita rehab. Ya kan? Yang kedua, yang belum kenal sama sekali. Ya ini yang contohnya anak-anak muda zaman sekarang.
0: Betul.
1: Yang sekolah, yang masih kecil, yang lingkungannya memang harus kita jaga. Dan yang terakhir ya, orang-orang yang mengusahakan ada narkobanya. Itu entah itu bandarnya, entah itu pemakainya yang memang rutin segala macam. Artinya dari tiga itu kalau tidak kita tangani masing-masing, ya kita gak akan ada habisnya. Anggaplah kita bicara kepada generasi muda, kita lakukan penyuluhan, jangan pakai narkoba segala macam gitu ya.
0: Betul.
1: Udah jalan tuh, tapi kita tidak menangkap orang yang menjual narkoba. Betul. Atau kita tidak merehab orang yang sedang kecanduan. Nah itu kayaknya jadi kayaknya ya bolak-balik kena lagi, muncul lagi, ada iya. lagi gitu.
0: Sama seperti halnya virus ya dokter ya. Kalau sudah merangkap di satu orang, kalau tidak dijaga jarak, nanti bisa berpindah lagi.
1: Berjangkit lah.
0: Mm-mm, berjangkit.
1: Artinya memang semua kalau kita lihat runut dari dulu sampai sekarang, mm-mm. apa sih motivasi kamu menggunakan narkoba? Itu nggak ada kata-kata yang mau langsung pakai aja, enggak pernah. Rata-rata pasti diajak temen, karena ikut-ikutan, FOMO lah artinya ya, enggak make, enggak gaul dan segala macam. Dan biasanya memang selalu rodanya berputar. Dari itu kambuh terus apa sih kayak
0: lingkaran setan.
1: Ya, menyesal, tapi ya gitu lah karena makanya kita bilang kenapa ada gangguan mental dan perilaku. Hmm. Karena memang candu atau ketergantungan itu memang salah satu jenis penyakit namanya harus yang menurut orang kebanyakan aku nggak sakit. Mm-mm. Jadi secara mental dia tidak merasa sedang kecanduan. Mm-mm. Tapi perilakunya udah memperlihatkan kayak awalnya dia pakainya cuman seminggu sekali, mm-mm. lama-lama seminggu 3 kali, mm-mm. seminggu 5 kali sampai setiap hari. Itulah yang definisinya kecanduan. Dan kecanduan itu tidak hanya didominasi oleh ya nafsa. Banyak saja yang seperti yang lain kayak orang-orang

0: bikin relax. Nah, jadi beda-beda. Belum lagi kalau kita bicara, ada yang disuntikin, ada yang dihirup,
1: iya,
0: ada yang dibakar, ada yang diminum. Nah, jadi memang banyak banget jenisnya.
1: Ini kalau melihat dari materi yang dibawa oleh dokter ini, sebenarnya nabza itu ada tiga kategori nih, dokter. Narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif yang tadi sudah disebutkan sama dokter, ini bisa memicu kalau misalkan disalahgunakan. Mungkin bisa dijelaskan dokter nih, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini perbedaannya di mana, dokter?
0: Kalau narkotika memang jatuhnya sih seperti obat-obatan ya. Obat-obatan yang memang kalau secara literasinya sih sebetulnya itu digunakan untuk obat-obatan. Ada yang buat obat bius, ada yang buat obat batuk mungkin, obat penenang. Cuman ya tadi tuh disalahgunakan. Nah, kalau misalnya psikotropika sendiri, dia lebih kayak obat sintetis yang bukan narkotika, tapi dia bersifat psikoaktif. Jadi kayak psikoaktif, jadi di psikis kita itu ada perubahan. Jadi memang seperti obat-obat kayak sabu, ekstasi, amfetamin, metamfetamin itu merupakan psikotropika. Beda kalau misalnya kalau tadi kita bicarakan di narkotika, itu kan ada kayak fentanyl, metadon, itu kan memang obat ya.
1: Iya, memang dikategorikan obat. Ya.
0: Sedangkan kalau zat adiktif lainnya yang kayak alkohol, lem itu inhalan itu, atau mungkin tembakau seperti kopi. Nah, tembakau seperti rokok dan kopi, itu kafein itu juga termasuk adiktif. Makanya banyak orang-orang bilang, "Duk, saya ini biasanya harus ngopi dulu pasti." kalau nggak ngopi nggak bisa fokus, nggak bisa konsen gitu. Jadi pernah ada beberapa pasien yang mengatakan, "Saya nggak kecanduan di narkobanya, tapi saya nggak bisa lepas dari rokok dengan kopinya." Kadang saya itu kalau mau maju presentasi, kalau nggak rokok dengan kopi dulu,
1: betul,
0: suka deg-degan, suka mules gitu-gitu. Nah,
1: mulut terasa pahit,
0: kayak ngomong-ngomong itu kayak ada yang sangkut gitu. Ya itu salah satu tanda sebetulnya. Dia secara bawah alam bawah sadarnya kayak, kamu kalau nggak ngopi dulu, nggak ngerokok dulu, kamu nggak bisa. Itu yang kalau kita bilang ya sebetulnya itu hanya permasalahan di perilaku ya, di habit gitu.
1: Baik, dokter, ini melanjutkan tadi perbincangan antara narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Mungkin tadi setelah dokter menyinggung seputar kayak kopi, kemudian rokok, pasti ada yang muncul di benak pikiran dari para pendengar adalah, apakah kalau misalkan kita memiliki ketergantungan akan sesuatu, tapi hal tersebut itu bukan bagian daripada narkoba, apakah bisa dikategorikan sebagai nabza atau mungkin hanya bersifat zat adiktif ini saja?
0: Jadi kalau kita bicarakan nafsa kan karena definisinya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tapi kalau misalnya kita bilang, berarti saya bisa ketergantungan kopi dan rokok, gitu ya. Jadi balik lagi dari efek samping dari kecanduannya itu apa, ketergantungannya itu apa. Kalau semisalnya kita cuman kopi rokok tapi tidak mempengaruhi aktivitas, tidak mempengaruhi ini, ya kita nggak bisa bilang juga itu ketergantungan. Lebih masalah ke perilaku saja. Tapi kalau misalnya udah secara mental perilakunya udah terganggu, contohnya nih, saya ngopi rokok, begitu kopinya hilang atau kopinya di stop kena dan dia tantrum, berarti kita bisa nganggap dia, oh ya ini gangguan. Tapi kalau ya udah sih nggak ada, ya udah sih aman aja,
1: kayak hanya sesekali
0: aja ya ketinggalan rokoknya, ya udah sih nggak apa-apa. Lain cerita kayak ketinggalan nih rokoknya, udah beli lagi, harus beli rokok baru misalnya. Jadi tergantung ke pola pikirnya, dia reaksinya seperti apa. Karena kalau kita bicara orang-orang yang menggunakan benar-benar pure narkoba, kayak nafsa, kayak misalnya kayak dia pakai sabu atau dia pakai ganja, begitu zatnya putus. Jadi yang membedakan antara zat adiktif dengan narkoba biasanya adalah ada sindromnya. Sindrom putus zatnya.
1: Sindromnya itu.
0: Ya, sindrom putus zatnya lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien yang memang pengguna berat, awalnya sebulan sekali jadi seminggu dan sampai setiap hari, dia ada sindrom putus zatnya. Begitu dia nggak pakai sehari aja, dia udah mulai gelisah, udah mulai paranoid, udah mulai mungkin badannya sakit-sakit segala macam. Dan udah mulai dengar suara-suara, ada halusinasi. Nah, itu yang kita anggap, nah ini berarti ada gangguan. Jadi gangguan mental dan perilaku, jadi secara mentalnya kena, perilaku juga akhirnya suka ya cranky, yang nggak bisa disenggol dikit marah.
1: Sebentar kamu. Dokter, tadi dokter kan sempat menyinggung seputar ada halusinasi. Berarti bisa langsung ke penyakit selanjutnya yang kalau sebentar dokter, saya mungkin bisa di ini di apa ya, di koreksi kalau tidak.

0: salah tuh psikozeferen apa itu dokter?
1: Skizofrenia.
0: Ya, berarti ada nanti kaitannya ke
1: ada,
0: itu.
1: Ada. Jadi kalau kita bicara skizofrenia kan merupakan gangguan psikotik akut lebih dari daripada 6 bulan yang dikarenakan ya tadi bisa karena pola pikir, bisa juga karena penyalahgunaan zat.
0: Berarti tambah panjang lebar lagi ya, ya
1: anggaplah, sakitnya. Anggaplah kita ngambil ada yang sempat bertanya kayak, "Dok, kecubung itu masuk kecubung
0: kalau ya?"
1: Itu termasuk enggak, Dok? Narkoba.
0: Loh, emang bisa diapain itu, Dok?
1: Kalau kecubung itu kan sebetulnya buah-buahan yang tidak layak dikonsumsi karena dia ada zat halusinogennya. Makanya kalau dulu sempat pernah ada baca berita mungkin habis makan kecubung langsung kayak orang gila. Langsung halusinasinya parah.
0: Iya. Yeah.
1: Sama kayak jamur. Jamur yang mushroom yang di Bali itu biasanya atau di biasanya sih ada yang mengelola ya, mengolah gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan halusinasi. Nah itu kata orang ya bisa bikin kayak orang gila. Tapi ya begitu efeknya habis ya normal lagi, hilang lagi. Nah, makanya kepada kalau kita bicara halusinasi, ya tadi kadang kita di rumah sakit Atma ya itu merawat pasien-pasien dengan gangguan mental perilaku dikarenakan nafsa. Jadi rata-rata jadinya dual diagnosisnya. Jadi tidak hanya karena kita mengobati dia dengan ketergantungannya terhadap narkobanya, tapi kita juga harus mengobati mentalnya, yang kadang gampang marah, ya, terus bisa tiba-tiba emosi, tiba-tiba mukul, tiba-tiba ngamuk, itu jadi kayak yang, ya memang beginilah orang-orang kesabarannya setipis tisu,
0: bukan setipis tisu lagi, tisu basah kayaknya.
1: Ya gini aja baper gitu, cuman salah paham, miskomunikasi aja udah langsung kayak mau emosi, tapi emang begitulah dinamikanya mereka.
0: Dokter, ini berbincang seputar data nih mungkin. Kalau dari dokter sendiri, kalau dinas di rumah sakit tadi sudah berapa lama dokter sampai saat ini?
1: Dari 2017.
0: 2017 berarti kurang lebih sudah hampir 10 tahun, di 9 tahun ini. Nah, ketika dokter mungkin menemui pasien-pasien, ini rata-rata didominasi oleh usia berapa nih dokter untuk gejala hal yang seperti ini?
1: Rata-rata memang dewasa produktif kebanyakan. Tapi ya di 2 tahun terakhir ini udah mulai yang usia 19-20. Paling muda kemarin ada yang kita rawat-rawat itu aja 17 tahun. Jadi emang benar-benar masih sekolah sampai mau gak mau udah cuti
0: iya,
1: sekolahnya.
0: Betul.
1: Dan kalau kita runut pun juga ya sebetulnya rata-rata memang kalau kita bicara penyalahgunaan ini gak semerta-merta dia salah lingkungan. Ternyata trauma masa kecil pun juga mempengaruhi. Ya, belum lagi faktor fatherless. Ketidakadaan
0: ayah.
1: Faktor ayah itu juga ternyata mempengaruhi. Jadi anak-anak tidak menerima sosok apa segala macam, dan pada akhirnya pada pergaulannya pun juga ya tadi ikut-ikutan teman atau segala macam. Jadi kalau kita bicara secara holistik memang penyalahgunaan zat ini enggak sepele cuman gara-gara lu beli narkoba make selesai. Enggak, banyak banget faktor-faktor yang mendasari, mulai dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga,
0: betul,
1: masalah orang tua, masalah anak. Pokoknya kadang ya tadi tuh kita bilang, kenapa sih Maki gini? Oh, saya habis di cerai dengan istri misalnya. Cuman ya memang coping mekanismenya mereka itu ya tadi salah. Ibarat kata tuh udah tahu salah, ngapain melakukan hal yang tambah salah. Jadi pernah ada beberapa kasus kayak udah selesai rehab, udah bagus gitu ya, udah kerja balik segala macam, tiba-tiba kambuh, relapse. Relapse terus apa? Dan akhirnya kayak, saya kambuh lagi kenapa? Saya itu mau ketemu mantan istri tapi gak dikasih akses apa segala macam. Saya kecewa. Saya gaji saya pun kerja yang awalnya berapa juta, karena saya gak masuk kerja banyak absen, sisa 800 ribu, tapi gak saya belikan apa-apa, malah saya beliin narkoba lagi. Itu kayak, kan kamu udah gak punya uang ya?
0: Iya betul.
1: Kok malah begitu lagi? Karena dia bilang ya, karena saya mau gak mau pusing loh, jadi pinginnya
0: karena itu. Copy mekanismenya tadi di situ.
1: Jadi yang kayak, ya elah, udah tahu gak punya apa-apa gitu ya.
0: Betul.
1: Udah bilang udah jual motor, di kos-kosan udah gak bisa bayar 2 bulan.
0: Iya.
1: Jadi kayak, aduh, kamu bikin masalah baru dengan yang ada ini bukan malah apa ya, bukan menyelesaikan masalah ya ibaratnya kamu pakai, tapi malah menambah masalah. Tapi memang begitulah kalau kondisi orang-orang dengan kecanduan tingkat tinggi lah. Jadi relapse itu pasti ada. Anggaplah kalau kita bicara penyakit fisik, orang yang asma, orang hipertensi ataupun diabetes, minum obat mah bisa kambuh.
0: Betul.
1: dan sama pun seperti mereka. Mereka udah menolak apa segala macam, tapi kadang ada momen-momen yang membuat mereka akhirnya jebol, pertahanan jebol. Jadi kayak kemarin terakhir itu 2026 ini aja udah selesai 3 bulan enggak sampai 2 minggu kayaknya. Relapse lagi.
0: Cepet banget ya, 2 minggu.
1: Jadi akhirnya masuk lagi kembali. Kenapa kamu pakai lagi gitu? Karena tuh jebol pertahanan saya, Dok. Saya gini-gini, saya berantem sama keluarga gini-gini. Jadi kayak yang ya kamu selalu mencari salahnya di orang, padahal kamu yang memang gak bisa blocking dengan sempurna gitu.
0: Betul, dan disitulah peran dokter dan ya, juga teman-teman di sekitar. Jadi, supaya orang di, tersebut tidak balik.
1: Di rumah sakit pun kita juga secara holistik itu tidak hanya dokter, ada perawat juga, dan ada konselor. Jadi kita tuh bersinergi lah, bertiga itu untuk sambil untuk memberikan pemahaman edukasi kepada pasien itu bahwa ini loh caranya untuk menahan supaya tidak kambuh, supaya tidak relapse. Jadi ada kiat-kiatnya. Kalau kamu udah mulai ngerasa gelisah, datang ke sini. Kalau kamu mulai ngerasa tidak nyaman, konseling ke sini. Cuma ya itu kadang mereka juga yang namanya masih baru, kadang malu.
0: Betul.
1: Padahal menurut kita ya enggak apa-apa, namanya orang kambuh itu normal. Karena memang penyakit yang ibaratnya udah bertahun-tahun gitu ya. Yeah. Terus cuma direhab 3 bulan doang gitu. Berharap kamu langsung jadi sempurna. Berat.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Karena ya memang di kepalanya itu gak bisa bohong ya, kayak secara endorfin, secara hormon-hormon kebahagiaan itu tuh dia cari dengan secara palsu. Dari narkoba itu dia dapat. Kadang ada kok yang kayak berantem sama istri atau istri yang berantem dengan suaminya, pelariannya ke situ. Kalau di Atma sendiri belum ada sih kita nerima pasien rawat inap perempuan. Tapi kalau lewat jalan itu hampir banyak, lumayan.
0: Dokter, kalau berbicara seputar data, mungkin dari dokter bekerja di sana, dari 2017 saat ini sudah di 2026, untuk tingkatan pengguna yang menggunakan narkoba ini apakah turun ataukah mungkin tidak terlalu signifikan grafiknya?
1: Naik sih rasanya. Naik sih. Apalagi kayak kemarin mungkin pernah dengar berita terakhir kita nangkap di kampung narkoba itu berapa?
0: Ya,
1: betul. Kepolisian itu sampai bekerja keras gitu ya, menghidupkan kembali IPWL yang ada di Samarinda. Jadi IPWL itu kayak instalasi penerima wajib lapor. Jadi memang kendalanya kalau pada pasien-pasien yang bisa kita rehab itu tidak semuanya. Karena satu, keterbatasan fasilitas. Kita bicara lapas narkoba, bicara dengan segala macam tempat rehab di balai rehab Tanah Merah gitu ya, atau di Atma sendiri, itu kapasitasnya tidak sebanyak penggunanya. Dan sedangkan kalau kita bicara pengguna, kayak kemarin yang di berita viral itu sampai 40 orang yang terindikasi positif kan. Tapi semuanya gak bisa kita rehab, karena ya tadi itu hanya pengguna rekreasional, pengakuannya ya, hanya pengguna yang sekiranya masih bisa berhenti. Jadi kita susahnya adalah ya karena nggak ada kasus hukumnya. Lain cerita kalau misalnya kita ngedapetin dia bawa barang bukti. Nah itu bisa tuh, bawa barang bukti masuk sidang, naik ke P21 dan segala macam, ada putusan sidang dia direhab, baru bisa kita tangani. Tapi kalau cuman dijaring razia doang ya.
0: Iya, kan susah.
1: Susah.
0: Baik-baik. Ini sangat-sangat menarik pembahasan kita di pagi hari ini, dokter, karena memang saya tuh kalau sudah berbincang seputar kesehatan, apalagi kalau sudah yang berkaitan dengan isu-isu masalah di sekitar kita, juga pasti akan concern di hal tersebut. Nanti akan kita lanjutkan kembali, dokter, namun kita akan rehat sejenak. Karena Deng Sena, bagi Deng Sena yang nanti ingin bertanya langsung kepada dokter Feriza, boleh untuk bergabung bersama kami di pesan singkat nomor WhatsApp 0811 5819 984. Tetap bersama kami di RRI Pro Ampas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, kembali lagi ke Ranesna bersama Bu Supendi dan juga Dr. Feriza Purwa Wijaya, Dokter Umum Instalasi Pemulihan Ketergantungan Nafza dari RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur, di mana pada pagi hari ini dalam program Dr. Eta membahas seputar gangguan mental dan perilaku karena nafza. Dokter, ini di sisa perjumpaan kita di kurang lebih 18 menit lagi, ini sedikit berbincang seputar tadi, masih berkenaan dengan dinasnya dokter di RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Ini berbincang dalam menangani pasien yang mengalami gangguan mental yang diakibatkan karena perilaku nafza. Sejauh ini kalau dari proses yang bisa diberikan ini seperti apa dokter, prosedur-prosedurnya?
2: Oke, jadi kita mumpung masih di sini sekalian iya. Iklannya.
1: Silahkan.
2: Jadi kalau BPJS itu memang tidak akan menerima pasien-pasien dengan penyalahgunaan zat. Jadi kalau kalian misalnya ada riwayat ketergantungan zat atau riwayat misalnya habis penggunaan zat, misalnya kayak orang mabuk apa segala macam, begitu ditanyakan oleh dokternya apakah ada riwayat penggunaan zat sebelumnya, dijawab iya, maka BPJS-nya gugur. Karena dianggap BPJS itu tidak menanggung penyakit yang dibuat sendiri.
1: Mm-mm.
2: Sama halnya kayak orang kecelakaan, BPJS tidak
1: menanggung. Iya, tidak menanggung.
2: Tapi kabar baiknya adalah di rehab nafsal sendiri itu ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Cuman masih ada dengan catatan.
1: Apa itu dokter?
2: Catatannya dia harus minimal mempunyai BPJS yang PBI atau PBPU, artinya penerima bantuan iuran. Jadi BPJS-nya dibayarin oleh pemerintah. Tidak bayar mandiri. Ya kan? Atau dia PBPU yang penerima bantuan pemerintah umum kalau nggak salah. PBPU ya. Jadi intinya adalah BPJS-nya dibayarkan oleh negara. Itu syarat. Jadi kalau misalnya ada beberapa kasus saya BPJS-nya mandiri dok, bayar sendiri. Terus ada gak solusi lain supaya saya bisa tetap di rehab nafsa? Ada. Dengan cara mengurus ke kelurahan atau kecamatan untuk surat keterangan tidak mampu. Karena mungkin kebanyakan beberapa kasus ada yang walaupun BPJS-nya mandiri, tapi secara aset dia udah habis. Ya karena perilaku penyalahgunaan narkoba tadi yang kayak dia jual tabung LPG-nya, jual mesin cuci.
1: Semua yang bisa dijual.
2: Ya. Karena dia sudah habis banget sih dok. Jadinya ya itu kita bisa menganggap ya udah nanti kan dicek ya sama sama petugas apakah memang benar tidak mampu. Dan kalau itu tidak mampu akan keluar suratnya. SKTM itu surat keterangan tidak mampu, dan itu bisa dijadikan berkas administrasi untuk dilakukan rehab rawat inap. Jadi di rehab sendiri itu artinya kita punya berbagai macam lini ya. Kalau misalnya kepingin yang ada embel-embel BNN-nya ya silahkan ke Tanah Merah. Tapi kalau orang takut di BNN masa nanti gini-gini ke rumah sakit jiwa kan bisa gitu. Cuma kan ada juga yang oh nggak mau, emang aku gila gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita intinya itu tetap sama mencapai generasi bebas narkoba. Jadi dimanapun tempat rehab selama kalian menjalani dengan benar ya pasti akan keluarnya juga jadi baik-baik.
1: Gitu. Tapi jangan sampai tadi setelah dokter mengedukasi bahwa untuk pasien narkoba ini bisa sebenarnya ditangani ya sama BPJS. BPJS apa tadi dokter?
2: PBI.
1: PBI, tapi jangan sampai langsung oh enak nih nanti dibayarin ya udahlah aku make gitu.
2: Ya,
1: tapi
2: karena,
1: jangan sampai.
2: Karena sebetulnya emang BPJS PBI itu juga ada batasannya juga.
1: Oh, ada batasannya.
2: Jadi kalau misalnya dok setahun kita bisa berapa kali? Cuman 2 kali. Jadi kalau 3 bulan selesai terus rawat jalan, terus habis itu kambuh lagi, ya rawat inap selanjutnya bayar. Jadi tetap BPJS nggak mau ngasih celah, masa iya kita bayarin terus.
1: Betul, gitu. Betul.
2: Apalagi penyakit yang kamu cari sendiri.
1: Betul.
2: Tapi kalau memang kita lihat ini memang butuh pertolongan dan segala macam ya pasti.
1: Dan yang paling baik adalah tidak memakai nafza.
2: Tidak paling baik.
1: Baik, ini dokter sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Di WhatsApp ini saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dokter narasumber.
1: Iya, ada yang ingin ditanyakan, Bu Musran, silakan.
3: Pak dokter ya, saya kan peserta BPJS ini sudah hampir 20 tahun lebih. Mm-hmm. Persis rasanya dengan tahun ini hampir 20 tahun lebih. Saya kan mandiri. Mm-hmm. Nah, dulu kan berapa tanggungan, sekarang kan tanggungan saya kan mereka sudah apa? Mereka sudah membentuk keluarga masing-masing. Jadi tinggal saya suami istri kan. Mm-hmm. Kalau begini, Pak Dokter, walaupun topoksinya ini BPJS ini kewenangan dari badan penyelenggara, tapi tidak salah kan kalau saya ngomong sama Pak Dokter yang membidangi masalah kesehatan yang dijembatani oleh BPJS tadi.
2: Yeah.
3: Begini, Pak Dokter ya, BPJS ini kadang-kadang, maaf ini jauh panggang daripada api atau istilahnya panas setahun hujan sehari. Begini Pak Dokter, saya kan hampir 20 tahun, mm-hmm. terus saya pernah membawa istri saya ini ke rumah sakit swasta lah. Mm-hmm. Nah, saya tahu persis tuh Pak Dokter, persis sekitar hampir setengah 12 diproses begitu diklik BPJS saya, itu jedanya tuh kurang lebih 4 atau 7 menit begitu diklik ternyata tidak aktif. Mm-hmm. Jadi yang 20 tahun itu lenyap hanya 4-5 detik gitu loh. Uh-uh. Nah, bagaimana Pak peserta BPJS Mandiri yang hampir 7 tahun, ada yang sampai 8 tahun.
1: Baik, ini sepertinya mengalami kendala nih dokter.
2: Ya.
1: Mungkin bisa langsung dijawab dokter, silakan.
2: Oke, jadi mungkin yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia khususnya ya, buat para pendengar kalau ada yang sana semua, BPJS itu memang sebetulnya bukan asuransi, ya. Walaupun bahasanya jatuhnya seperti asuransi kesehatan yang dibiayai oleh negara, bukan berarti kita bayar itu sama seperti sistemnya asuransi.
1: Mm-mm.
2: Paham ya, kalau kita punya monap, asuransi-asuransi swasta yang di luar sana, kita bayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa begitu kita klaim kembali duitnya. Ya sayangnya BPJS gak seperti itu.
1: Mm-mm.
2: BPJS itu semacam subsidi silang, jadi kayak asuransi yang memang kita tuh saling support. Jadi saling support itu ya jatuhnya kita hanya membayar sekian ribu rupiah. Mungkin buat kita yang bayar mandiri itu ada yang 100 ribu, 110. Yeah. Tapi kalau dilihat dari fasilitas yang kita dapat, itu sebetulnya enggak masuk di akal sebetulnya. Kita bayar per bulannya 70 sampai 110 ribu. Tapi begitu kita berobat, itu kayak berobatnya, bayangin aja ya, mohon maaf nih, udah ke klinik ya, paskes pertama, udah puskesmas, datang kalau sakit 3 hari, minggu depan kembali lagi.
1: Mm-hmm.
2: Terus kita bilang, wah ini gak sembuh-sembuh, minta rujukan.
1: Iya.
2: Dikasih pula rujukan ke rumah sakit. Rumah sakitnya pun juga terbagi, ada tipe A, tipe B, tipe C, walaupun memang harus tipe B, tipe C dulu ya, baru lanjut ke tipe A. Artinya dari semua proses itu, makanya kayak ada orang yang ngeluh, BPJS itu ribet, repot, harus bolak-balik segala macam. Padahal kalau misalnya diuangkan, iuran bulanan kita tuh gak nutup sama sekali. Apalagi pada kasus-kasus orang yang misalnya ke dokter jantung.
1: Betul.
2: Pasang kateter.
1: Pasang ring.
2: Pasang ring. Itu kalau cobain deh Bapak Ibu, teman-teman ke ruang dari sana semua yang punya BPJS, merasa membayar puluhan tahun terus gak usah dipakai BPJS-nya dan bayar, ikutin semua secara mandiri, mampu gak? Karena belum lagi ini kita bicara penyakit-penyakit kronis yang kayak diabetes, hipertensi, itu bawa ke dokter spesialis, kita bayar mandiri aja enggak, itu yang kita bayar bulanan mandiri itu benar-benar gak ada apa-apanya.
1: Bahkan kalau misalkan pun ya dokter, izin, ini kalau misalkan pada hari ini saya pun baru mendaftar BPJS, dan besoknya amit-amit ya Allah, amit-amit alhamdulillah, dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ketika saya menggunakan BPJS itu sudah bisa untuk digunakan.
2: Bisa.
1: Nah,
2: jadi kayak kenapa ya, anggaplah orang-orang dengan BPJS itu selalu mengatakan BPJS itu merepotkan, BPJS itu tidak bagus, BPJS itu segala macam. Iya, kalau kita melihat dari sisi negatifnya, di mana sih letaknya kesempurnaan sistem kesehatan yang iurannya saja ibarat kata tuh kecil. Sedangkan itu kan diolah, diatur sedemikian rupa, disebarkan pembiayaannya ke segala macam tingkatan fasilitas kesehatan. Terus kalau kita bicara kayak dari sisi positifnya, banyak banget yang testimoninya bilang, alhamdulillah ada BPJS.
1: Iya.
2: Papaku pasang ring jantung, tidak keluar biaya sama sekali. Bayangin ring jantung berapa ratus juta.
1: Iya betul.
2: Atau misalnya syukur kemarin aku kena usus buntu langsung masuk tanpa dimintain apa segala macam tanpa biaya. Kayak keluarga kemarin juga ada kanker dengan operasi total semua diangkat organ dalamnya sampai ke kemoterapinya pun gratis tanpa keluar biaya. Dan kalau itu kita alihkan ke umum saja, saya mau bayar mandiri, nggak bakal cukup duit. Betul. Kita makanya jadi jangan kaget, kadang mohon maaf nih yang kelihatan kaya raya gitu, kelihatan mampu, begitu kena sakit kronis ujuk-ujuk langsung punya BPJS. Iya. Kayak loh kemana duit yang Anda banggakan gitu.
1: Betul.
2: Karena memang di fasilitas kesehatan rumah sakit kita khususnya Indonesia itu masih jauh dari kata apa ya bahasanya itu nyaman, bagus, itu masih
1: jauh dari kata sempurna.
2: Jauh dari kata sempurna. Jadi kalau kita bandingin dengan Singapura, Malaysia, yang orang-orang bilang, oh saya mau berobat ke luar negeri, ya silahkan. Di sana biayanya gini-gini, diperiksa semuanya. Ya karena di sana tidak memikirkan pembiayaan. Di sini dengan aturan BPJS, kita nggak bisa orang datang demam langsung kita cek darahnya.
1: Betul. Ada prosedur-prosedurnya.
2: Ada prosedurnya. Karena kita tuh kayak sebenarnya kita mungkin lebih pintar. Kita nggak mesti ujuk-ujuk periksa semuanya. Mungkin itu kalahnya kita dengan negara lain yang mereka tanpa bertanya periksa semua. Artinya screening. Ya kita bisa seperti itu, screening, namanya juga screening. Kan kayak lempar jaring mana ketangkap kan gitu. Cuman di era yang kayak memang BPJS tuh efisiensi segala macam, jadi kita juga harus milih-milih. Anggaplah ada 3 pasien datang dengan keluhan demam, mana yang saya cek darah? Yang demamnya turun naik, ya enggak. Yang naik terus, curiga nih. Jadi kita sebagai garda terdepan pun di IGD pun ya kita pilih, oh ini bisa mengarah ke demam berdarah, oh ini bisa mengarah ke malaria, oh ini bisa mengarah ke tipes. Tiga-tiganya demam kan?
1: Iya.
2: Tapi harus
1: tapi kita, mana yang darurat?
2: Mana yang darurat, mana yang harus kita cek. Sama kayak misalnya aduk ini demam terus ada kejangnya, oh berarti dia kejang demam, berarti step. Perlu dicek darah? Nggak perlu. Nah tapi ya tadi semua itu butuh pemeriksaan lanjut segala macam, dan kadang suka kayak aku pakai BPJS masuk rumah sakit kemarin nggak diapa-apain. Padahal udah terpasang infus gitu ya, udah terkasih cairan, yang diapa-apain itu kayak bingung kayak yang mau diapain ini gimana.
1: Mungkin pengen dibedah mungkin kasih dokter ya. Oke. Okay.
2: Artinya ya telah kalau kita bicara BPJS nggak akan
1: ada
2: selesai ya. Terus ya, dan bukan kapasitas saya juga sebagai pemangku kebijakan. Dan BPJS pun juga kalau kita rangkul atau ikut pun mereka juga nggak bisa berkata sesuai karena fakta di lapangan berbeda. Artinya memang kalau kita bicara ini ya secara global, secara general ya panjang.
1: Iya, betul-betul baik. Ini sedikit intermezzo di luar dari topik, tapi tidak apa-apa ya dokter. Mudah-mudahan bisa mengedukasi untuk semua pendengar di RRI Perumah Samarinda. Dokter, mohon izin ini di 3 menit menjelang perjumpaan kita terakhir dalam program Dokter Etam di pagi hari ini. Ini berbincang seputar gangguan mental dan perilaku karena nafza. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dokter kepada seluruh masyarakat yang ada di Samarinda dan khususnya untuk generasi muda, Gen Z, Gen Milenial agar tidak terjebak dari nafza ini. Silakan dokter.
2: Oke. Jadi memang nafsa hanya menawarkan kesenangan dalam sekejap mata ya. Jadi senang sesaat, sakit kemudian. Dan kita, kalian, kamu teman-teman itu adalah arsitek mandiri hidupnya masing-masing. Jadi ciptakanlah kehidupanmu sendiri yang bebas dari nafsa, narkoba. Ya, mungkin itu saja.
1: Baik. Ya. Terima kasih Dr. Feriza Purwawijaya dokter ya, selaku dokter umum dari instalasi pemulihan ketergantungan nafza dari RSJD Atma Husada Makam Kalimantan Timur. Semoga edukasi yang disampaikan oleh dokter tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan teredukasi tadi baik dari perilaku karena nafza, kemudian gangguan mentalnya seperti apa, dan tadi sedikit intermezzo pembahasan seputar BPJS, semoga bisa meluruskan sedikit. Luruskan. Walaupun memang membutuhkan waktu lagi yang panjang untuk membahasnya. Terima kasih dokter. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Demikian Kerandesana pembahasan kita pada pagi hari ini di program Dr. Etam, membahas seputar gangguan mental dan perilaku karena nafza, bersama Dr. Feriza Purwawijaya A selaku dokter umum instalasi pemulihan ketergantungan nafza dari RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur, yang menandakan juga Kerandesana telah berakhirnya perjumpaan Bu Supendi dengan Kerandesana di hari ini Kamis 2 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Hambat. Selepas ini Kerandesana akan dikawani oleh Mbo Ira dalam sajian Samarinda Siang hingga nanti merapat di jam 3 Merian. Bu Supendi pamit dari Rondeng Kerandesana, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak menyurutkan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini pun terlihat dari wisata alam Bukit Mahoni di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, yang tetap menunjukkan peningkatan kunjungan meski menghadapi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah. Ketua Pokdarwis Desa Bangunrejo, Luki Anisa, mengatakan Bukit Mahoni saat ini telah mampu membiayai sebagian besar operasionalnya secara mandiri melalui pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata. Meskipun bantuan pemerintah sebelumnya berperan penting dalam pembangunan sarana dan prasarana, pengelola berkomitmen untuk terus mengembangkan destinasi secara mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Bukit Mahoni mencapai sekitar 200 orang setiap pekan dengan lonjakan kunjungan pada akhir pekan melalui program Mahoni Menyala. Meski demikian, pengelola masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pariwisata. Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara pun mengapresiasi keberhasilan Pokdarwis Bukit Mahoni yang dinilai membuktikan kreativitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Ya, halo.
3: Ki, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong di kantin.
4: Ngerti wae.
5: Yosep, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat menjelang siang Kronden Sana, Mbok Ira hadir ngawan Etam galanya ya di edisi hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 yo. Dan Kronden Sana tegak apa ini habarnya, semoga Etam galanya bersehatan aja yo, semangat melakukan aktivitas hari ini juga. Ya kali ini jejak budaya dan sejarah Kronden Sana Mbok Ira hadirkan informasi seputar Hari Kelautan Nasional ya, yang ternyata diperingati setiap tanggal 2 Juli. Dan Kronden Sana, peringatan ini pun menjadi pengingat bahwa laut itu berumpuh peran yang pore dalam kehidupan masyarakat, mulai tulak sumber pangan, jalur transportasi, sampai dengan pencarian jutaan orang ya, pencari rejeki ya. Di tengah berbagai tantangan yang memang dihadapi wilayah pesisir dan laut, momentum ini juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian laut. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih, apa itu Hari Kelautan Nasional, seperti apa sejarahnya, nanti deh dihadirkan informasi selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
2: Nikmati beragam siaran budaya.
3: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
4: drama legenda, Ayus dan Sio,
2: dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Kabar Eta Pro 4
2: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
6: Kerondian sana, busu, embo. Tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat musumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden sana perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Kronden sana masih ya seputar Hari Kelautan Nasional. Jadi Kronden sana Hari Kelautan Nasional ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah ekonomi, budaya hingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dan peringatan ini telah dikenal sejak tahun 1972 sebagai momentum untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya laut bagi kehidupan bangsa. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, laut punya peran sebagai penghubung antar daerah, sumber penghidupan, jalur perdagangan sekaligus bagian tulang identitas nasional. Jadi sejak mulai diperingati pada tahun 1972, Hari Kelautan Nasional dimanfaatkan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian laut dan kawasan pesisir. Berbagai kegiatan seperti kampanye lingkungan, diskusi, edukasi, hingga aksi bersih pantai pun rutin dilaksanakan oleh pemerintah, sekolah, komunitas, maupun organisasi yang bergerak di bidang kemaritiman. Makna peringatan ini juga berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap kondisi laut Indonesia. Hingga kini, Hari Kelautan Nasional tetap diperingati setiap tanggal 2 Juli sebagai pengingat bahwa laut merupakan bagian penting tulang kehidupan masyarakat Indonesia. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kebersihan laut, melindungi ekosistem pesisir dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara bijaksana demi keberlanjutan pada masa mendatang. Ya, pastinya Kronden sana masih ada informasi-informasi lainnya masih seputar Hari Kelautan Nasional ya. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara terlebih dahulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perompah TRRI Samarinda, suara budaya benua etam yo. Jadi kronden sana masih seputar hari kelautan nasional. Jadi kronden sana hari kelautan nasional itu punya makna sebagai pengingat bahwa laut merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan memang kronden sana peringatan ini pun mengingatkan bahwa laut menyediakan sumber pangan bagi masyarakat. Selain itu juga hari kelautan nasional membawa pesan bahwa pelestarian laut membutuhkan peran semua pihak, pemerintah, dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama melalui langkah sederhana yang dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi laut ini tetap terjaga. Jadi kronden sana untuk tantangan yang dihadapi laut di Indonesia saat ini, yaitu kronden sana seperti persoalan sampah plastik di laut, pencemaran laut, penangkapan ikan secara ilegal, kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove, dan perubahan iklim. Jadi kronden sana untuk memperingati hari kelautan nasional ya, lakukanlah kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kelestarian laut dan lingkungan pesisir, seperti mengikuti kegiatan bersih pantai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengikuti kegiatan konservasi, menyebarkan edukasi melalui media sosial, mengikuti seminar ataupun diskusi tentang kelautan, mendukung produk perikanan dikelola secara bertanggung jawab, dan mengajak keluarga menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah kronden sana, itulah beberapa informasi seputar hari kelautan nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Juli. Kalau gitu setelah ini akan ada informasi-informasi lainnya di teras UMKM ya. Jadi tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perompat RRI Samarinda. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan perkembangan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Ibu Kota Politik Indonesia. Saat ini pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi fokus utama setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Proyek ditargetkan selesai pada akhir 2027 atau awal 2028 sehingga fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dapat berjalan secara utuh. Direktur Sarana dan Prasarana Dasar IKN yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Pengelolaan Gedung Kawasan dan Perkotaan Cakranagara menjelaskan pembangunan tersebut merupakan amanat langsung dari pemerintah. Dia menambahkan pemerintah memperoleh mandat dari Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya penyelesaian kedua kawasan tersebut menjadi langkah penting agar seluruh fungsi pemerintahan dapat beroperasi di IKN. Setelah pembangunan rampung, IKN akan memiliki tiga unsur utama penyelenggaraan negara, yakni kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, status IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia dapat berfungsi secara lengkap sesuai dengan rencana pemerintah. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Halo adik, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompa Teneri Samarinda, keronden sana, Mbok Ira ngawani etam galanya, dan kali ini di teras UMKM, Mbok Ira punya informasi nih untuk keronden sana yang ingin atau mau usaha ya, mungkin buka usaha di rumah, nah tegak salon mungkin bisa menjadi ide nih untuk etam galanya ya, apalagi wayah nih kan udah banyak nih orang yang apa yang namanya ini gawal beneh pergi ke salon untuk perawatan gitu, yondi orang bini aja, orang laki pun juga wayah nih dah mulai memperhatikan penampilan. Untuk informasi lengkapnya tegak apa, bagaimana cara-caranya agar bisa istilahnya berkembang biarpun buka salonnya di rumah, nah nanti saya hadirkan informasi selengkapnya.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Rondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Tempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Krondensana Sana Pro 4 RRI Samarinda. Jadi kalau misalkan Krondensana Sana pengen buka salon di rumah, Krondensana Sana bisa melakukan beberapa tahapan ya Krondensana Sana. Yang pastinya yang pertama yaitu Krondensana Sana menentukan dulu nih jenis pelayanan sesuai keahlian. Karena Krondensana Sana salon kecantikan tuh biasanya kan punya banyak jenis perawatan kecantikan yang ditawarkan. Kayak misalkan perawatan rambut, kemudian wajah, badan, dan juga masih banyak lagi. Pastikan juga Krondensana Sana untuk memilih jenis layanan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga nanti bisa memberikan servis terbaik untuk calon pelanggan yang datang. Kemudian berikan pelayanan terbaik. Ini memang menjadi salah satu tips ya paling penting dalam menjalankan bisnis salon gitu ya Krondensana Sana. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas pelayanan juga, kualitas daripada salon kita juga. Apalagi kalau misalkan pelayanan kita kan juga bagus, Krondensana Sana pelanggan juga senang nih balik lagi ke salon kita. Kemudian Krondensana Sana tentukan lokasi yang sesuai. Kalau misalkan Krondensana Sana ingin buka salon, lokasi usaha juga cukup penting diperhatikan supaya bisnis salonnya itu bisa dijangkau dengan mudah. Namun, amun modal yang dimiliki ini di banyak yo, di ada salonnya untuk menggunakan rumah seorang sebagai lokasi bisnis. Mungkin bisa nih Krondensana Sana memanfaatkan bagian rumah mungkin seperti garasi kalau punya, kemudian teras atau mungkin bahkan ruang tamu sebagai ruang untuk bisnis salon gitu. Untuk informasi lengkapnya dia mau hadirkan kembali, kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut musik Huda.
1: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Ya, juga.
2: Setidak jualan ini usahanya su tutup, Bu?
3: Oh.
2: Atau su bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so. Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Perombat RRI Samarinda, Kronden Sana. Masih ada sedikit informasi nih ya, Kronden Sana, terkait usaha ataupun bisnis salon nih untuk Etam Galanya yang mungkin mau buka bisnis salon ya. Yang pastinya selain tadi ada jenis pelayanan ya, pastinya sesuai keahlian kita, kemudian pelayanan terbaik kita berikan kepada pelanggan, lokasi juga penting, kemudian perkiraan modal nih, Kronden Sana juga harus diperhitungkan. Jadi Etam harus perhitungkan modal yang dibutuhkan untuk belanja stok, peralatan, perlengkapan salon, sampai dengan biaya sewa tempat kalau misalkan Kronden Sana ingin menyewa tempat. Tapi kalau mungkin mau pakai bagian di rumah seorang juga bisa, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk sewa tempat. Kemudian yang terakhir, ikuti perkembangan tren gitu yo. Jadi kalau misalkan ada, kalau misalkan Kronden Sana di dunia perawatan kecantikan memang selalu mengalami perkembangan, bahkan bisa dibilang perubahan juga cukup pesat nih. Oleh karena itu pastikan juga untuk selalu mengikuti perkembangan tren yang terjadi wayah nih. Misalnya aja mungkin dari segi perawatan rambut, atau mungkin dari perawatan-perawatan yang sering digunakan, atau mungkin yang lagi booming gitu yo. Jadi Kronden Sana juga ya, ketika punya usaha salon harus terus belajar dan juga mengasah kemampuan juga ya dalam bidang salon kecantikan gitu, untuk memberikan layanan terbaik sesuai permintaan pelanggan yang datang. Informasi ini dikutip dari kompas.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga, siapa tahu nih Kronden Sana ingin punya usaha atau membuka usaha salon. Setelah ini musik informasi hadir, jadi tetap di Perompat dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
1: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disposip Kabupaten Merau menggelar kegiatan bedah buku berjudul Burakat Banua karya Putri Aida Syafrisni. Kegiatan ini pun dilakukan di kantor Disposip Merau pada hari Selasa 30 Juni 2026. Acara ini pun dibuka secara resmi oleh Kepala Disposip Merau Rabiatul Islamiyah. Dia menyampaikan Kabupaten Merau dikaruniai kekayaan luar biasa meliputi sejarah panjang, adat istiadat yang beragam, budaya, bahasa daerah, serta sumber daya alam yang melimpah. Ia menegaskan bahwa keberadaan Merau terbentuk melalui perjalanan waktu yang panjang sehingga membutuhkan upaya bersama agar warisan tersebut tidak punah. Meski di tengah kondisi efisiensi anggaran yang mempengaruhi berbagai program, Disposip tetap berkomitmen menerbitkan buku-buku bertema kearifan lokal sesuai kemampuan keuangan. Harapannya karya ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, pelajar, dan juga masyarakat luas serta membuat generasi muda tetap mengenal akar budayanya dan bangga mengembangkan secara kreatif. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Kronden Sana, Mbok Ira masih nemani etam galanya, ngawani Kronden Sana segalanya di musik dan informasi. Untuk informasi di M. Yamin terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya ya Kronden Sana. Dan Kronden Sana cuaca juga cerah yo. Jadi untuk etam galanya mungkin wayang dalam perjalanan hati-hati. Yang mungkin lagi menuju Oda mencari isi untuk kampung tengah ya Kronden Sana makan siang. Nah, hati-hati ya, semoga kenyang Kronden Sana, jangan sampai telat makan. Nanti kalau telat makan mah lagi malah bikin kerjaan kita juga terganggu. Nah, kali ini Kronden Sana Mbak Ira punya informasi seputar kehilangan ya, tapi bukan kehilangan pasangan ya Kronden Sana. Ini kehilangan BPKB. Jadi telah hilang atau tercecer atau terbakar nih ya BPKB kendaraan roda 4 merek tipe Xenia 1.3R MTF653RV RV GMDFJ untuk nomor polisi KT1918MM. Untuk nomor rangkanya MHKV5EA2JFJ003872, nomor mesin 1NRF065916 atas nama Suparno, untuk alamat di Jalan Gerilya Solong Gang 2 nomor 21 RT/RW 0334 Kelurahan Mugerjo. Surat tersebut diperkirakan hilang, tercecer atau telah terbakar di sekitar Jalan Gerilya Solong Gang 2 nomor 21 RT/RW 034 Kelurahan Mugerjo dan sekitarnya. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut diharap dapat mengembalikan kepada Subingah dengan alamat Jalan Gerilya Solong Gang 2 nomor 21 RT/RW 034 Kelurahan Mugerjo atau ke bidang layanan dan pengembangan usaha RRI Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda. Masih ada informasi lainnya nanti Mbak Ira hadirkan. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
3: Wow.
2: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
3: Wow.
2: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
4: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
5: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda, musik informasi ya, hadir menemani Etam Galanya. Dan berikutnya ke Ronden Sana untuk informasi, masih berita kehilangan. Ya, kali ini Ronden Sana telah hilang, tercecer, terbakar BPKB kendaraan roda 2 merek atau tipe Yamaha B6HAT KT atau nomor polisinya KT4042S dan atas nama Nia Agustina, untuk alamat di Jalan Pangeran Suryanata Gang Dana nomor 110 RT57 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Surat tersebut diperkirakan hilang, tercecer, telah terbakar di sekitar Jalan Pangeran Suryanata Gang Dana nomor 110 RT57 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dan sekitarnya. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut, diharapkan dapat mengembalikan kepada Nia Agustina dengan alamat di Jalan Pangeran Suryanata Gang Dana nomor 110 RT57 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu atau ke Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Samarinda di Jalan M. Yami nomor 8 Kota Samarinda. Baiklah, Kerondean Sana, nanti masih ada informasi lainnya juga ya, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adik kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Cikingebul. Papa nggak sih.
3: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, Mbak Ira masih nemani Etam Galanya. Dan kali ini Kronden Sana ada informasi seputar harga emas Antam ya Kronden Sana. Jadi harga emas batangan yang bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada Rabu kemarin ya. Penurunan ini pun tercatat mencapai Rp15.000 per gramnya dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Jadi Kronden Sana untuk harga saat ini Rp2.630.000. Dan Kronden Sana, penurunan harga ini pun diumpati jual oleh seluruh kemasan ukuran emas yang diperdagangkan ya, mulai tulah ukuran 0,5 gram sampai 1000 gram. Ya, dan Kronden Sana, selain itu juga untuk informasi lainnya, untuk informasi Piala Dunia Kronden Sana tahun 2026, dikutip dari rri.co.id, Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik RD Kongo dengan skor 2-1. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua ya di Atlanta Stadium Kamis 2 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Di babak pertama saat laga baru berjalan 7 menit, Brian Chipenga memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris. Ia pun melepaskan tembakan dan juga membawa RD Kongo unggul 1-0. Kemudian tertinggal 1 gol membuat pasukan Thomas Tuchel meningkatkan intensitas serangan. Dan Jude Bellingham sempat mengancam melalui sundulan. Sementara Marcus Rashford dan juga Harry Kane bergantian mencoba membongkar pertahanan RD Kongo. Namun lini belakang tampil disiplin di bawah komando Kensel Mbemba. Kemudian Inggris bahkan sempat mengajukan protes ketika Harry Kane terjatuh setelah berduel dengan kiper Lionel Mpasi di kotak penalti. Namun wasit Adam McAdme memutuskan pertandingan tetap dilanjutkan tanpa memberikan hadiah penalti. Dan memasuki babak kedua, Tuchel melakukan perubahan dengan masukkan Bukayo Saka dan Anthony Gordon. Pergantian ini langsung memberi warna baru pada permainan Inggris yang tampil lebih agresif dalam menekan pertahanan lawan. Ya, tak lama berselang pada menit ke-86, Kane kembali menyerang. Kapten Inggris itu menerima bola di depan kotak penalti sebelum paskan tendangan keras memastikan Inggris berbalik unggul 2-1. Kemenangan ini pun berhasil mengantarkan Inggris melaju ke babak 16 besar dan selanjutnya akan menghadapi Meksiko untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Baiklah Kronden Sana, itulah informasi ya di siang hari ini. Dia mau kembali lagi untuk menghadirkan informasi lainnya. Yo, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matatou Rambi Muna, Gaganda Lipat Rambi Muna, dan Boka-Boka Rambi Muna.
1: Untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tidak hanya berfokus pada penyelesaian infrastruktur pemerintahan, tetapi juga menghadirkan kawasan yang nyaman untuk dihuni. Seiring berjalan pembangunan, berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan hingga pusat perbelanjaan mulai tersedia di kawasan inti pemerintahan. Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk melihat langsung perkembangan IKN yang dinilai jauh berbeda dari berbagai anggapan yang beredar. Direktur Sarana dan Prasarana Dasar IKN yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Direktur Pengelolaan Gedung Kawasan dan Perkotaan Cakra Nagara menilai masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru mengenai kondisi IKN. Dia menjelaskan kawasan IKN pada awalnya merupakan hutan produksi yang kini dikelola dengan tepat, maksudnya dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program re-leading atau pengembalian fungsi ekosistem melalui penanaman berbagai jenis vegetasi. Selain menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah juga membangun kawasan perkotaan yang tetap terasa asri dan nyaman. Menurutnya, suasana IKN saat ini memberikan pengalaman yang berbeda karena memadukan konsep kota modern dengan lingkungan hijau. Dengan bertambahnya berbagai fasilitas tersebut, IKN diharapkan berkembang sebagai kota modern yang nyaman, hijau, sekaligus mendukung aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: jika di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dasopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yo.
2: Yandi hanya me. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, Kronden Sana, Mbok Ira masih nemani etam galanya ya. Dan kali ini Kronden Sana di mitos fakta seputar air minum, Kronden Sana yo. Jadi Kronden Sana, mitos air minum yang banyak berkembang di masyarakat dan juga kita harus menyikapinya dengan hati-hati ya, agar tidak terjadi sesuatu pada tubuh kita gitu ya. Jadi air minum ini adalah salah satu kebutuhan krusial yang memang harus dipenuhi setiap harinya. Tanpa air minum yang cukup, tubuh tuh akan masuk ke kondisi dehidrasi yang membahayakan berbagai organ di tubuh. Jadi ada mitos air minum yang harus dihindari ya. Jadi mitos-mitos yang beredar yang harus dihindari, Kronden Sana dia Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya. Kita ketemu dulu sama lagu daerah Nusantara.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kronden sana, Boyra mau bacakan informasi pengumuman untuk Etam Galanya ya. Jadi Kronden sana, Reels panggilan nomor 922 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SMD pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, saya M. Hairul Anwar sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 922 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA SMD tanggal 21 Mei 2026 telah memanggil Syamsuddin bin Ramli, tempat dan tanggal lahir Belawa, 5 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu, di Jalan Bung Tomo, Gang Tepian Mahakam 5, RT 13, nomor 47, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda, Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sekarang keberadaan tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Agustina binti Asis sebagai penggugat melawan Syamsuddin bin Ramli sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, terus harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Ya, selanjutnya Kronden sana, setelah pengumuman nih informasi mitos faktanya ya. Jadi Kronden sana yang beredar itu katanya minum air dingin tuh membuat gemuk. Jadi suhu air minum setelah masuk ke tubuh itu akan dihangatkan atau didinginkan sesuai dengan suhu sistem pencernaan. Nah, dengan begitu suhu air sebelum diminum tuh tidak akan mempengaruhi penyerapan lemak. Tapi saat berolahraga ada baiknya menghindari konsumsi air yang terlampau dingin atau terlalu panas, karena suhu inti tubuh sedang tinggi akibat berolahraga. Air yang baik dikonsumsi adalah air dengan suhu ruangan atau 15-21 derajat Celcius. Dan untuk informasi lainnya masih dihadirkan ya, tetap di Promo Patereri Samarinda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
3: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim

0: akan mengangkat trofi emas itu.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Krondens sana masih di perempat RRI Samarinda. Jadi krondens sana ya, mitos berikutnya, air alkali lebih bagus dibandingkan air biasa. Jadi air alkali memang mempunyai kadar pH yang tinggi, biasanya 9 terlebih, sehingga bersifat basah ya. Sering terdengar mitos yang menyebutkan air alkali lebih sesuai dengan pH darah. Sayangnya hal ini keliru, air yang perlu diminum malah sebaliknya memiliki pH 6,5 sampai 8,5. Apapun asupan yang dikonsumsi dengan pH berapapun, selama tidak merusak saluran pencernaan atau mukosa, itu akan melalui tenggorokan dan menuju lambung. Di dalam lambung, minuman akan atau makanan akan tercampur dengan asam lambung yang memiliki sifat asam kuat. Oleh karena itu sifatnya akan berubah jadi asam. Nah, usai proses itu, minuman dan makanan masuk ke usus 12 jari. Begitu masuk ke situ, minuman atau makanan tersebut akan memiliki sifat netral. Kemudian air dan garam membuat otot kering. Seringkali penggunaan istilah otot kering kurang tepat ya. Istilah ini sering digunakan oleh mereka yang senang melatih kekuatan otot, khususnya di pusat kebugaran. Istilah kering sebenarnya digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika serat otot dapat terlihat secara kasat mata di kulit. Nah, hal ini menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya lapisan lemak di bawah kulit sehingga tidak berkaitan dengan air. Yang pastinya krondensana, ada beberapa fakta-fakta juga ya di balik mitos-mitos tadi. Yang pastinya krondensana, yang pertama, air garam bermanfaat untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi ini merupakan cara tradisi yang memang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena efek antiseptik di dalam air garam yang diyakini dapat mengatasi serangan kuman penyebab keluhan gigi dan mulut. Kemudian air putih membantu mencerahkan kulit. Air putih merupakan salah satu kunci kulit cerah, kenyal, dan bersinar. Upaya perawatan kulit dengan mengaplikasikan berbagai krim wajah akan semakin sempurna ketika mencukupi kebutuhan air putih etam gitu ya. Baiklah krondensana, itulah mitos fakta seputar air minum. Dan krondensana terasa ya, hampir merapat di jam 14, nanti akan ada Mbok Tata hadir ngawani etam galanya juga ya, di suasana siang menjelang merian ya. Kalau gitu krondensana Mbok Ira pamit, amun dah salah-salah kata mohon maaf. Tetap di perempat RRI Samarinda.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Senin lalu, pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Bang. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya. Gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya?
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya? Oke deh, kalau gitu mungkin...
2: Di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya? Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya. Di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul,
3: betul ya?
2: Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya, dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya, dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD
3: ya,
2: SD.
3: Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan.

0: bisa dimanfaatkan ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
1: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibe-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabo itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
0: Biar lebih terasa,
1: iya,
0: lebih sakral dan lebih dekat juga.
1: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri festival tahun ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
2: Iya, masih,
0: masih ya sampai
2: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
2: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang nggak punya sosmed? Mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
1: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
2: Bisa banget sebenarnya.
0: Bisa banget.
2: Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
2: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
0: Ada acara
2: itu
0: tersendiri ya.
2: Melestarikan budaya-budaya itu seperti
1: fantasi.
2: Ini ya, fantasi ya.
0: Fantasi, apa ya. Tuh fantasi itu?
2: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga.
0: Oh.
2: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
0: Iya, betul.
2: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
1: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, bujang gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
0: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
1: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
0: Dari disparnya
1: ya,
0: begitu.
1: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
0: Tidak.
1: Karena ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatan yang positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
0: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
1: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti Pantasita.

0: Jadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
1: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
0: Iya betul.
1: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
0: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
1: bahasa daerah kita
0: sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
1: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Baik. Tabut Bengkulu.
2: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan kanal.
1: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
2: Oke.
1: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
2: Ya. Oke. Itu nomor tadi
1: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
2: Oh, oke. Siap dengan Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bapak dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bang siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, kapan langsungnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, langsungnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya selamat siang
5: Bang. Iya selamat siang, begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya Neman di Tanggamus Lapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Mm-hmm. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, okay, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, okay, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Nah, secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Hmm. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih, yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjal, menjara, hingga sampai ke
3: pembuangan tabut ya.
6: Ya, tabutnya itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang okay. tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh silakan langsung aja. Boleh,
3: langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, okay, halo, selamat siang.
7: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Tapi pun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
7: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
7: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
7: Okay, terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, okay, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya, karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan itu tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan itu juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Mm-hmm. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu adanya tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak gitu.
4: Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini ya, 2 tahun.
3: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke. Dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inganah. Dah, mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
3: Untuk ini Bang.
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi palingnya Bang ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sebelum 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
6: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri,
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya.
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
8: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Ya, saya dari Maluku Tengah, timurnya Desia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabu sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti proses itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya, Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas aja.
4: Iya, pakaian bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel. Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali, Bang.
2: Oke.
3: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
3: mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan Festival Tabut ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Nganada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
6: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
4: Amin.
2: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Udah gak kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Udah Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Suara Budaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana pengurus Asosiasi Futsal Kepaten Paser di bawah nakoda Hendra Wahyudi terus berupaya untuk merealisasikan komitmennya dalam hal pembinaan atlet berkelanjutan. Khususnya persiapan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar program awal yaitu Liga Futsal atau Paser Futsal League yang dihidupkan kembali setelah hampir 8 tahun lamanya tidak ada kompetisi futsal di bumi Dayetaka. Ketua AFKA Paser Hendra Wahyudi melalui sekretarisnya menjelaskan sebagai bentuk awal program di masa kepengurusan baru, maka Liga Futsal Paser ini sudah kembali berjalan dengan diikuti sebanyak 4 tim putra dan 4 tim putri. Liga Futsal yang bergulir selama 3 pekan, yaitu di hari Sabtu dan Minggu malam hingga 12 Juli nanti, dikatakannya sebagai ajang seleksi atlet persiapan Porprov untuk membentuk Dream Team. Hal ini juga sudah mengikuti arahan dari AFP Kaltim terkait regulasi atau batasan usia atlet yang diisi oleh para kalangan pelajar. Lebih lanjut, Sidajo menerangkan dalam proses seleksi itu nantinya akan menjaring sebanyak 30 orang lebih dulu, baik putra maupun putri yang masuk catatan tim talent scouting. Setelah itu akan mengerucut menjadi 18 atlet terbaik dari yang terbaik. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pakde. Pakde kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pakde?
0: Ini bukan rumah Pakde. Pakde ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pakde. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktu

0: Perompak TRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat merian ya keranian sana. Seperti biasa nih ya, ada denang merian menemani tamgalannya di berian hari ini yo. Tapi kali ini kawannya oleh Mbak Tata ya, sampai nanti kita merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Iya, lagunya tentu saja masih banyak yang bisa Etam pilih ya. Bisa cek dulu di Facebook atau mau buat bacakan nanti boleh. Tinggal telepon aja 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Oke, sudah ada yang mengetok lawang ya, kita sapa dulu nih. Halo, Dena Murian.
1: Dena Murian, saatnya apa, Dek?
0: Saatnya Etam Nangdutan, waktunya Etam Nangdutan. Iya, Bu Soedo ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya panas nih.
0: Weh, sama di sini juga tadi. Langat panas.
1: Panas-panas harinya deh, Pak.
0: Iya, mau kemarau kali ya.
1: Gak tahu gimana.
0: Nah, iya. Ini mau request lagu apa nih, Bu Su?
1: Apa lagunya?
0: Oke, lagunya masih banyak, ada Segudang Rindu, Kamu-kamu-kamu, Malu-malu, Pergi Saja, Matamu, Insan Biasa, Larut Tanpa Kepastian, Sakit Karena Cinta, Jangan Bersedih, Memori Berkasih, Mendadak Dangdut, Perpisahan Karena Cinta, Panggil Aku Cantik, Seraut Wajah Diangan, Gunda, sama Takdir Asmara nih, Yusuf.
1: Oh gitu ya, yang pertama tadi aja deh.
0: Segudang Rindu ya?
1: Iya, banyak cintanya ya.
0: Oke, iya, sampainya boleh nih.
1: Salamnya buat pendengar Pompat sama Rinda semuanya ya. Salam sehat selalu, moga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ini sama siapa ini?
0: Ini Mbok Tata hari ini.
1: Oh, Mbok Tata ya. Iya. Oh, ya, buat Mbok Tata juga sehat selalu, disayang yang punya ya.
0: Amin.
1: Itu aja bisa panjang lebar ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kawan-kawan nekan yang masuk, karena kan susah ya ada.
0: Iya, bujur.
1: Ini yang pertama, Bu Soedo nih lah.
0: Bu Soedo yang pertama.
1: Syukur banget tadi pitik-pitik mau masuk, biasanya panjang
0: maksudnya. Biasanya ngantri ya, langsung nih.
1: Jadinya jauh sampai tadi gugur dari jembatan biasanya.
0: Mantap, makasih Bu Soedo.
1: Silahkan dilanjut ya, makasih banyak.
0: Oke, makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa lagi sebelahnya. Halo, Dena Murian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, musuh.
2: Ya.
0: Iya. Masuk nih suaranya nih.
2: Ya.
0: Lagi ngapain, musuh?
2: Anu, nelpon dulu.
0: Oh, nelpon dulu.
2: Kerja dulu, kerja di sini.
0: Oke, sambil kerja ya. Iya.
2: Saya nelpon dulu.
0: Oke, musuh. Ini mau lagu apa nih, musuh?
2: Takdir Asmara.
0: Takdir Asmara ya, Wulan Permata.
2: Ya.
0: Oke, sapanya boleh.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pompat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Sumamat, Bu Sudikmar, Bu Suiswar, Bu Suari. Ada Kari Bu Suedo ya, dari Lampung ya.
0: Iya, dari Palangkaraya.
2: Oh, Palangkaraya ya kan sekarang?
0: Itu busu Edonya ada dua. Beda orang.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Saya kira yang dari Lampung.
0: Oh iya, beda ya.
2: Berikutnya ada busu Kutai. Kemudian mbaknya Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul keduanya, Neilas, Mbok Mudrika, Mbok Eka, dan semua teman-teman pendengar RR Perompak Samarinda dimanapun berada.
0: Okay.
2: Saya pertemuannya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Musu.
2: Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Abdul Rahim ya. Oke, lagunya masih banyak. Tadi yang sudah dipilih itu lagu Segudang Rindu sama Takdir Asmara ya. dari Revina Alvira sama Wulan Permata ya. Dan pilihan lagunya masih banyak juga nih, mau hip hop dangdut. Itu ada lagunya Malu-Malu ya dari Dia dan Indah Kus. Kalau mau yang dangdut yang happy, Ayu Ting Ting ya, Kamu-Kamu-Kamu itu. Atau yang galau juga ada nih, Sakit Karena Cinta tuh galau ya, Jangan Bersedih. Apa ya, tegak galau tapi menghibur gitu. Kemudian banyak lah, Perpisahan itu galau juga. Tapi mau happy-happy juga banyak ya, tinggal dipilih aja nih

Itu mau Tata putarkan dulu ya lagu yang pertama, Segudang Rindu dari Revina Alfira ya. Ini juga sambari menanti azan asar pada pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita putarkan lagi ya lagunya ya.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Rondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan.

Rejo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Megahertz. Suara budaya Benua Etam.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroning sana, Kementerian Perdagangan atau Kemendag mendorong pemenuhan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya memfokuskan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kemendag memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenaga listrikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi benar, jelas, dan jujur serta menindaklanjuti pengaduan konsumen. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag, Immanuel Tarigan Sibero, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN. Koordinasi dilakukan untuk memantau penanganan gangguan dan memastikan pemenuhan hak konsumen. Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang terdampak. Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp, surat elektronik maupun layanan telepon. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, balik lagi di Dendang Merian, waktunya Tam Dangdutan, Ibu Sumba. Ya, tadi Jo sudah Tam dengarkan ya lagunya Jangan Bersedih Lagi dari Uci Sucita. Ternyata nyaman juga lagunya ya. Menikmati Ibu Sumba, menikmati suasana di Merian hari ini ya Ibu Sumba. Ya, karena mendung nih juga hujan ya, masih ya di luar nih ya. Kalau Mbak Tata lihat dari balik jendela, studio Perompat Teresa Marinda. Lanjut menyapa, halo dan Merian.
1: Waktunya tang dutan.
0: Waktunya tang dangdutan Musari. Lagi ya. Apa ini?
1: Di pantai.
0: Hujan di Juanda ya? Hujan. Lagunya apa nih Busu?
1: Nomor 1.
0: Nomor 1 tadi apa ya? Nomor 1 sudah tegaknya. Nih mau Tata bacakan aja ya?
1: Ya.
0: Insan biasa pergi saja, matamu larut tanpa kepastian, sakit karena cinta, memori berkasih, mendadak dangdut, perpisahan, karena cinta panggil aku cantik, gundah. Yang mana nih Busu?
1: Matamu.
0: Matamu ya, dari Melili. Oke, sapanya boleh?
1: Salam yang ucapan semata juga.
0: Siap, sama-sama Busu.
1: Ya.
0: Iya, itu dari Busu Ari tadi ya. Nah, buat Tata mau cek dulu di Facebook ya. Tegaknya tadi sudah ada yang komen duluan ya. Dari Usadi Johan. Assalamualaikum Tata, Edi Johan di Daman Hori Samarinda. Request lagunya nomor 6 Insan Biasa ya. Oke, Busu. Nanti dimasukkan lagunya. Salamnya buat Mengatmi, Nova, Umi, Arnia, Cinta, Abah, Hepli, Anna, Susi, Mariana, Nurul, dan terakhir buat adikku Cut Dinda yang ada di Aceh. Buat Mbak Tata yang nyiar, makasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur selalu. Amin, ya Rabbal Amin. Gantian lagi ya, yang ada di telepon. Iya. Halo, Dena Marian. Halo.
2: Halo, Tam-tam-tam-tam. Waktunya Tam-tam-tam-tam.
0: Waktunya Tam-tam-tam-tam, Busu. Gimana kabarnya nih?
2: Cuacanya tidak mendukung cuacanya ini.
0: Oh, habis hujan ya?
2: Ya mendung hujan gerimis, jandar dingin.
0: Aji.
2: Karena tinggi darami.
0: Mbok Tata.
2: Dangdut Tata.
0: Ya, waktu dangdut Tata. Pilih lagu dulu dong.
2: Lagunya nomor 8
0: Nomor 8 Sakit Karena Cinta ya, Paul Gayo.
2: Ya itu aja dah, salamnya buat Bisa Putai, buat Bisa Remyani, buat Bisa Nori, Bisa Mamat, buat Bunda Ini, Bisa Nana,
0: salah sebut lagi.
2: Salamnya buat semua ya, buat Ani, Tuan Amri, Sian Kola, Bunda Ini. Salamnya buat selamat bertugas buat Mbak Tata.
0: Siap, makasih Busu.
2: Baik-baik, terima kasih Mbak Tata.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita menyapa di WhatsApp nih. Ada Busu Amza duluan ya tadi ya. Assalamualaikum, selamat Merian, salam budaya, berikan salam. Dendang Merian, waktunya Tam Dangdutan. Request lagu Larut Tanpa Kepastian ya. Dari Rara tegaknya. Ah iya benar. Larut Tanpa Kepastian dari Rara. Sapanya untuk pendengar Perompat Teresa Marinda di mana ji berada. Dan suaranya dapat didengar. Ucapannya selamat Merian, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih juga Busu Hamzah ya. Semoga sehat selalu di Jambi sana ya. Lanjut lagi deh. Ini deh, halo, salam Dendang Merian.
3: Waktunya Etam dangdutan.
0: Waktunya Etam dangdutan, dengan siapa di mana?
3: Dengan Busu Taufik di Hunter.
0: Oh, di mana?
3: Dengan Busu Taufik di Hunter.
0: Di Hunter?
3: Kan di Hunter Husan.
0: Oh, bingung nih Hunter di mana ya? Iya, gimana nih kabarnya Busu?
3: Alhamdulillah sehat aja nih Mbak.
0: Alhamdulillah, ini di Hunter hujan juga nih.
3: Lagi cerah ini Mbak.
0: Oh cerah yo, di sini beda nih hujan Musuh.
3: Oh hujan tadi sama Rinda.
0: Iya, bergantian mungkin ya cuacanya nih.
3: Iya mungkin, bergantian kayaknya.
0: Iya.
3: Ini sama Mbak siapa ini?
0: Nih Mbak Tata.
3: Oh Mbak Tata ya.
0: Oke okay.
3: Kirain Mbak Nita.
0: Oh Mbak Nita libur tegaknya hari ini.
3: Oh libur ya.
0: Ini mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa yang udah diformat ini Mbak?
0: Iya, masih ada lagu Pergi Saja, Memori Berkasih, Mendadak Dangdut, Perpisahan, Karena Cinta, Panggil Aku Cantik, sama Gundah nih, Busu.
3: Memori Berkasih aja, Mbak.
0: Memori Berkasih, ya oke. Siapanya boleh nih?
3: Ya, salamnya tadi ada Busu Arya di Juanda, ada Busu Mitran, ada Busu Ago juga ya. Ada Mbok Nurul, terus ada Tua Ibrahim ya.
0: Iya.
3: Terus ada siapa lagi ya? Buat segalanya Mbok ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mbok Tatanya, semoga sehat. Selamat bertugas Mbok ya.
0: Siap, makasih Busu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, revisi tadi. Ternyata bukan Busu Hamzah, Busu Rinjani ya. Oke, mohon maaf Busu. Tersalah lihat nih, soalnya di ada DP-nya sama nih, tegak Busu Hamzah ya. Oke, makasih samanya Busu Rinjani. Mungkin masih di Bali ya tegaknya ya. Pokoknya sehat selalu ya Busu ya.

0: Ini apa lagi sebelahnya, Mbak Nana? Halo, Dinda Marian.
1: Halo, Dinda Marian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Nana. Waktunya etam dangdutan. Behalus suaranya nih, yo.
2: Halo? Ya, paling yang di sini pasti Mbak.
0: Nah.
2: Oh, aku umpatan yang lagunya sama Bu Sumisran tadi, Mbak.
0: Yang sakit karena cinta ya?
2: Ya, okay. Yang dari Paul Gayo. Ya, buat Bu Sumisran, hati-hati dong. Kok nanti malam tuh, itu pas malam Jumat tuh nanti ada muncul tuh.
0: Aduh, temannya Bu Sum.
2: Ada yang muncul, kopunya begincu nanti Bu Sumisran.
0: Nah.
2: Ini malam Jumat, ini Bu Sumisran, hati-hatilah. Nah. Yang tadi, yang dihantar tadi si Ano ya?
0: Bu Sutofik.
2: Oh, busu topik. Itu orang lawas itu.
0: Oh iya, dihunter ya.
2: Itu orang lawas, cuma hanya masuk laginya.
0: Ini tahu
2: ini kan saudara aku masuk belum?
0: Oh, belum.
2: Lagi sibuk kayaknya. Buat saudara aku, Bu Yuki, semoga selalu. Paling dia ngasih cucunya tuh.
0: Iya.
2: Buat Mbok Reni yang kreatif, semoga selalu. Juga buat Mbok Sanawiya, Mbok Berika. Buat busunya busu Ari Lasso, busu Misran, busu Ago juga. Yang tadi ada kode langit yang di mana tuh?
0: Palangkaraya tuh.
2: Yang di Palangkaraya, iya. Tapi Banjar ya?
0: Iya, Banjar sih dah.
2: Tapi Banjar yang kalau yang satu yang di Lampung itu yang dia sering ikutan ya di acara Jakarta tuh ya?
0: Oh iya, SBN ya, kalau jam 2 gitu.
2: Iya, ya, yang buat segala-galanya aja buat Tata. Kamu okay. Pulang hati-hati buat Tata ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga tadi ada Busu Wahyu hadir absen. Siap Busu, absen Mahani. Di request lagu ya. Buat Tata tunggu nanti teleponnya ya. Oh iya, ada lagi tadi di Facebook ya dari Busu Hadi nih. Assalamualaikum Tata, Hadi di Sui sama Dina seberang. Cuacanya mendung, sama juga di sini juga mendung, malah sudah hujan. Kemudian lagunya Rara Larut Tanpa Kepastian. Oke, sama Tegak siapa tadi yo? Busu Rinjani ya. Larut Tanpa Kepastian. Oke, nanti putarkan lagunya. Oke deh, daripada menunggu lama langsung saja buat putarkan lagu berikutnya Matamu dari Melilit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Oke, masih di Dendang Meriah nih, Bosombo. Masih ada waktunya ya, 30 menitan lagi nih ya. Masih ada dua lagu yang meletup putar. Ada lagu Larut Tanpa Kepastian sama Memori Berkasih ya. Lanjut lagi menyapa, ada Mbok Mudrika di WhatsApp nih tadi ya. Assalamualaikum Mbok, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Salamnya untuk Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sananwia, Mbok Sabdrahi, Mbok Siis, Mbok Serinjani, Mbok Sarif, semuanya aja. Requestnya lagu nomor 6. 6 tadi tuh Lesti tiganya. Iya, Insan Biasa dari Lesti. Tadi sudah diputar ya Mbok di Bapak ya, Upatan Main tadi tuh. Jadi terima kasih, di sini hujan. Nanti kalau pulang Titi DJ, siap. Makasih Mbok Mudrika. Lanjut lagi menyapa nih di WhatsApp ada Busu, Jula Saruning ya. Halo, Dendang Meriah.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullah, Dendang Meriah, dang dutan.
0: Iya, waktunya tam dang dutan Jula. Gimana kabarnya nih?
1: Kumpul.
0: Lagi nyantai.
1: Cuacanya hujan anu, dengan siapa ini?
0: Mbok Tata ini.
1: Mbak Tata hujan lo kalau Mbak Tata.
0: Sama di sini juga Busu, hujan.
1: Cuma hujan, cuma hujan, tega apa tega ini?
0: Musimnya begitu ya, di ini belum sampai jelas.
1: Iya, mau lagunya sudah berkurang ya?
0: Iya, mau dibacakan dulu kah?
1: Secara kita aja lagu yang bagus sama mana? Dengarkan dulu.
0: Oke, ada lagu Pergi Saja, Mendadak Dangdut, Perpisahan Karena Cinta, Panggil Aku Cantik sama Gundah. Gimana nih Jula?
1: Mendadak Dangdut, apa tadi Pergi Dangdut itu apa?
0: Mendadak Dangdut.
1: Nah ya deh, itu aja deh.
0: Oke, itu ya. Siap. Sapanya ada nih?
1: Salamnya untuk mempersingkat waktu, salam sebetulnya tanah aja Mbak Caca.
0: Oke, siap.
1: Katanya kan sekarang sudah kenal ya kan, kalau usah lagi besok sebut namanya ya kan Mbak Caca ya?
0: Iya, yang penting semuanya ya disalami.
1: Ya, itu yang penting absen kan, ya kan?
0: Iya, benar. Betul.
1: Ya, untuk selamat pemberitaan aja, untuk Mbak Tata selamat bertugas. Selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Mbak Tata sehat selalu, ya kan?
0: Amin. Julak juga, ya.
1: Ya, amin. Okay. Terima kasih Mbak Tata atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sudah ada tiga lagu ya tadi ya, Larut Tanpa Kepastian, Memori Berkasih, sama Menedak Dangdut ya. Requestan terakhir tadi dari Julak Sarudin ya.

0: Oke, lanjut lagi ya. Ini menyapa Iman dulu ya, dari Bu Reni dulu ya, buat atau bacakan nih. Assalamualaikum Bu Reni. Oke. Ini apa nih ya, membalas sapaan ini ya Bu Nana, sama-sama ya, sapanya musuh Abdurrahim sama-sama ya, terus kasih stiker hujan nih musuh Mbak ya, berarti di rumahnya Mbak Reni juga hujan nih ya. Oke, nyampe lagi di WhatsApp. Halo, Dendang Marian.
1: Halo, Dendang Marian. Waktunya etam dan hutan, tan.
0: Iya, waktunya etam dan hutan, musuh Sulaiman. Semangat banget ya.
1: Alhamdulillah, Mbak Tata bisa gabungan ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, cuaca lintasan sore hari ini, Mbak Tata, cuacanya mendung nih, merok.
0: Oh iya, sama, merok juga.
1: Iya, bentar lagi hujan ini, Mbak. Lalu lintas terpantau ramai lancar ini, Mbak. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4.
0: Alhamdulillah.
1: Dan monster-monster yang Mbak rame di Lobakung ini, Mbak.
0: Oh, rame ya, sore-sore ini.
1: Sambil goreng tela-tela ini, Mbak.
0: Nah, mantap, sambil jualan.
1: Sambil goreng tela-tela dan ayam kriwil.
0: Siap, semangat musuh.
1: Jalan-jalan, Mbak, Lobakung. Mbak Tata. Ya, nanti lah di tempatku.
0: Nah, dikasih tela-tela nih.
1: Iyalah pasti.
0: Waduh.
1: Uyu-uyu jauh-jauh jalan kada dikasih tela-tela. Yang penting madahi aku buat Tata gitu.
0: Oh iya kah.
1: KTP aja gini enggak apa-apa juga.
0: Oh, iya. Aduh.
1: Ya, silaturahmi bawah.
0: Oh iya benar.
1: Karena di perempat ini kan kita ini sudah ibaratnya satu rumpun lah kan.
0: Iya,
1: nah, sesama rindu ya.
0: Ya, malam
1: aja dah semua busu-busu tua-tua di mana saja berada lah. Acara Dendang Marian lebih semangat lagi.
0: Semangat.
1: Mbak Tata juga tetap tersenyum. Semangat.
0: Kru
1: RRI Prompat juga yang lagi bertugas. Semangat selalu.
0: Ya,
1: meskipun
0: makasih,
1: cuacanya. Ya, makasih Mbak.
0: Sama-sama busu. Semangat kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Busu Sulaiman tela-tela ya, semangat bekerja sambil memantau nih, sambil goreng tela-tela ya. Oke deh nih, Mbak Tata nyapa yang mana lagi ya? Ditelepon dulu ya, sebentar ya, gantian ya. Halo, Dendang Marian.
2: Halo, Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu Mamat.
2: Ya, di sini panas, Mbak.
0: Hah? Di mana, Busu?
2: Ini di mana nih?
0: Dimana?
2: Di Kampung Jawa, panas.
0: Lah, kok beda sendiri ya?
2: Beda, boy.
0: Sini terus sudah hujan.
2: Ya, makanya hujan tuh jangan dibenci, boy. Berkah.
0: Berkah,
2: mulai
0: berkah.
2: Mulai tadi gak sama, Mbak Ena. Ada kawan nelpon dari Jakarta, Mbak.
0: Weh.
2: Minta telur penyu, boy, 1000 biji.
0: Hah?
2: Untuk ada restorannya bunyi, 100 kamar kalau bisa di bulan.
0: Oh.
2: Misalnya diboleh lagi telur penyu itu.
0: Iya, dilarang.
2: Denda 100 juta, kurungan 6 tahun, 6 bulan, Mbak.
0: Telur telur puyuh gantinya.
2: Ya, telur puyuh banyak.
0: Nah.
2: Udah berapa ton, Mbak? Ganti. Ya udah, Mbak. Apa namanya bola pokoknya, Mbak. Kampanye bola berkumpulannya dia di RRI kan?
0: Iya, nanti nobar yo.
2: Ya itu Lumpak udah siap, Mbak, dengan apa namanya? Dengan fisiknya Busu Dehem juga. Fisiknya, Mbak. Mun saya, Mbak, iya sudah pasti nonton, Mbak.
0: Nah, rame sudah itu, rame kan.
2: Jangan kesa-kesa yang busuk kita, kentong di Tebali, kuliner banyak di situ. Yang di Mbak ya.
0: Iya.
2: Ya dan Mbak.
0: Oke, okay, lagunya apa kan?
2: Bosnya pulang kampung, Boy. Pulang kampung dah bosnya. Subuh pulang dia, Mbak. Nonton bola, Mbak ya.
0: Nonton lagi.
2: Bolanya, segalanya aja, Mbak. Lagunya diputar, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Mbak Tata.
0: Sama-sama, Busu.
2: Sama-sama, sehat. Didenda. Dilarang jual telur penyu sekarang. Dendanya 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi habis membalas sapaannya busu-busu tadi ya. Bu Reni ingkutan juga nih. Waktunya temenang dutang. Assalamualaikum buat Tata. Hadir Mbak Reni siap-siap dulu ya di perempat. Lagunya empatan aja. Salam semuanya, selamat tugas. Kalau beli hati-hati, habis hujan. Sama Mbak ya, di sini juga hujan.

0: Oke deh, mundi ada lagi langsung saja buat tata closing ya, karena takutnya sempat terputar nih lagu-lagu yang di request tadi. Jadi makasih untuk Besung Bayi sudah bergabungan ya di Denang Merian sore hari ini. Jangan bosan-bosan, umpatan terus, ramaikan terus perompat RRI Samarinda ya. Jadi langsung saja mau putarkan lagu berikutnya nanti. Ada Larut Tanpa Kepastian tadi, Memori Berkasih sama Mendadak Dangdut tadi ya. Jadi nanti juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program Jelajah Nusantara ya. Masih bersama dengan Bok Tata nih ya. Jadi langsung saja kita mendengarkan, jadi iklan dulu baru kita berlagu ya.
1: Kak Anas, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
2: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
2: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih keren, aku mau unduh sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kuranesana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG Polri pada tahun ini. Kapolri mengatakan target tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kapolri menyampaikan hingga Juni 2026 telah terdapat 1.400 SPPG Polri. Jumlah ini terdiri atas 800 SPPG telah beroperasi, 200 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG di daerah 3T. Kapolri mengatakan seluruh SPPG tersebut diberdayakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat. Kehadiran fasilitas tersebut juga diproyeksikan menyerap 70,7 ribu tenaga kerja. Kapolri mengatakan Polri juga melengkapi SPPG dengan berbagai sarana pendukung. Sarana tersebut digunakan untuk menerapkan prinsip food safety serta konsisten, sehingga SPPG Polri berhasil menerapkan zero accident. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Bromatarai Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerana sana ihwayah ni ada program Jelajah Nusantara. Jadi hari ini buat Tatak ngajak berjalanan ke apa ya, wisata alam nih Besumbo ya. Biasanya busu-busu suka nih wisata alam ya, yang menantang gitu. Jadi kita akan berjalanan ke wisata susur sungai yang ada di Indonesia ya. Jadi bagus nih kalau di Sungai Mahakam, tegaknya dia ada susur sungai ya. Adanya ini wisata kapal gitu keliling Mahakam tuh ada tuh sekarang ya. Tapi kalau susur sungai tegaknya belum ada. Oh, karang mumus kata kata Mbok Mia ini sebelum Mbok Tata ya. Tapi belum pernah dicoba di sana ya. Jadi yang pertama ini ada Sungai Maron Pacitan di Jawa Timur. Jadi katanya mun kita ke sana tuh tegak masuk ke lorong hijau yang tenang. Jadi ini juga sering dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia karena suasananya tuh rimbun dan aliran airnya nih tenang nih Bu Sumbo ya. Jadi sungai ini mengalir sepanjang kurang lebih 4-5 km melewati deretan pohon kelapa dan vegetasi tropis yang terasa seperti koridor alami yang tersembunyi. Lokasinya ada di Desa Delsono, Kecamatan Pringkulu, Pacitan, Jawa Timur. Jadi aksesnya ini cukup mudah ya, dari pusat kota Pacitan dengan perjalanan mungkin sekitar 1 jaman. Nah, kalau tiket masuknya itu biasanya masih terjangkau ya, sekitar belasan ribu rupiah nih, ditambah biaya perahu yang dikelola oleh warga lokal. Pun jam operasionalnya biasanya dari pagi sampai sore hari saat cuacanya mendukung ya Bu Sumbo ya. Kalau hujan juga sebaiknya jangan dulu ya, mending ke wisata lainnya di Pacitan kan masih banyak ya. Kemudian saat kita menyusuri Sungai Maron, ini akan naik perahu kecil dengan pemandangan air yang jernih dan rasanya seperti masuk ke dunia yang pelan gitu ya, alami gitu. Pokoknya sejuk dah sana ya.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, wisata susur sungai. Selanjutnya, ini ada namanya Grand Canyon Pangandaran ya, Kranesanan Jawa Barat nih ya. Jadi Grand Canyon atau Cukang Taneuh, ini salah satu destinasi susur sungai yang paling ikonik ya di Indonesia. Tempatnya terbentuk dari aliran sungai Cijulang yang mengikis batuan kapur selama ribuan tahun nih, hingga membentuk tebing tinggi yang dramatis dengan warna hijau toska yang khas ya. Lokasinya di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Pangandaran. Nah, dari pusat Pangandaran itu, kita perlu perjalanan sekitar 45 menit sampai ke Grand Canyonnya ya. Tiket masuknya ini biasanya masih di kisaran puluhan ribu rupiah, dan biaya perahu itu bayarnya terpisah di termasuk sama tiket masuknya ya. Waktunya yang terbaik untuk berkunjung biasanya pagi sampai siang hari nih, biar cahaya matahari itu yang masuk ke selat tebing dan membuat warna air terlihat lebih hidup dan cantik juga. Moon Evertam berfoto di sana ya. Kemudian selanjutnya ada Sungai Musi Palembang di Sumatera Selatan nih Bu Sumbok ya. Jadi Sungai Musi ini hanya sungai terpanjang di Sumatera Selatan, tapi juga menjadi urat nadi di kehidupan kota Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Jadi susur sungai di sini sambil mempelajari sejarah dan kehidupan kota yang tumbuh di sepanjang aliran air. Lokasinya ini melintasi kota Palembang, dengan titik susur paling populer itu ada di kawasan Benteng Kuto Besak. Jadi tiket perahunya biasanya bisa nego-nego lah ya sama supirnya begitu, berapa harganya itu tergantung sama rute dan durasi perjalanannya. Nah, kalau mau susur sungai itu biasanya bisa dilakukan di sepanjang hari ya, pagi sampai sore. Jadi kalau siang tuh agak panas, jadi mending pagi betul atau sore betul ya. Jadi saat etam menyusuri Sungai Musi bisa melewati jembatan Ampera Eka Unik, Rumah Rakit, hingga Pulau Kemaro yang penuh cerita legenda.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya, Bosumo, informasi terakhir ya mengenai wisata susu sungai. Ini ada di Kalimantan Tengah, namanya Sungai Sekonyer Tanjung Puting. Jadi di sini menawarkan pengalaman susur sungai yang benar-benar berbeda ya, karena ada di tengah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi sungai ini menjadi jalur utama untuk melihat kehidupan liar nih Bosumo, termasuk orang utan ya, yang di sana tuh hidup bebas di habitat aslinya. Lokasinya di Kabupaten Ketawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dengan titik keberangkatan itu biasanya dari Pangkalan Bun ya. Dan untuk masuk ke kawasan ini, etam perlu beli tiket Taman Nasional serta menyewa klotok, yaitu perahu kayu tradisional yang juga menjadi tempat menginap nih selama perjalanan. Jadi kegiatan di sini umumnya dilakukan dengan paket 2-3 hari ya, mengelilingi Sungai Sekonyer ini nih Bosumo ya. Jadi sepanjang perjalanan bisa melihat hutan lebat, suara alam yang dominan, dan kemungkinan bisa bertemu satwa liar ya di tepian sungai. Jadi tidak perlu takut, di sini juga sangat cocok ya untuk Bosumo yang mungkin suka berpetualang gitu ya. Demikian informasi ini dikutip dari laman oyorooms.com, sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program Janur ya, Jelajah Nusantara. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada zona petang ya Bosumo, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Marketplace mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan industri menghormati kebijakan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan kelancaran implementasi. Budi menjelaskan marketplace telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan. Penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Sirejo menambahkan marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang. Edukasi dilakukan bersama pemerintah agar proses transisi berjalan lancar. Kebijakan tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha daring dan luring. Kesetaraan dinilai penting untuk menjaga persaingan usaha. Sira mengatakan pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur pertukaran data perpajakan. Sinkronisasi diperlukan agar pelaku usaha tidak mengalami pemungutan pajak ganda. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kurang dari sana, saatnya waktu azan maghrib untuk kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak 2 juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, kerana sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di program Zona Petang kali ini, untuk informasi pertama mengenai akses menuju IKN terus disempurnakan, destinasi wisata alam jadi daya tarik baru. Jadi akses menuju IKN terus disempurnakan oleh pemerintah guna mendukung percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan sekaligus kota yang modern ya. Direktur Sarana dan Prasarana Dasar IKN, Cakranagara, ini mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol yang menghubungkan Balikpapan menuju IKN, ini tengah masuki tahap penyelesaian akhir. Dalam uji coba yang telah dilakukan, jalan tol ini terbukti mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan, yaitu hanya berkisar antara 45 menit hingga 1 jam saja dari Balikpapan, Ibu Sumbo. Meski saat ini ruas jalan masih ditutup untuk penyelesaian pemasangan lampu penerangan, pemerintah memastikan proyek strategis ini akan segera rampung sepenuhnya. Dan di hanya fokus pada infrastruktur, IKN juga mulai menarik minat wisatawan nih. Kawasan glamping atau kemah modern kini menjadi destinasi baru yang menawarkan pengalaman unik lengkap dengan fasilitas jembatan kaca yang memungkinkan pengunjung bisa melihat langsung kawasan awal pembangunan IKN. Dan kedepannya pemerintah berharap akan direncanakan menambah daya tarik wisata dengan pengembangan taman safari yang ini masih dalam tahap studi kelayakan ya. Jadi dengan penyempurnaan akses dan pengembangan destinasi wisata alam, IKN diharapkan di sekedar menjadi pusat pemerintahan namun juga menjadi kota modern yang nyaman dan edukatif dan menjadi tujuan wisata baru di Kalimantan Timur. Demikian informasi tersebut dikutip dari laman rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena sana berlanjut ke informasi yang terakhir ini ya, mengenai warga Pelaran keluhkan lampu jalan tidak berfungsi saat malam hari ya. Jadi sejumlah warga di Kecamatan Pelaran mengeluhkan kondisi penerangan jalan umum atau PJU yang tidak berfungsi di kawasan Simpang Pasir. Minimnya pencahayaan membuat ruas jalan tersebut gelap gulita saat malam hari sehingga dikhawatirkan membahayakan para pengguna jalan. Salah seorang warga, Anita, ini menjelaskan bahwa kondisi ini sudah cukup lama dirasakan karena kegelapan di sepanjang jalur tersebut bisa meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, tapi juga memicu khawatiran masyarakat akan potensi tindak kriminal dan gangguan keamanan lainnya. Padamnya PJU tersebut bisa menghambat mobilitas warga di sekitar kawasan Simpang Pasir. Aktivitas masyarakat di malam hari ini menjadi terbatas akibat kondisi jalan yang dimemadai. Menanggapi keluhan tersebut, warga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan serta perbaikan fasilitas umum tersebut. Kehadiran penerangan jalan yang normal dinilai sangat krusial untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Selain perbaikan mendesak pada lampu yang mati, warga juga mengusulkan adanya pemeriksaan rutin terhadap seluruh jaringan PJU di wilayah Kecamatan Pelaran. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerusakan berulang dan memastikan seluruh fasilitas publik tetap berfungsi optimal. Demikian informasi terakhir dikutip dari laman rai.co.id sekaligus menutup kerusakan etam di program Zona Petang ya. Selanjutnya nanti akan lanjutkan Alembo Mia ya di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi mau tata sekalian pamit undur diri ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan dengan Sarana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan sumur bor, pipanisasi, dan penguatan distribusi air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu menunggu terjadinya bencana untuk melakukan mitigasi, melainkan dapat berkoordinasi lebih awal dengan pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi saat musim kemarau berlangsung. Menurut BNPB, pembangunan sumur bor telah dilakukan di berbagai daerah sesuai tingkat kerawanan dan kebutuhan masing-masing wilayah. Namun, untuk daerah yang sulit mendapatkan sumber air tanah, solusi alternatif berupa pipanisasi dari sumber air yang masih mencukupi dapat diterapkan. Selanjutnya pada 2026, BNPB juga menyiapkan tambahan 130 unit mobil tangki air yang akan didistribusikan ke daerah rawan kekeringan. Pemerintah daerah diimbau aktif melaporkan kondisi di lapangan agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana nyemplung ke laut aja, biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawang dengan Sana RRI Prom Pasar Marinda. Selamat malam Bu Sumbo semuanya ya. Kembali lagi nih Bu Mia dalam program Samarinda Malam ya. Rangkaian Samarinda Malam Bu Sumbo segalanya ya. Setelah tadi ditemani oleh Bu Tata dalam rangkaian Samarinda Merian. Nah Bu Mia nih yang akan menemani kita lagi nih Bu Sumbo ya. Baru Selasa kemarin nih Mbak Mia temani. Sekarang Mbak Mia temani lagi. Semoga nih bosan ya dengan suara Mbak Mia ya Bu Sumbo ya. Bagaimana kabarnya kita segalanya Bu Sumbo? Di malam hari ini tadi tegaknya ya sempat diguyur hujan nih Samarinda, tapi sekarang sudah mulai reda kembali ya. Mungkin di beberapa tempat ya di Samarinda atau mungkin di Tenggarong tadi juga diguyur hujan ya, tapi hujannya di begitu deras juga sih sebenarnya. Hujannya geli-geli mahal lah ceritanya leh. Nah Bu Sumbo, dalam rangkaian Samarinda Malam nih tentunya kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara yo. Dan Mbak Mia akan menginformasikan nih dalam berita daerah dan Nusantara. Informasi pertama tentunya jadwal mati lampu Samarinda hari ini Bu Sumbo, di Kamis 2 Juli 2026 untuk pukul 18-21 waktu Indonesia Tengah. Jadi PT PLN Persero DP3 Samarinda melalui ULP Samarinda Ulu mengumumkan jadwal pemadaman listrik sementara di sejumlah wilayah kota Samarinda pada Kamis 2 Juli 2026. Pemadaman dijadwalkan berlangsung selama 3 jam mulai pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah sebagai dampak gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang mempengaruhi pasokan daya sistem kelistrikan. PLTGU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan kombinasi turbin gas dan turbin uap untuk menghasilkan energi listrik secara efisien. Gangguan pada salah satu komponennya menyebabkan pasokan daya berkurang sehingga PLN melakukan pengaturan operasi kelistrikan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem. Berdasarkan pengumuman PLN, wilayah yang masuk dalam jadwal pemadaman meliputi Jalan Ulin, sebagian Jalan Slamet Riyadi, Perumahan Adam Malik 1 dan 2, Jalan Kemangi, Jalan Karpotek, Kawasan Pergudangan Sutami, Jalan Kelapa Gading, Jalan Banggris, serta Gang 8, Jalan Banggris. PLN menyatakan terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan agar pasokan listrik dapat kembali normal secepat mungkin dan dampak terhadap pelanggan dapat diminimalkan. Meski demikian, masyarakat diimbau memperhatikan bahwa jadwal pemadaman masih bersifat estimasi. Waktu pelaksanaan, durasi maupun kemungkinan pembatalan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi sistem kelistrikan dan ketersediaan pasokan daya. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas pengertian dan dukungannya selama proses pemulihan gangguan berlangsung. Nah Bu Sumbo, yang kira-kira daerahnya di Bu Mia sebutkan tadi di atas ya, di pukul 18-21 berarti ini sudah di 19 ya. Mungkin bisa nih berbagi informasi di sana, betul sudah terjadi pemadaman atau masih belum nih Bu Sumbo ya. Semoga tidak terjadi pemadaman ya. Mohon kan dia tiba-tiba jadwalnya berubah ya, disiapkan dulu, dicas dulu HP-nya, disiapkan power bank-nya, dicas dulu senternya, disiapkan lilinnya dan keperluan lainnya yang untuk etam supaya menunjang etam ya Bu Sumbo, agar pas ke dia pemadaman di begitu kesulitan ya. Itu dia Bu Sumbo informasi barusan Mbak Mia kutip dari lamanya kaltim.tribunnews.com. dan kan dia Bu Sumbo, untuk kumandang azan isya akan berkumandang di pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah, dan kita sembari menunggu kumandang azan isya Mbak Mia akan putarkan nih, kami akan sajikan lagu-lagu Nusantara ya. Di antaranya ada Tatur Huang, kemudian Emong Aduk-Aduk Jendua Sayur Lodeh. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2020.

0: Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, itu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara. Bu Sumat tadi kita sudah nelinga ya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan Mami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi orang yang sedang menjalankan. Kita kembali lagi Bu Sumat dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Di informasi kedua kita beralih masih di Samarinda ya tentunya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikdikbud Samarinda memberikan respon mengenai persoalan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang belakangan ramai diperbincangkan. Hal ini menyusul adanya laporan mengenai sejumlah siswa belum mendapatkan sekolah untuk jenjang SMP usai ditolak di beberapa sekolah negeri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dikdikbud Samarinda Muhammad Wahidudin menyatakan bahwa sistem SPMB sejatinya telah berjalan dengan baik. Namun sudah mengakui akan ada siswa yang memang tidak bisa tertampung di sekolah negeri dan itu berkaitan langsung dengan keterbatasan daya tampung. Wahid ya kemudian membeberkan datanya secara rinci yo. Daya tampung SMP Negeri di Samarinda tercatat 10.053 kursi. SMP swasta menyediakan 4.459 kursi sehingga total seluruhnya mencapai 14.512 kursi. Sedangkan untuk lulusan SD sendiri, SD Negeri sebanyak 10.246 siswa, SD swasta 2.833 siswa, total 13.079 siswa yang siap melanjutkan ke jenjang SMP. Masalahnya hampir seluruh pendaftar, baik lulusan SD Negeri maupun swasta mengincar SMP Negeri yang kapasitasnya hanya 1.053 kursi. Wahid menegaskan pihaknya tidak bisa membatasi siapa yang boleh mendaftar. Di sisi lain, Sidi mengingatkan bahwa jika semua siswa dipaksakan masuk ke SMP Negeri, sekolah swasta terancam kolaps pada keberlangsungan sekolah-sekolah swasta yang ada. Wahid juga menyoroti kecenderungan orang tua yang bersikeras ingin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit tertentu, padahal kapasitas sekolah tujuan tersebut sudah penuh berdasarkan hasil seleksi yang telah berjalan. Artinya, jar Wahid, peluang bagi siswa yang belum tertampung masih terbuka, asalkan mereka bersedia mendaftar ke sekolah negeri lain yang kuotanya belum penuh. Demikian informasi terakhir ya, Bu Sumbo, yang Bumi kutip dari laman nyekaltim.tribunnews.com dan sekaligus mengakhiri di Berita Daerah dan Nusantara. Setelah ini tetap di Pro 4 RRI Samarinda karena Mbok Mi akan mengajak kita segalanya ya untuk berkesan seputar sejarah alias Etam ketemu di Besaprah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Rondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanyo kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus disempurnakan untuk mendukung kelancaran mobilitas sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata. Perbaikan infrastruktur jalan membuat perjalanan menuju IKN semakin mudah sehingga wisatawan tidak hanya datang untuk melihat perkembangan ibu kota baru, tetapi juga menikmati berbagai destinasi wisata alam di sekitarnya. Sejumlah lokasi seperti Bukit Bengkirai, Pantai Nipah-Nipah, hingga kawasan hutan tropis dan wisata mangrove mulai menjadi alternatif tujuan bagi para pengunjung yang datang ke wilayah penyangga IKN. Pemerintah berharap peningkatan aksesibilitas tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat melalui tumbuhnya sektor pariwisata, UMKM, jasa transportasi hingga perhotelan. Konsep pengembangan IKN yang memadukan pembangunan modern dengan kelestarian alam juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda bagi pengunjung. Dengan dukungan infrastruktur yang terus ditingkatkan, kawasan IKN dan wilayah sekitarnya diproyeksikan menjadi destinasi wisata baru yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda Busumbo Etam di Masih Nelingga Perempat RRI Samarinda. Iya tentunya Etam ke rangkaian kedua nih Busumbo dalam program rangkaian Samarinda Malam. Kita ketemu sama beberapa bagasan seputar sejarah, tentunya masih ditemani dengan Bu Mia yo. Jadi Busumbo yo, beberapa bulan terakhir nih, lagu-lagu berbahasa Jawa nih semakin sering terdengar di berbagai platform musik, mondek sering terdengar di sekitar kita, yo, di media sosial sampai tempat-tempat umum tegak tuh. Nah, nama-nama tegak, Denny Caknan, kemudian Happy Asmara, Yeni Inka, terus siapa lagi hak tuh? Niken Salindri juga leh, hingga Farel Prayoga nih sukses membawa musik pop Jawa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, tapi Bu Sumbo, di balik popularitasnya itu muncul sebuah pertanyaan, mengapa lagu pop Jawa wayah ini terdengar lebih sederhana dibandingkan tembang-tembang Jawa klasik yang dikenal kaya akan filosofi dan juga nilai-nilai kehidupan, ya? Nah, menurut sebuah artikel apa ini di Ekspresi Online, salah satu alasannya adalah karena musik pop memang diciptakan agar mudah dinikmati banyak orang. Liriknya dibuat sederhana, temanya juga parah nih dengan kehidupan etam sehari-hari yo, terutama soal cinta-cintaan nih, banyak benih nih. Paling gawal nih si Demak ngolah lagu-lagu yang temanya cinta-cintaan yo. Jadi mudah untuk dipahami, mudah juga untuk etam ingat, dan tentunya mudah juga dinyanyikan bersama-sama. Nah, dibandingkan dengan lagu-lagu Jawa yang tegak tembang-tembang tegak tuh yo, yang mungkin dari pasarnya sendiri atau dari target pendengarnya sendiri juga berbeda dengan wayah nih. Jadi semakin menyentuh ke target anak muda wayah nih. Nah, siapa sah etam ini kenal dengan nama Denny Caknan atau Darboy Gang ya, yang kemarin itu mengolah lagu Kicau Mania yang sampai viral di mana-mana. Nah, lagu-lagu dan relik-relik yang simpel tiga itulah yang nyaman benih untuk etam terima, etam pahami, dan juga tentunya masuk ke pasarnya kita segalanya. Nah, menurut etam nih, lagu yang sederhana itu justru mudah diterima yo, atau etam lebih suka sama lagu yang dengan lirik yang penuh makna, tegak temang Jawa tegak tadi. Untuk selanjutnya kurang dari sana masih seputar musik pop Jawa, semakin sederhana semakin digemari, kan dia akan Bu Mia sajikan setelah kita neringa lagu Nusantara berikut ini.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal benih dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi Bu Mbok ya, dalam dunia budaya ini ada istilah yang namanya budaya populer atau popular culture. Budaya populer adalah budaya yang berkembang karena disukai banyak orang dan juga didukung oleh media massa. Nah, jadi hal inilah yang terjadi pada musik pop Jawa ya Bu Mbok. Seiring perkembangan zaman nih, unsur-unsur musik tradisional mulai dipadukan dengan genre lain. Tiga misalnya dangdut, bisa juga dengan pop, rock, sampai juga wayang ini koplo. Perpaduan tersebut membuat lagu-lagu Jawa ini terasa lebih segar dan juga mudah diterima oleh lintas generasi. Hasilnya juga terlihat jelas nih Bu Sumbo. Lagu-lagu berbahasa Jawa ini wayah ini hanya populer di Pulau Jawa tapi juga dinikmati masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan banyak juga lagu Jawa yang viral di media sosial dan menjadi latar musik berbagai konten digital yo. Nah, meski demikian adalah satu tantangan Ibu Sumbo yang perlu Eta perhatikan. Semakin populer musik pop Jawa, semakin sebagian orang khawatir generasi muda akan semakin jarang mengenal tembang-tembang klasik Tegak Macapat, Gending, Langgam Jawa, atau mungkin bisa juga campur sari yang syarat nilai budaya. Tapi wayah nih ya, ada salah satu musisi juga misalnya nih kan Salindri Tegatu si Danik, ibaratnya Gen Z yo. Tapi sudah juga mengenalkan musik-musik tembang-tembang Jawa yang karena sudah ini sinden, akhirnya sudah mengenalkan musik-musik dengan Jawa.

campur sari dan lain sebagainya. Tapi di sini juga memperkenalkan musik-musik pop Jawa ya, sehingga anak muda selain mendengarkan musik pop Jawa, Sida juga akhirnya mendengarkan musik-musik tembang Jawa lawas yang juga syarat makna.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah?
0: Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
2: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara masih di Perempat RRI Samarinda, Ibu Sumbok. Jadi sebenarnya musik tradisional dan musik populer ini harus saling menggantikan. Justru keduanya bisa berjalan berdampingan yo. Musik pop Jawa bisa berhasil mengenalkan bahasa Jawa kepada generasi muda dengan cara yang lebih ringan dan juga mudah diterima. Sementara itu, tembang-tembang tradisional tetap memiliki peran penting nih sebagai warisan budaya yang mengandung nilai etika dan juga filosofi kehidupan. Banyak musisi wayah ini juga sudah mulai menggabungkan unsur tradisional dengan aransemen modern. Langkah tegani menjadi salah satu cara agar budaya lokal ini etam tetap hidup tanpa kehilangan relevansinya di tengah perkembangan zaman. Bahkan sejumlah pelaku industri musik juga menilai transformasi genre membuat musik daerah semakin inklusif dan juga dengan dekat dengan generasi muda wayah nih. Jadi Bu Sumbo, yang terpenting nih bukan memilih antara musik tradisional atau musik modern. Yang lebih penting adalah bagaimana etam bisa terus menghargai karya para musisi sekaligus juga yo etam ikut melestarikan kekayaan budaya Indonesia yo. Namun etam diberi pilihan nih Bu Sumbo, lagu Jawa apa yang paling seringnya etam putar? Lagu campur sari legenda Garis atau lagu pop Jawa yang wayah ini lagi hits nih. Nah itu dia kalau dari sana ya, seprah seputar lagu pop, Javadis pop yang semakin tidak adiluhung, semakin populer yang Bom ya kutip dari lamannya ekspresionline.com. Dan sekaligus mengakhiri di beseprah pada malam hari ini kalau dari sana ya, di hari Kamis 2 Juli 2026 maksudnya, Masya Allah. Selain ini jangan kemana-mana, kita ketemu di pesona antar komunitas Jawa ya Bu Sumbo. Tapi sebelumnya kita akan nelingak dulu adalah drama legenda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan Densana Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,70%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Kaltim Mas Utrifai menjelaskan kenaikan inflasi terutama dipicu oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dan meningkatnya tarif angkutan udara. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi 4,17% dan andil 0,55%. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,20% dengan kontribusi 0,07%. BPS mencatat 5 komoditas utama penyumbang inflasi di Kalimantan Timur pada Juni 2026 adalah bensin dengan andil 0,41%, angkutan udara 0,13%, bawang merah 0,07%, beras 0,03%, serta ikan layang atau benggol 0,03%. Meski pemerintah telah memberikan insentif berupa diskon PPN tiket pesawat ekonomi dan potongan tarif kapal laut, kebijakan tersebut belum mampu menahan kenaikan tarif angkutan udara selama periode libur sekolah. Kondisi ini menunjukkan biaya transportasi masih menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga di Kalimantan Timur. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Di tengah keputusasaan itu, sang raja

0: ini sudah sangat lama kita rasakan. Segala cara sudah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Baginda Raja. Apa sebaiknya kita memanggil peramal sakti?
0: Untuk apa kita memanggilnya?
1: Mungkin saja dia memiliki cara agar kemarau ini cepat berakhir, Baginda.
0: Jika ini tidak berhasil, bagaimana?
1: Paling tidak, kita sudah berusaha, Baginda.
0: Aku sangat sedih dan putus asa melihat rakyatku menderita seperti ini.
1: Iya, Baginda Raja. Rakyat kita sudah mulai dilanda kelaparan.
0: Kalau begitu, besok kita akan menemui peramal sakti itu. Tapi di mana dia tinggal?
1: Menurut informasi, peramal itu tinggal di hutan, Raja.
0: Kalau begitu, siapkan pasukan untuk besok.

0: Maaf Baginda Raja, apa yang membuat Raja mau datang ke gubuk saya ini?
1: Rama, negeriku sedang dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, tanaman mati, ternak pun banyak yang mati. Bahkan rakyatku mulai kelaparan. Aku bingung harus berbuat apa. Tolonglah, jika kau punya petunjuk, katakanlah.
0: Mohon ampun, Baginda Raja. Hamba hanyalah seorang peramal. Hamba tidak berani mengatakannya. Mohon ampun, Baginda.
1: Katakan saja, peramal. Jangan takut. Apapun itu, aku tidak akan menghukummu.
0: Baiklah, Baginda Raja. Baginda, apa yang hamba lihat agak sulit untuk disampaikan.
1: Katakan saja, peramal.
0: Baik, Baginda, mohon ampun. Menurut penerawangan hamba, jalan keluar dari bencana ini ada di dalam mimpi putri Baginda.
1: Apa? Mimpi putriku? Bagaimana bisa?
0: Hamba juga tidak sepenuhnya memahami, Baginda. Namun itulah yang hamba lihat. Mimpi putri Baginda bukan sekedar bunga tidur, melainkan juga sebuah petunjuk.
1: Jika memang itu petunjuk, aku akan menanyakan langsung pada putriku.
0: Semoga saja itu menjadi jalan keluar, Baginda. Mohon ampun jika ramalan hamba keliru.
1: Baiklah. Terima kasih, peramal. Aku akan segera kembali ke istana.

0: Ayahanda, ini putri bawakan minum. Ayah tampak sangat lelah beberapa hari ini.
1: Terima kasih, putriku. Iya, ayah lagi memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang melanda negeri kita.
0: Yang sabar ya. Pasti nanti ada jalan keluarnya.

0: untuk mencari jalan keluar dari kemarau ini.
1: Ayah menemui peramal. Lalu, apa yang ia katakan tentang negeri kita?
0: Ia berkata, jawaban atas bencana ini akan datang melalui mimpimu, putriku.
1: Mimpi putri? Apa tidak salah, ayah?
0: Itulah yang peramal sampaikan. Ayah pun ragu. Tapi, apakah akhir-akhir ini kau pernah bermimpi sesuatu yang aneh?
1: Rasanya tidak, ayah. Namun mungkin sebaiknya kita tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa.
0: Benar, putriku. Ucapanmu ini bisa menenangkan hati ayah. Maafkan ayah yang terlalu gelisah.
1: Ya Tuhan, berilah petunjukmu. Selamatkan negeri kami dari bencana ini.
0: Nak, nak, kok diam?
1: Maaf ayah.

0: Ada apa putriku? Kamu lari-lari seperti ini.
1: Putri bermimpi ya.
0: Mimpi? Apa yang kau lihat putriku?
1: Putri bertemu dengan ibu ya.
0: Hah? Ibumu? Apa yang ibumu katakan nak?
1: Ibu bilang kemarau di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan diri ke laut.
0: Jadi harus ada yang berkorban. Hanya itu yang disampaikan ibumu.
1: Iya ayah, hanya itu. Ayah, izinkan putri yang melakukannya.
0: Hah, putriku? Apa yang kau katakan? Kau tidak sedang bercanda, bukan?
1: Putri serius, ayah. Biarlah putri yang berkorban demi keselamatan negeri ini.
0: Tidak, putriku. Kau adalah satu-satunya yang ayah miliki. Ayah tidak sanggup kehilanganmu.
1: Tidak apa-apa, ayah. Jika dengan pengorbanan putri, rakyat bisa selamat, putri rela dan ikhlas.
0: Ayah tidak sanggup, nak. Sekarang tidak usah kamu pikirkan mimpi itu ya.

0: apa yang kau lakukan?
1: Ayah, maafkan Putri atas keputusan ini. Maafkan segala kesalahan Putri selama ini.
0: Tidak, Putriku. Kau tidak pernah bersalah. Justru ayah yang harus meminta maaf.
1: Sekarang, ayah harus ikhlas dengan kepergian Putri. Selamat tinggal, ayah.

barusan, putriku masih hidup. Tapi tidak mungkin. Di sisi lain, aku bahagia melihat rakyatku sudah tidak dilanda kemarau. Tapi aku tetap saja sedih mengingat putriku. Apa sebaiknya aku pergi ke laut saja untuk sekedar mengobati rindu ini?

0: Bukannya itu putriku? Iya, itu putriku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Putriku! Apakah itu kau?
1: Ayah!
0: Apa ini benar? Kau benar-benar putriku?
1: Iya, ayah. Putri masih hidup. Tuhan masih melindungi putri.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Sugeng dalu pamirsa Pro 4 RI Samarinda pun di papan nggih. Kembali malih kalih Mbak Mia ing pasonator komunitas Jawi nggih. Dalu niki ing dina Kamis 2 Juli 2026. Niki Mbak Mia enten sing rencang ya, tentune enten Mbah Sapar nggih. Nanging Mbah Sapar niki tesih enten keperluan mengke lah Mbah Sapar menyusul teng studio Pro 4 R Samarinda. Ya sambil dhewe nunggu Mbah Sapar nggih. Mbak Mia akan memutarkan nggih lagu Kawi Jawi. Enten setia tuhu, enten sawangan, enten nemo, enten ilangi gelang kalung, gih tetap eng Pro 4 RS Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Hei, ke sana, mandek di sini.
1: Karena wong malang kadak nang jelemu salah.
0: Gawa apa? Arep kok sapa ke?
1: Nengku kaki
2: itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan.

0: begal.
1: Orang kenal liwat barang ini. Tegaluk barang ini.
2: Aku harap liwat.
0: Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara. Rawat Indonesia!

0: Guys, sedulur, kembali lagi dalam pesona antar komunitas Jawa nggih. Nangin niki Mbak Mia enten kabar napa niki? Kabar sedih. Mbak Sapar mboten saged ngancangi Mbak Mia nggih. Nah, dalu niki soalnya ada keperluan ngoten nggih. Mboten napa-napa mangke tesih direncangi kali pendengar kabeh nggih. Niki enten yang bergabung. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Sugeng mena ketaken rungokna sinambi minum kopi. Sinambi leye-leye. Sinambi opo iki?
0: Ambil apa, Mbah? Eh, ambil. Mas Mamat.
1: Ngene cekat.
0: Oh, heeh.
1: Enek gawe gawian.
0: Enten gawian.
1: Iki.
0: Ini Mbak Mia sendiri niki.
1: Oh, sendirian kah?
0: Enggih, Mbak Saparnya nggak jadi datang ini, Mas Mamat.
1: Oh iya kah?
0: Iya, soalnya ada selamatan apa tadi kayaknya, tadi selamatan kendurian.
1: Oh, kendurian.
0: Belum selesai kenduriannya, mungkin nggak enak juga ditinggalkan kan. Jadi nggak apa-apa, sendiri dulu marhamah.
1: Mungkin membaca doa mungkin.
0: Iya benar, kendurian di itu loh, di tengah jalan Tenabusu.
1: Sunatan kan, ya orang sunatan.
0: Oh, kayaknya lain, kayaknya tadi tuh. Tadi lain. Soalnya di fotonya tuh, di fotonya, videonya tuh dikirimkan di tengah jalan gang, kayaknya rame-rame berkumpul gitu. Kayak kendurian rame-rame mungkin satu RT mungkin.
1: Mungkin jalan loh, Pak. Apa nama itu? Muharram kan?
0: Ah iya, benar. Bulan Suro, Suroan, heeh.
1: Bulan Suroan ya.
0: Soalnya malam hari ini rencananya Mbak Sapar mau membahas tentang tradisi ritual kebo-keboan alas Malang nih, tradisi setiap bulan Suro atau Muharram.
1: Oh iya, bulan Suro.
0: Heeh.
1: Yang ramai itu di Jogja sama ini. Di Jogja memang.
0: Heeh.
1: Apa nama itu? Yang kerbau apa itu namanya?
0: Heeh. Oh, anu kebo bule kalau di Jogja.
1: Kebo bule iya, itu ramai. Apa namanya? Rebutan makanan itu.
0: Heeh.
1: Jadi senang memang melihat itu. Ada di ini TikTok.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi rebutan sayuran benar rame memang.
0: Heeh.
1: Apa kan?
0: Rebutan sayurannya, kadang juga rebutan mandiinnya juga.
1: Iya. Apa lagu nih mau diputar nih?
0: Mau lagu apa nih, Mas Mamat? Mau lagu apa?
1: Ya, dulu ada Bang, lagunya itu Kelayung-layung Nyaman. Ada, coba ketik dulu, Cok. Mudah-mudahan ada.
0: Apa judulnya?
1: Kelayung-layung.
0: Layung.
1: Kelayung-layung.
0: Oh, enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Amun macam itu, ini aja sudah, nah. Jaket Iki.
0: Jaket Iki, oke, siap. Nyaman juga ada. Itu lagunya.
1: Terus tuh coba nyada ke Taman Asmoro, nah itu coba ketik Bang Taman Asmoro ada enggak? Dulu ada tuh.
0: Taman, oh sudah enggak ada ya, Bosu.
1: Nah, itu dia. Ayo sudah.
0: Padahal enak juga lagunya itu padahal.
1: Iya, jaket Iki.
0: Jaket Iki aja ya. Oke, siap.
1: Sugeng Dalu, sugeng mentakan, rungokna sambil leye-leye.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mamat yang di Samarinda. Kita sapa lagi di belakangnya Mas Mamat. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli nggih.
2: Nggih.
0: Bu Yuli, pripun kabare?
2: Alhamdulillah,
0: kabarnya
2: sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kambian to?
0: Enggih. Padahal rencananya ini ku enten rencang, enten gak sabar. Nanging enten keperluan mendadak ngoten nggih, enten kendurian.
2: Niki malam Jumat ini biasanya katanya selamatan.
0: Lah nggih. Wawan, kalau dikirimi video ngoten nggih, selamatannya teng tengah gang ngoten.
2: Nggih, niki
0: Suruan mungkin.
2: Adate wong Jawa ngoten niku Mbak Mia.
0: Oh, nggih.
2: Ya malam Jumat selama Suro.
0: Selama Suro.
2: Nggih, selamatan.
0: Oh, heeh. Lah nggih, padahal niki mengke temane ritual kebo-keboan ngoten niku, Bu. Ternyata ritual kepo-kepoan ala semalam itu ritual menyambut setiap bulan suro atau maharam teng Banyuwangi. Nanging boten enten Mbah Sapar, mungkin men sempet mungkin Mbak Mia ngamawan.
2: Boten apa-apa.
0: Dirincangi Bu Yuli.
2: Nggih, niki mulai kula rencangi.
0: Nggih, dirincangi Bu Yuli.
2: Oh, disi enjang oleh Mas Mama.
0: Nggih.
2: Di nyuwun lapak nek lagu nih.
0: Wau nyuwun jaket iki ngoten. Saking Ratna Antika niki Mas Mamat enten chat teng WhatsApp suruh nembang ngoten. Wau nyuwun Taman Asmara mboten enten to Bu, siapa tahu Bu Yuli saged nembang Taman Asmara ngoten spesial. Napa aja nembang napa nggih? Nembang napa nggih spesial nih?
2: Napa nggih enake nggih?
0: Napa enake? Nek kula, nek kula mau manut kula. Kula boten saged nembang soalnya.
2: Apa ya enake?

0: Pakai ini lho ya, nanti saya ilingi.
1: Nyuwun sawerane Mas Mamat, nyuwun sawerane nggih.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa. Niku judulnya apa niku, Bu?
0: Ninggal katresnan.
1: Sinten sing nyanyi niku? Asline.
0: Kata sing nyanyi.
1: Kata.
0: Kata.
1: Originalnya sinten? Mantos napa?
0: Beten-beten penyanyi Anthony Ken Salindri wonten.
1: Oh, heeh, nggih nggih nggih.
0: Nek mantos iku lagu kawak-kawak.
1: Oh.
0: napa niku? Bangka Cubung.
1: Nggih.
0: Kempling.
1: Nggih.
0: Nyidam
1: Sari.
0: Nyidam Sari niku mantos.
1: Oh, nggih.
0: Nek sing Taman Asmara ning wau Didi Kempot.
1: Oh, Taman Asmara wau Didi Kempot ya.
0: Didi Kempot.
1: Oh, nggih. Nggih.
0: Niku sing terkenal kan niku kalih niku. Didi Kempot kalih anu mantos.
1: Kalau nggih. Nggih, kalih mantos kalih sinten niku sing
0: Acak Dikin.
1: Sinten Wal Jinah nggih terkenal.
0: Nggih,
1: Wal Jinah.
0: Kroncong.
1: Kroncong nggih, kroncong nggih, Bu.
0: Nggih.
1: Lah mangke lak Bu Yuli nggih anu penerusé ngoten.
0: Kendali warsa.
1: Lah mboten no.
0: Mboten tuwa banget.
1: Mboten no. Makin makin tuwa makin mateng pokoke ngoten. Waduh.
0: Nggih Mas Amat. Nek ora mangan terus kan terus sampai Cina.
1: Nggih. Nggih.
0: Apa niku kula makanya diputar ke tembangnya napa mawon yang si ajeng diputar monggo.
1: Oh, botol yang tarik wes
0: dan napa ente nih?
1: Lah niki mangke selain jaket anu, iki kula napa napa Bu?
0: Lagune Ibu Siti Saraswulan wonten.
1: Enten Bu Siti Saraswulan niki pun di update niki enten pun enten kali Jaranan kalih waya sore. Jaranan niki dereng pernah diputar kayak ini.
0: Sampun.
1: Oh, sampun ta?
0: Sampun.
1: Waya, oh.
0: Waya sore niku radi dangu wonten bawane sale.
1: Nggih.
0: Nek diputar mboten masalah.
1: Nggih. Jaranan apa waya sore, Bu?
0: Sing waya sore niku le.
1: Waya sore mawon. Nggih.
0: Wantene Ibu Siti Naratulan.
1: Lah nggih, mantep nih. Renjange Bu Yuli.
0: Anu napa tembange kathah napa mboten dadi lebete sing kathah semriku.
1: Lah nggih dereng Bu, dereng sempet ning ngoten niku. Heeh. Mbak Tata biasa ndek sing lebetke ngoten.
0: Lah makane niku. Ayo Mbak Tata. Lebetke Mbak Tata lagune Bu Siti.
1: Lah nggih. Kula nyuwun dilebetke niku lho Bu. Napa niku enten tembang Jawa lagi. Napa niku? Aduh lupa lagi. Aduh lali judule napa nggih.
0: Napa?
1: Sebentar Bu. Kula cari dulu niki.
0: Nggih.
1: Lupa. Enten enten kembang-kembange ngoten nggih. Niku judule enten kembang-kembange ngoten niku. Oh, anu Wijaya Kusuma.
0: Napa niku? Judule.
1: Wijaya Kusuma judule, Bu.
0: Lah niku Jawa napa gending napa niku?
1: Niki nggih langgam niki. Wah, apik niki lagune, Bu.
0: Kula dereng saged niku.
1: Oh, mengke. Mengke lak Bu Yuli mengke anu.
0: Nggih.
1: Tapi mboten nate wis aku sumah mengke, mengke. Mengke. Setelah dilebetke kali anu Mbak Tata mengke.
0: Tata nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, sak kula dereng salam-salam nggih.
1: Nggih.
0: Salame wonten Mas Amat wau nggih.
1: Nggih.
0: Nek namung sakit yang ngatain aku mas ini wanten Mbak Reni terus wanten Mbak Kola kali Nek Ilas wanten malih Bunda Nana
1: wanten
0: Bunda Elsa wanten Mbak Kromo wanten Sepinggan malih wanten Bunda Eka wanten Suryanata wanten Ibu Wilkis wanten Bukit Pinang Anten Jelawat, wanten Pak Suyat, Mas Andi, ye, wanten Mbak Sapar Uki, ye.
1: Ye.
0: Mbak Sapar, eling Mbak Mia lo berkate. Tadi terus berkat.
1: Ye.
0: Mbak Mia.
1: Telem.
0: Berkat ni enak, mambu doa.
1: Lah, ye, nyuwun. pengen juga nih ke kula.
0: Ayo Mbak Sabar tuh, yang ingin Mbak Mbak Sabar.
1: Nyuwun berkati, enten ingkungi ngoten. Oh, woi, nak enten apa meng ngoten?
0: Nggih. Enak anu napa nek di doa ini kula.
1: Lah nggih.
0: Rasanya.
1: Pasare benten.
0: Angge salame sedaya mawon.
1: Nggih.
0: Untuk pilih koncone ajengin derek gabungan juga.
1: Nggih.
0: Nggih. Atur suwun wedhale Mbak Nia.
1: Sami-sami Bu Yuli.
0: Wayah sore nggih.
1: Nggih, wayah sore.
0: Terakhir mboten apa-apa.
1: Nggih, niki 10 menit sedoso menit niki.
0: Nggih, terakhir mawon.
1: Nggih, Bu.
0: Ana sik jenengan sik mireng. Sangat santene. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur semanuwun Bu Yuli nggih. Sampun nembangi spesial kagem Mas Mamat ngoten. Niki nggih enten pesan singkat teng WhatsApp nggih saking Mas Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Mia, salam budaya, budayakan salam. Kepripun kabaripun Mbak Mia, mugi-mugi senggang lan bingah tansah di pantas jawi. Dalu menika kula nyuwun putarkan sekar dari kempot lingser wengi. Waduh, lingser wengi niki malam Jumat niki. Untung lingser wengi ini di kempot niki. Kagem pendengar RRI Pro 4 Samarinda ngendikoni pun sugeng dalu sugeng beristirahat mugi-mugi senggang lan bingah tansah kagem Mbak Mia matur nuwun nggih. Wadhalipun sugeng kagungan ayahan senggang lan bingah tansah kundur mangke atus-atus nggih. Salam hormat saking Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun nggih. Mas Rinjani niki kita seteng Bali niki kita niki. Nyuwune lingser wengi malam Jumat niki lingser wengi. Mangke Mbak Mia nyanyikan mawon ngapuran boten. Niki ngenten yang bergabungan teng WhatsApp enten Julak Sarinding. Halo sugeng dalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Piye itu kabari?
1: Saya Julak, Julak Sarinding. Pripun kabare Julak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dengan Mbak Mia.
2: Oh, dengan Mbak Mia sehat walafiat Mbak Mia ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Belum tidur nih Julak nih, sudah jam 10 nih.
2: Ya, itu kan menunggu ya no.
1: Menunggu ibarat
2: ya berenggah kan dia awak
1: kan dia berenggah ini ya. Berenggah malam hari ini pop daerah Nusantara kan dia apa yo masih tebak-tebakan ini. Soalnya setiap hari Kamis bebas mau rekus lagu apa aja.
2: Oh, mantul itu berarti.
1: Iya mantul itu berarti berarti jangan tiap dulu bosu
2: ya jauh kita kan menunggu dia nanti tapi Mbak Mia aja yang siaran.
1: Iya sampai jam 12 mantul. Malam
2: wah mantap saya bilang tunggu dia ya.
1: Siap jelak. Ini temanya Pantas Jawa, temanya ritual suroan ini di Banyuwangi, kebo-keboan alas Malang. Tapi kebetulan ini narasumbernya berhalangan hadir. Padahal tadi rencananya mau hadir tadi julak.
2: Oh sama aja, betul itu kalau ini kan acara aneh tuh, kalau yang berpikul aneh tuh, kalau rumpah-rumpah makanan-makanan segala sayuran tuh, kalau
1: oh, kalau dulu kulu, kayak gitu ya?
2: Kayak gitu tuh ya, setiap tahun kalau ujar orang Jawa buka gelong, kan Jawa nih?
1: Oh, kalau ini kayaknya buka tradisi gelong, kayak kenduri-kendurian kayak gitu kayaknya ini.
2: Ya di sini juga itu ya, kita gelong dia, mengikuti tradisi di seorang kan jadi di sini kan banyak orang Jawa juga.
1: Iya.
2: Jadi sayuran yang ditimpil di anu kalau di apa namanya?
1: Oh, dibikin kayak gunungan kayak gitu ya.
2: Nah, kayak gunungan tuh. Heeh. Jadi kan ada mikul di sini nih.
1: Oh, iya.
2: Singkong dicabut di Jawa langsung. Heeh. Pokoknya bahan-bahan yang sayuran yang kita tanam tuh semuanya tuh ada di situ.
1: Pokoknya hasil anu ya, hasil panen ya, busu ya, julak ya.
2: Ya, hasil bumi kita yang
1: setiap hari orang-orang. Oh, kalau kebo-keboan ya julak mereka dandan itu, dandan mirip kebo gitu loh. Di cat gitu warna hitam, badannya ada tanduknya juga. Kalau kebo-keboan ya, ini.
2: Sama aja, sama aja ya. Pada di sini mayoritas banyak juga orang Jawa, banyak
1: orang Jawa, kita iya.
2: Banyak orang Jawa. Tapi kan kita kan mau ikut ya, ajar meramaikan gitu loh.
1: Iya, betul. Selama itu jadi ramai ikutlah kita.
2: Jadi aneh tuh Mbak Nia kalau habis aneh tuh kan kalau selamatan tuh kalau
1: wah
2: ramai berebut bumbu dan aduh itu
1: apa tuh rebutan sayurnya ya.
2: Iya saya tuh aku kayak apa nih tamburan kayak ini kayak ini kan ini aja acaranya kita kan kita tahu kan
1: iya
2: sekarang gue baru pertama melihatnya itu itu empat kali berebut di situ tapi mau ambil ada panas di paling atas tuh kan paling pucuknya itu kan udah aku ambil panasnya aja sudah habis nanya bumburan kalau tahu itu pakai
1: nah itu sud
2: jadi bilang dapat panasnya mbaknya di atas tuh. Nah dia bilang lu pintar apa ya kan? Nah, dia ambil dari mana pun lain mau udah berebut orang bini, banyak orang bini yang berebut kan?
1: Iya, iya nah, biasanya orang bini yang berebutan biasanya.
2: Laki-laki mana ada jarang empat tuh nggak ada.
1: Laki-lakinya bagian mikul ya, julak ya.
2: Julak kan mau intai anu tuh aja, panasnya itu aja, dan waktu itu nih panasnya dia yang ngambil nih.
1: Iya.
2: Tapi kita mau berebutan nih kan kalau orang bini itu kumpul, takutnya yang aneh-aneh kan tertangkap-tangkap apa kan ya tahu juga gitu ya.
1: Malah kalah juga yang lelakian, biar aja mengalah sama bini-bini dah.
2: Teman-teman aja, biar-biar juga berebutan.
1: Iya. Oke, Julak. Julak mau kirim salam siapa buat siapa nih Julak?
2: Salamnya tadi ada Bu Yuli ya.
1: Iya.
2: Ada Julak Amai tadi ya.
1: Julak Mamat.
2: Oh, Julak Mamat ini mirip-mirip tuh Julak Amai orangnya.
1: Mirip-mirip ya kalau di udara ya. Ada juga tadi dari Abu Surinjani juga tadi kirim salam juga.
2: Oh ya betul, Bu Surinjani, Bu Suwayo, Bu Sumisran, Bu Aguk, yang masuk sering di grup keempat. Ini juga sending salam semuanya aja lah yang berniaya.
1: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan sehat semua ya kan.
1: Amin.
2: Ini lagunya kan dulu dikit kurang lagi ya.
1: Lagunya tadi udah ada yang request nih, Jaket Iki sama Wayah Sore. Tapi nanti kalau saya request lagi kayaknya nggak sempat ini Julak.
2: Pokoknya Julaknya aman aja
1: menyiapkan. Ikut aja ya Julak ya.
2: Ikutan aja, pokoknya yang penting udah kita bisa tamat.
1: Betul. Bisa silaturahmi.
2: Itu pokoknya kalau sudah masuk itu kita udah lepang dah hati kan.
1: Betul sekali.
2: Jadi untuk Mbaknya Julak terima kasih banyak atas
1: waktunya. Sama-sama Julak.
2: Mudah-mudahan Mbaknya sehat selalu ke keluarga.
1: Sama-sama Julak.
2: Ya Julak mohon permisi lah Mbaknya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding di Lewakulu. Mas Rinjani niki kula ampun cari-cari nih kira kuning link seling buat nenten buat nonton gih buat apa gih mangke diputer ke lagu Jaket Iki kalih link aniki gih Wayah Sore Mawon buat apa gih. Kita sapa lagi di belakangnya Julak Sarinding. Halo Sugeng Dalu.
3: Halo Sugeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki suaranya Bunda Elsa niki.
3: Njes, pripun pawartosen jenengan Dalu niki Mbak Mia.
1: Alhamdulillah saya, pripun kabare Bunda niki. Ayuh. Suaranya Bunda niki mendayu-dayu ngoten. Makanya kalau niki wah kelingan, oh niki Bunda Elsa niki.
3: Ngoten. Kiambaan jenengan niki Dalu niki.
1: Nggih, kiambaan.
3: Kenapa masa pare tempo
1: enten iku anapa niku kepulen mendadak ngoten.
3: Oh, kenduren
1: nggih dereng napa nggih wau niku dikirimi video ngoten.
3: Menawi mawon suran niku lho.
1: Nggih. Saestu ngoten.
3: Nggih, pun mboten saged nggih anune tembange. Oh, nembang dhewe ana gak
1: iku. Lah nggih. Malah mantep niki nembang dhewe ngoten.
3: Dan kayak tembangnya tembang dhewe mawon lho
1: iki. Nggih. Tembang ya Mbak mawon mboten napa-napa. Malah niki suweneng kula.
3: Nggih niku anu niku wae nggih napa? Niku wae wonten culak atau serondeng
1: nggih. Nggih, culak serondeng saking Lakulu.
3: Nggih, ten susu ada ten susu misran, susu aku nggih. Enten anu Pak Haji Masran niku biasane.
1: Nggih.
3: Yo enten Mas Mamat.
1: Enten
3: pinter, kok pinter bahasa Jawa Mas Mamat niki monggo bahasa Jawa kali kula Mas Mamat. Mungkin kula sukani lagu Mas Mamat.
1: Lama kita tiba-tiba suruh nembang ngoten. Nah, wau pun Bu Yuli suruh nembang, niki mengke Bunda Elsa suruh nembang.
3: Ya dek wau enten Bu Yuli ya, enten man Bunda Nana, enten enten Mbak Mbak Sinten, Mbak Reni ya.
1: Nggih.
3: Ah, dek wau enten anu Mas Rinjani nggih.
1: Nggih.
3: Ya salamnya kagem Ibu pimpinan Radio Perempat, Mbak-mbak Mas-mas penyiar Radio Perempat, para kru Radio Perempat. Salam sehat, salam hormat, salam susah selalu nggih Mbaknya.
1: Amin.
3: Nggih, mboten saged nggih lagune. Sedikit aku lah Pak nyanyi sama Bisum Ana. Mas Mamat, Mas Mamat.
1: Oh niki pun enten Mbah Sapar. Mboten apa-apa. Silakan Bunda Elsa.
3: Oh nggih. Nggih, lho kok empat iki Mbah Sapar.
1: Lah nggih niki.
3: Iya lah, dirasani kok ya.
1: Dirasani lah nggih, tiba-tiba ketok pintu ngoten sinten niki. Oh Mbah Sapar nggih niki. Mbah Sapar kula sambung kirin.
3: Oh nggih.
1: Mbah Sapar pengen pasaran niku, tapi iki kayaknya masih ngos-ngosan ngoten.
3: Oh, no. Napa ni tu jenenge ngetel bahasa pare.
1: Oh, wow, anu ngecat Mas Fendi ngoten.
3: Oh, nggih. Fendi sekedik mawon kula anu nyanyi nggih.
1: Nggih.
3: Seprene janku ngenteni janji. Janji prasetyan ngati kadung tresnan ing sliramu. Oh Mas Mamat, raleng pinelan wektu neng ati katon ra bisa ilang.

0: Sampun.
1: Spesial sama Mas Mamat loh ini
0: sih. Spesial.
1: Kersane Mas Mamat ben tambah pinter anu bahasa Jawa. Nggih, Mbak Mia ya.
0: Nggih.
1: Nggih, ngatur mawon Mbak Mia, matur nuwun atas waktune nggih.
0: Matur sembah nuwun nggih.
1: Sepuntene nek enten sedak waduk kula sengaja badhe sengaja nyinggo Mbak Mia, nyinggo sedulur sedaya nanti sepura singkatan dia Mbak Mia. Ya kagem Mbak Mia sekeluarga, mugi-mugi panjang umur murah rezeki sehat lancar nih urusan ini Mbak Mia.
0: Amin.
1: Matur suwun sangat Mbak Mia.
0: Sami-sami Bunda Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Elsa niki saking Tenggarong nggih. Pendengar Bapak Elsa Marinda, niki menenten Mbah Sapar kita. Sapa terlebih dahulu nggih.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
0: Niki sareng Mbah Sapar.
3: Nggih, assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Mia nggih, Mbak Mia.
0: Nggih, waalaikumsalam.
3: Nggih, ngapunten Mbak Mia, niki nembe dugi lambat wonge acara. Oh, sampun goleng kale panjeneng Mas Pendi wonge.
0: Nggih. Enten acara kenduran nggih, Mbah.
3: Nggih. Pas kebetulan teng kampung wonten acara suruhan. Selamatan Gerbek Suro nggih.
0: Oh, nggih.
3: Tenggen kula wau nggih. Sapa-sapa rumiyin nggih kanca katra kadang panben perempat RS Samarinda ngapunten nggih. Nggih sesarangan kali kula Mbah Sapar nggih ngapunten wau radi telat nggih.
0: Nggih. Mboten napa-napa.
3: Kanca katra kagem panben perempat wonten pundi kemawon nggih suking dalu nggih suking pepanggen mali kali kula Mbah Sapar dalam Mbak Mia nggih. Kados sampun ing kendhang gabung wau nggih.
0: Ampun.
3: Niki kadose wonten ingkang dari gabung malih
0: pamit-pamitan. Sapa dulu nggih, Mbah?
3: Nggih.
0: Pun ngantri.
3: Nggih, sugeng dalu assalamualaikum.
0: Halo sugeng dalu.
3: Nggih, sugeng dalu assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Apa iki?
3: Nggih, ini kali Mbah Sapar dalam Mbak Mia nggih. Oh,
4: Mbak Sapar aku iki ndak iso omong Jawa iki.
3: Ini. Ini sama siapa ini?
4: Sama Bu Janda.
0: Oh, Bu Janda. Bu Janda.
4: Bangun tidur.
3: Oh, nggih.
4: Ndak iso omong Jawa ndak iso.
3: Nggih.
4: Omongi titik-titik wae.
0: Nggih.
4: Apa iki?
3: Nggih, kali Mbak Mia.
4: Kambo Mia, oh Mbo Mia.
0: Iya, besok
4: jalan yang pagi ku.
3: Nggih, ngapunten kula wau radi telat wonten
4: acara. Idonya jalan yang pagi, bangun.
0: Nah, iku sekarang bangun tidur.
4: Bangun tidur. Jadi enggak itu omong Jawa.
0: Enggak apa-apa, Busu.
4: Ikut-ikut ae.
0: Oke, siap. Kirim salam apa enggak Busu Hamdan?
4: Nggih. Apa lagi ceritanya?
0: Ceritanya apa nih, Mbah? Mas apa?
3: Tema malam ini nggih, Pak.
0: Nggih.
3: Wonten
0: tradisi nggih.
3: Tradisi kebu-kebuan.
0: Tradisi kebu-kebuan.
3: Alas Malang.
4: Kebu-kebuan
3: niku kerbau.
4: Kenyae, pokoknya aku ikut aja ya.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bus Hamdan, Mas Hamdan nih, Teng M Said ngaten.
3: Oh, Teng M Said. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita sapa lagi nggih, Mbah?
3: Nggih, langsung mawon nggih.
0: Langsung mawon.
3: Nggih. Assalamualaikum, sugeng dalu.
4: Assalamualaikum dalu, Pandi Isra
3: niki. Oh, nggih. Sama siapa ini?
1: Sama Bu Sumisran. Apa Bu Sumisran?
0: Oh, Bu Sumisran. Di Muara Kaman.
3: Muara Kaman, nggih.
0: Apa kabarnya nih Bu Su? Manggilnya Mas ya, Mas Misran.
1: Ya, Pak Be aja, api-api ae.
0: Nggih.
1: Nggih. Aku apa iseng ngomong Jawa, Jawa titik ae.
3: Nggih monggo Bu Su
0: Misran.
3: Wis Misran. Saking Muara Kaman nggih.
0: Nggih. Monggo. Sama kayak Bu Su Hamdan. Sitik-sitik wae.
3: Sa Jawa tapi sitik-sitik wae. Nggih monggo.
1: Kalau yang mau mati lebu ya kan, lebu. Kalau Mbak Nian kan gigi-gigi aja juga bisa ngomong Jawa, ya kan?
0: Sedikit-sedikit aja juga, sedikit-sedikit lain juga nih, Mas Misran.
1: Jangan berhadir, dia perempat.
0: Siap, terima kasih.
1: Obatnya, sudah yang banyak sudah bandingan tadi ya. Ya, aneh dengan apa? Pandu itu saja, aneh itu sebut nih. Pandu, Pandu siapa ini?
0: Mbak Sapar.
3: Oh, Sapar, Niki.
1: Dua kali aku gabungan sama ini nih, Mbak Nia ya.
0: Oh iya kak Busu.
1: Dua kali sama Pak Desapa. Pak Desapa di Samarinda juga kan Mbak Nia?
3: Di Samarinda.
1: Samarinda di mana?
3: Di kawasan Biawan Sidomulyo.
1: Dolan-dolan yang merakaman itu.
3: Jalan-jalan merakaman.
0: Diundang, Mbak.
3: Diundang lagi.
0: Enggak, diundang.
3: Di kapan-kapan, Mbak, sama Mbak Nia ya.
1: Iya, sama Mbak Nia di ano, di pulau ano pada misalnya di pulau.
0: Nyebrang.
1: Nyebrang. Meteri nyebrang. Salamnya, apa kalau semuanya udah apa kabe-kabe ya, salam yang kabe-kabe ya, kedulur-dulur ya, perempat. Semoga juga ini kesehatan.
0: Amin.
1: Pada anunya sudah sehat, dia aja sehat.
0: Amin.
1: Kalau menanyakan perempat.
0: Amin.
1: Baiklah, terima kasih Pak Rino. Sendalu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Misran.
3: Mas Misran saking Muara Kaman.
0: Muara Kaman. Niki tesenten setunggal malih.
3: Setunggal malih dipun tampi nggih. Tasih sesarengan perempat. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
5: Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Pripun kabare Mas Sapar, Mbak Nia?
0: Alhamdulillah. Sae.
3: Asal berkah pangestu panjenengan kula sak kanca saking perempat pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan rubido menapa nggih. Nggih kasa wangsulipun pripun panjenengan pawartos ing dalem menika?
5: Pak Budi.
3: Oh nggih.
0: Pak Budi.
3: Pak Budi saking pundi?
5: Kanggo kula mboten gabungan teng Bapak Mbah Sapar.
3: Oh, Pak Budi.
0: Pak Budi saya pundi niki, Mbah?
3: Saking
5: iki kula nganu Mbah Sapar manggene dengan SP3 Muara Kaman.
0: Oh, SP3. Tetanggane Mas Misran,
3: Mas Misran.
0: Pak Misran.
5: Saderenge, saderenge malahan.
0: Oh, saderenge.
3: SP sebulu niki nggih.
0: Oh.
3: Nggih, sepundhal. Sing
5: alamat Mbah Sapar.
3: Teng 10 nggih, SP nggih, SP3 nggih.
5: SP3.
3: Nggih.
5: Boleh cuan teng mriki malah sae nek timbal di bang sambutan anu susah.
3: Riyen teng sambutan nggih.
5: Nggih sambutan riyen dan iki teng mriki pun enten hampir 2 tahun punan.
3: Wah, dangu niki Mbak, ambe nembe muncul Pak Budi niki.
0: Oh, pendangu ya Mbak.
3: Oh, pendangu niki. Riyen wonten Bu Ani nggih Sugeng Dalu. Wonten palaran nggih.
5: Palaran. Jenten anu sing biasa anu Bu Yuli
3: juga ya. Bu Yuli wonten Damanuri kali.
0: Wow, sampun Bu Yuli.
3: Oh, Bu Yuli. Sampun.
0: Sampun wae.
3: Wah.
0: Sampun nembang ya.
3: Wah, nembang.
5: Kulo anu tembange tumut mawon.
3: Tumut mawon nggih.
5: Oh, salamne sedaya mawon pamirsa kompat, mudah-mudahan kulo sehat, Mbak Sapa, Mbak Nia juga nggih.
3: Nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih wonten Pak Budi nggih wonten SP3 nggih. Nggih riyin Pak Budi wonten kawasan sambutan nggih. Niki sampun pindah wonten SP wau.
0: SP teng Muara Kaman nggih.
3: SP3 saderenge
0: saderenge.
3: Nggih kanca katur agem Pak Budi nggih suking dalu matur suwun sampun nderek gabung nggih. Lan ugi Bu Yuli nggih suking dalu ki wonten Mama Elsa wau ki sampun nderek gabung nggih. Nggih suking dalu ki mawon nggih pepanggen malih kali kula Mbah Sapar ngapunten nggih. Wow, rati telat. Amargi wonten kegiatan wonten kampung wong nggih. Lan kunjuk atur kagem panjenengan perempat wonten pundi kemawon. Nggih tasih sesarengan perempat RI Samarinda ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih salajeng Mbak Mia.
0: Nggih.
3: Ini tembang nopo ingkang badhe dipun aturaken langsung mawon.
0: Langsung mawon.
3: Oh, langsung mawon nggih tembangipun kunjuk atur kagem panjenengan perempat RI Samarinda. Nggih monggo dipun midhangetaken sesarengan kali suantening perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga

0: Sawan sing pun kan kebuk-kebuan.
1: Kebuk-kebuan nggih, Mbah. Kebuk-kebuan Alas Malang nggih.
0: Ya, Alas Malang dari dalu menika dereng sempet nggih. Mungkin minggu depan atau mungkin Kamis depan ya, mungkin dibahas lagi. Nggih, saking kula nyun pamit undur diri, mbok pilih wonten kekurangan lan kelindunipun atur kula lan kalih Mbak Nia nggih nyun gunge pangapunten nggih. Nggih pungkasing atur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azazi-yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: mamukul terbawa memukul terbawang menyambung kisah.
1: Pada dua bukitan, nak gasing, ayo, angkat gasing. Ini dengan sudah kita masih menjadi ngapa makan minum-minuman.

0: putra si bujang busra.
1: Apa yang mangkatnya gelas rupanya gelas takana.

termasuk penyair Ronya Larajo. Apa yang tar minum Raden Bujang ayah busur kadang kampung, Rusmatlah semelayang jaga.

punya muslim batar makan kanyar kaingatan bakasnya musuh bakasnya lawan. Ujar punya musuh pikir hati pah. Ujar ini hanya kuingatan musuh pang memberi banyu tadilah.

Ile kacara den bujang ngabuso. Bujangnya pusul papaya patok meluncat ja darah di muntung dengan barat sigat keluar di hidung di telinga. Lagunya rapa raden guguran di bawah kursi. Bujang kacik ya binatang macamnya kam rasa tidak. Eh bujang busorok pelinggam. Ini kam balasan ikam binatang. Makai kam dapat jadi raja di negeri hewan kalau masih hidup lagi. Sambil menyumpah-nyumpah orangnya negeri hewan semuanya rata yang mana tahu rami tatawaan nang mana kan tahu gerauman manangin. Ujian singgung wah kenapa kak anwar adin bujang besur. Ujian singgung bujang besur temakan racun. Kurangnya geger orang lupanya galuk rumah yang sari mandangan lamat-lamatan. Lalu lakas melompat keluar awar kalau sari rumbaya

besar ding ikan kading cekakan. Oh yang kakang, kenapa sempian kakang bajin macam ini kakang ding? Sudah takdir wanang betara hendak terobah di bapak daya. Cuma dengan aku memasang ikan ding, kalau ikan berusia melahirkan anak ding, lamun ikan bar anak lanang-lanang ding, anak galariakan anak kuraden ambung sakti. Kalau beranak bini-bini dengan esa suka-suka ikan membuat jenang membuat nama. Bapak kabar kawan, raden bertapa karanggang bermain.

melompat Raden Kancing Jaya dengan segera dengan cemeti. Anu adingnya ditendangnya, adingnya kena dihambatnya. Anak dipukul, dengan cemeti kuda. Adingnya dijajaknya, ditinjaknya, anak dipecet lawan cemeti kuda. Rupanya layang mega, layang udara berdudang serak lalu melompat. Jalan mega Gusti, jangan Gusti, jangan. Oh paman, lepas paman. Binatang paman nak kampang paman bukan tak serak ulun. Punya layang mega, layang udara, jangan Gusti, jangan. Layang udara menarik galuh dengan embara segera ujar layang udara. Nah Gusti, benar Gusti. Ayo sampian lo lakat saya kata kepala ya, kepala ya Gusti ya. Jangan dikandang dar senak sampian. Pikir

jangan amban dah lo, jangan terlalu menangis lo, ganang-ganang lo yang diparut cecih yuma. Oh, yun yuma sakit bani yuma, si yang higau yun yuma, ditendang kakangan yuma. Yun yuma dijajak sinin yuma, lo, ngetikun. Jangan terlalu menangis, jangan terlalu bahan-bahan. Ingat takan yang diparut lo, he. Ayah juwanya benar, kakang nembuj, kakang kancing jaya. Lo ya kan jangan digenggam tangan lagi dengan satu sebaran sejahatnya benang satu kan menjahat pang. Ada aja lo kayak waktunya baik kena. Inggi yuma tayan juyo bana yuma. Ini si kakang yuma sudah tayan kena tipu yuma tayan makan ya cuman. Wah itu apa dah ya lo he. Sini nak turut semalam ya sini rasa kada nyaman. Awak di ya sini. Awak di rasa kada nyaman rasa disedisap ya sini. Ingatan sini ayah dan bunda kampung halaman negeri kota Pelinggam Jaya. Lohai rupanya gara-garanya. Iya itu yuma uyun. Kada tahu yuma jak uyun. Tahu yuma kada kanak yuma uyun. Bayangkan apa ya bayangkan.

penjaranya Raden dengan bersegera kancing dia. Eh, paman! Ya kau pun, oh, paman layang mega, layang udara. Ya kau pun, beri paman. Oh, paman! Oh, paman! Artinya sebelah paman, sebelah matul paman tidak mau melihat laut bujang busurung peligam. Lakas, cepat buang! Ya kau pun, beri paman dibuang ke mana pun. Hot! Buang ke dalam hutan, paman! Ini bawa kuda tunggangan yang cepat-cepat lari. Sampian membawa, jangan parah. Kira-kira perjalanan setahun, hanya sampian edar kembali. Kira-kira jalan setahun, buang daripada arti negeri hewan. Sampian bawa ke tengah padang, lelah mahjana. Sampai pintu padang, banyak marga setua, nang gerang-gerang, nang suka memakan segala bangkai membangkai. Barat sambil buang, inggih pon, jatuh ampun pon, beri ampun. Ampunnya sepian aja pon, ya laksanakan paman patih, layang mega, layang udara. Satu kali jauh sepian dan kembali, inggih pon, terima kasih aja pon.

0: sarsi bujang busur.
1: Wapanya lalayun bujangnya busur ditulung-tulung dewa alam kayangan ditulung-tuling olah bataran rada. Di bawahnya sepanjangnya kari di bawahnya pas sepanjang.

padang lah mahjana lah mahjana. Bapak sampai di padang lah mahjana, rakyat semuanya

mana benci samanya kalau bujang besar di sekong. Hapas, disong apa lagi? Timbai, timbai, hapas. Patek layang megal yang udar di mak mandangar, rakyat bekucikan bertanya sekong banting, disong hampasakan, disong gugurakan. Lego, buang di sekong. Banyak patih layang megala yang udara berdobrang senak menangar rakyat senak melego kanak membuang kanak mampas senak membanting senak menimbai. Ayo jep patih kalikam bujur-bujur laki-laki timbai coba. Kalikam menimbai akan menjer patih laki-laki bujur ikam. Kalikam menimbai artinya lain bujang besar lawan aku tutumuk hari ini. Kalikam anak tutumuk lawan patih layang megala yang udara berdobrang sekumpul rakyat sunyan. Kalikam wali menimbai lawan aku perang tandingan hari ini. Boleh ke negeri hewan perang di tengah padang ini orang sudah hanya mati dimusuhi lagi hidup sudah cukup cepatnya jangan sampai ke mati-mati dimusuhi kan kada patut cepatnya ayo coba-coba adikam bujur laki-laki coba-coba tiba cepatnya kalau anak meletakkan adikam habu harangnya jangan kita boleh ke negeri hewan kita perang berhenti udah dulu di sini binatang cepatnya rakyat desa artinya kan dalam pikiran binatang bocap cepatnya pedang kebun gulo. Jadi rakyat desa mendengar semuanya rata tinggal diam satu pada bubunya tunduk berata.

oleh rakyat di dalam negeri kotanya hewan. Binatangnya, ayo anda baik-baik. Agar kadang angkat anda baik-baik, anda bujur-bujur, hawas sikam. Ayo lapiki bujur-bujur, cepat deh. Adik kamu wani membuang, wani menimbai, ikam laki-laki kam. Jadi rakyat sesemunya menggatar-gatar tunduk perintah lawan paman-paman.

matekam kada pikiran matang-matang orang sudah mati, ikam mau sampai ke mati binatang. Hidup sudah cukup di musuh, kada mau sampai ke mati-mati di musuh, kaparatnya patah. Mari kamu bujur-bujur dia patah lawan aku perang-perang tayudah hari ini. Jangan boleh kita kada gerai hewan. Jadi rakyat tunduk semuanya rata taat perintahnya patah. Ayo bujurkan andak baik-baik, andak bujur-bujur. Kekerasan kena maha bapas, awas ikam terima pedang pun gulo. Jadi patek yang beberapa banyak rakyat semuanya takut melihatnya patek, sebab patek mukanya merah laksana.

lalai yang menyangkut kalian. Hujannya petayo, berangkat semuanya di patih. Jika berjalan perlahan beratan, aku menetapkan belakang kembali ke dakarwan, mereka bersusul ke dakarwan, awas terima beres. Kada boleh kita kada hewan, perang daun berantai udah datang ke padang. Air lain terpatih perang berantai udah. Awasnya petih layang megal yang udara, kali ke dakarwan kita berpadah. Kada pada blue stake up awas lawan aku, perang lawan aku. Jika padahkan kalinya bertakut timbai kepada akan timbai. Kalau siapa mendakan diandak baik-baiknya patih lawan aku teruman perang berantai udah. Aku tidak takut perang berantai udah. Membela orang yang benar. Aku kada anak membela orang yang salah di patih, membela orang yang benar. Ujur bujang busur itu artinya orang yang benar, orang yang jujur. Padah, lawan aku perang tandingan hari ini. Inggih, pun jari desa kadawane pun lor nak kali kum kadawane berpadah puji wajar. Kalau jadi leko, ya leko minto. Kalau jadi timbai, ya timbai minto sudah. Kalau jadi kerapasan, ya hampas minto sudah. Jadi patah lima kemandangan semuanya rata yang sakalian bak undur.

Jep Maman, Layang Mega, Layang Udara, Jatom Pon Pon, Raden Kacil, Raden Bedar Gusti. Paman sudah dibuang paman, nggih pon, dibuang pon. Dihampas pon, nggih pon, dihampas pon. Timbai pon, nggih pon, ditimbai pon. Tapi di dalam hati patih, sampian yang ditimbai, yang dihampas, keluar orang mati ada. Ya paman, baru senang hati ulun paman kalau sudah bujang busur. Kalau sudah bujang busur bertepuk langgang bermesan cundung, senang hati ulun kalau macam itu. Oh jalannya patih awan, neganung layang mega. Takajut pelamutan sekali ini melihat cap lampu merah. Takajut sudah sama diber darah semata. Kilatkah?

Kancing Daya. Hei, paman. Sudah kelar paman pemuan. Pak pon, satu pon kelar pon. Berapa paman jauhnya? Ain satu tahun pon, beri uang pon. Ujar sampian jalan setahun pon. Setahun diperjalankan. Ya, baik paman lama jam itu kira-kira paman. Supaya dimakan marga setua. Inggih pon. Buat pon ulun buang di padang lelam hajana pon tempat marga setua jin primamog buta denawa ya sokor banyak pengpayangan paman. Hilang riwayat yang dah kabarakan di nagre kewan gesang

satwa melihat semuanya jin si memang buta denawa. Marga satwa melihat lalayun kurang paling gam. Ujian jin si memang yang sana, ayo kumpul marga satwa sebenarnya laut darat. Ini kasihan, artinya lalayun orang pelinggam kita kulilingi semenyan. Kalau ada marga satwa lain, artinya musuhnya, lakas kita lompat seperti udah. Singa dan macan penting semenyan, sembara kumpul kancil pelanduk semenyan.

gagak putih berawan periksa vaksin edak sini masih reka maghrib urungnya putih keratan komisi alam empat perasangka burung nangga gagak putih kabel ujuran gagak putih melalui di tengah kenyap padang nangan barat sigra yang burung gagak putih kada gampang.

seperti lalu terpandang. Rupanya di tengah padang kaki lantang kelihatannya. Ujar burung gagak peti, wah ini bujang busur panggilah. Apa sebab bujang busur jadi selantang di tengah padang? Artinya di tengah padang, apa sebab pemahaman artinya mencelakai sidin? Ujar burung gagak peti, nah rupanya lupa ujar gagak peti ini. Ujar kau semalam kalau ada peperangan besar, kia waku ujar burung gagak peti. Dapat aku membantu perang Pratayuda, bisa menerkam musuh, atau membeteh musuh. Ini rupanya Raden Bujang Besar, lupa lawan pulau warga, lupa lawan bumbuhan. Tapi ujara, burung gagak putih aku keingatan, ada dan sana kedua orang. Artinya nomor satu, Raden Bujang Sakti, jadi raja di negeri Ubun-Ubun. Raden Bujang Laut, jadi raja di bandar Kudepah. Lebih baik ujar burung komentar kejuban saya terbang kawan tinggi, mengkabarkan lawan yang sana kini. Aku kabarkan lawan Raden Bujang Sakti, lawan Bujang Laut. Pada dasar singkasuran perang Pratayuda.

angkatannya duduk di paseban di alun-alun, dia kedek para menteri johan pahlawan damang semua rakyat desa. Nyatanya panawar ladi negeri awar, nyata nobo-nobo. Gagaknya putih papa yang lewat jangan bersikur je gagak putih. Eh, Raden Bandar Gusti. Artinya Raden Bujang Sakti jangan nyaman-nyaman tinggal dari kota benua. Lakas bantu sedaya dan sang sampian kasuran perang berantai yuda. Itu lalu insiden di tengah padang lelah mahjana terdampar. Gagaknya putih sebentarnya kilang menuju nanti.

sakti dengan baris kirpa adapang diriwayatlah. Bapak yang limbak liwat burung raden lalu tunduk sama nangis gada gampang besi gokce. Ini maka akan dari sangka badanku burung.

0: out this soul, oh Lord, more than all, Lord.
1: Walaupunnya pasti jadi pintu lo melihat pengusiannya melalui tak aja. Gusti, apa sebuah sempian Gusti? Bapak lalu burung gagak putih laksana kilat, sempian menangis tunduk. Cih, paman, ini maka paman, kadang sangka paman, eh. Rame-rame para sukarami paman di negeri ini paman dan sana pulun paman bujang busur paman kasulun perang paman layunnya kekawam lepamawan di tengah padang lila amah jana.
2: Wah, cepat ya lo menemui tunggu saya dengan bedang sana lakas bantu Gusti Bendara. Kalau kada ayo kita ke sana, siapa musuh sini?
1: Itu maka pemawan dikabarkan burung gagak putih atau musuhnya balamnya taku pemenulun bosen olon.
2: Nah, langkah sempian hari ini juga segera
1: ini paman jagalah paman negeri kota penua paman kabarkan apa mawan lawan Asia diang kanda keberangkat pendatang kakang.
2: Sampian datangi aja penasaran sampian, Pak. Yang sana kan, sauri setembun ini kada gampang bertindih batu kepala.
1: Inggi, paman ayah badan ulun paman. Yang sana kan, mukanya paman ganti kuitan paman.
2: Itu paman susah senang ulun buat wadang sana ulun paman. Sampai membiniakan ulun di sini.

antar kajut di makmaliat. Cih kakang kana pegayang kakang sampian. Yang mendamang kakang bayak-bayak kana pesampian nangis. Cih ding. Ini maka dinga telanjur banar ding si kakang semalam ding kabarannya. Sasuran perang dinga di tengah pad

0: negeri benua kota benua. Ujar istrinya, kakang, pian ingat-ingat kakang apa gayang dipadai si kakang bujang busui semayam. Ini aku ingat bang ujar pepatah kakang, barang sikap siapa ingat lawan senyap begon lamut, tak dimatikan pelang berhenti udah selamanya. Payasan perasaan kuningan bayang, barangkali si kakang ini kada ingat lawan senyap begawan lamut. Dan lalu meras kalah pakaian aturan angkap perjuatan seperti nak barap perangannya besar.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur, dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
4: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Selamat malam, sahabat budaya. Kembali lagi dengan Mbok Mia yo di Barenggah malam hari ini tentunya. Tadi kita sudah ketemu di Pesona Antar Komunitas Jawa. Malam ini Barenggah kita lagunya bebas, mau pilih lagu apa. Kita adalah nelingak lagu dari Manado dengan Arang Tampurung ya. Semoga bisa menjadi permulaan untuk kita semua ya dalam malam hari ini menyambut di tengah malam hari nanti. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang sudah mau bergabung nih di jalur telepon di 0517272656 atau di 736152, bisa juga di WhatsApp kita di 0811 5819984. Kita sapa dulu Bu Sumbo. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Halo. Halo.
1: Ya, apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik, Busu. Nih, Busu. Busu siapa nih? Busu Iis.
1: Iya, betul.
0: Belum tidur kita, Busu, leh.
1: Alhamdulillah.
0: Menunggu bola kah?
1: Hah?
0: Menunggu bola kah?
1: Iya, Mbak.
0: Oh, apa malam ini nih jadwalnya nih?
1: Okay, apa tadi lupa tuh nih?
0: Lupa, kan dia sudah Mbak Mia, Mbak Mia informasikan nih. Tadi dikirim sama Bu Suwahi tadi ada ininya nih, ada jadwalnya.
1: Tadi itu.
0: Bu Su, mau lagu apa nih Bu Su?
1: Lagu dari Ambon.
0: Boleh. Apa nih judulnya?
1: Tabolak balik.
0: Okay. Tabolak balik lagunya. Salamnya mau buat siapa nih Bu Su?
1: Siapanya semuanya ya Mbok, dan tetanggalanya Mbok, masuk Mbok Mia lah, dan sehat, mengeluarkan rezekinya Mbok.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbok.
0: Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Iis yang ada di M-Site. Kita sapa dulu di belakang Busu Iis. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, budaya dan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini lama nih enggak dengar suara Busu nih, Mbok Mia nih.
2: Tapi aku masih bergabung ke kalau cara pro dangdut.
0: Oh, kalau di dangdut ya. Mungkin kebetulan ya, Mas lagi Mbok Mia lagi enggak siaran ini.
2: Oh, gitu.
0: Mau lagu apa nih Busu Abdurrahim?
2: Lagu apa yang ada?
0: Lagunya nih bebas, mau lagu apa? Busu mau lagu Bugis juga boleh.
2: Lagu Bugis aja?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Sungai Kuala Tandro.
0: Tulisannya gimana Busu tulisannya?
2: Esusu.
0: Depannya S kah?
2: Iya, Esusu. Esusu. Esusu. Karengge, Sungai, Anu, Baru, ya. Sungai. Kauku sungaku.
0: Oh, enggak ada.
2: Hah?
0: Enggak ada Busu.
2: Belum dimasukkan ke dalam playlist.
0: Berarti belum dimasukkan. Tulisannya S U, itu Busu ya?
2: Iya.
0: Terus N.
2: NG.
0: NG, enggak ada Busu. Belum dimasukkan berarti.
2: Belum dimasukkan enggak?
0: Heeh.
2: Oh, saya kira sudah dimasukkan.
0: Belum sama Mbok Tata berarti Busu. Mau lagu apa Busu selain yang tadi itu? Lagu Bugis boleh, mau yang lain boleh.
2: Kalau belum ada itu, belum dimasukkan dalam perilis ya.
0: Apa Balai Lipa juga ada?
2: Nadia. Lagunya Nadia.
0: Nah, adanya Nada Piwetun nah.
2: Nah, itu penyanyinya Nadia.
0: Oh, penyanyinya. Itu
2: lagunya. Malade Mapoji.
0: Malade Mapoji.
2: Iya, Nadia penyanyinya.
0: Malade Mapoji. Oke, ada.
2: Iya kan? Ada.
0: Salam sapanya buat siapa nih Busu?
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda. Antara lain ya. Ada Busu Rinjani, Busu Dikmar, Busu Ari, Busu Mamat. Busu Saiful Koko. Busu Kutai. Kemudian Mbonya, Mbok Sanadia. Mbok Reni, Mbok Yuli. Mbok Eka, Mbok Modrika. Mbok Nuri. Neila. dan semua teman-teman pendengar RRI Profesor Marinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim di Batuah. Kita ke WhatsApp dulu ya Bu Sumbo. Ada Bu Abdul Syukur. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Banyak salam, assalamualaikum Bu Mia.
0: Waalaikumsalam.
3: Bertemu dengan Bu Mia nih.
0: Iya Bu Su. Dua hari yang lalu malam juga nih. Tapi kayaknya ketemu sama Bu Abdurrahim. Bu Abdul Syukur.
3: Ya itu jarang siang ngajak orang gitu.
0: Iya.
3: Paling dengar aja Mbok ya malam mau disantai.
0: Yang penting masih dengar suara kita, insya Allah masih bersehatan gala ya berarti ya Bu Su ya.
3: Masih bersehatan.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bu Su?
3: Lagu Padang aja Mbok.
0: Apa nih judulnya?
3: Dipilihkan aja Mbok ya.
0: Pilihkan aja, yang penting lagu Padang yo.
3: Ya lagu Padang.
0: Tak pilihkan lagu Padang nih, lagunya dari Fauzana.
3: Ya, bagus itu, Mbok.
0: Assalamualaikum siapa nih, Bu? Siapa nih, Bu Su?
3: Tadi Bu Su Abdurrahim juga tadi udah lewat Bu Yuli. Tadi yang pertama tadi siapa, Mbok? Bu Su siapa, Mbok? Bu Su Iis ya?
0: Iya, Bu Su Iis tadi.
3: Bu Su Iis, iya Bu Su Iis, Bu Su Mamat, Basetan juga Bu Su Mamat juga. Bu Su Rinjani. Bu Su Saiful Koko juga, Mbok Yuli, Mbok Nana. Mbok Reni. Siapa lagi mau ya?
0: Siapa lagi?
3: Ya siapa lagi? Sambil apa? Sambil nanti menyiapkan nonton bola ini, Mbok.
0: Persiapan
3: jam 3 Mbok ya. Jam 3 mati Mbok. Spanyol lawan Australia, Austria kah? Ya itu. Baunya buat Mbomianya, Mbak Setan Mbomia bersama keluarga juga selamat bertugas. Makasih Mbomia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdul Syukur di Ambang Laut. Bu Su, kita nelingak lagu dulu ya, kita break sebentar. Akan dia Mbomia bacakan juga, jangan Mbomia terimakan juga nih yang mau bergabung dengan Mbak Mia. Tapi sebelum itu Mbak Mia bacakan dulu salah satu pesan ya Bu Sumbo dari Bu Solinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Di Berengga malam ini karena tembang Nusantara, saya request lagu dari Minang di Bateh Jurang Yang Dalam. Untuk mendengar Pro 4 Samarinda di mana saja suara RRI Samarinda, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, semoga rahmat dan keberkahan dari Tuhan selalu menyertai langkah dan gerak kita, amin ya rabbal alamin. Untuk Mbak Mia, terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga lancar segala hajat yang diinginkan. Mulang ke dia, hati-hati, salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Su Rinjani dan Bu Su Mbak segalanya ke dia. Mbak Mia buka kembali ya di jalur interaktifnya, sudah ada yang mengantri ini di WhatsApp dan juga di telepon. Di WhatsApp ada Bu Su Julak Sarinding, tapi kendia dulu, bersabar dulu kita Julak, kita nelingak lagu dulu ya. Yang sudah mengantri ada lagu dari Tabola Bale dan juga Maladema Poji.

0: 15 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Poji dari Nediar, kesannya dari Bu Abdul Rahim ya Bu Sumbo. Kita kembali lagi di Berenggah ya, requestnya lagu Nusantara bebas, mau lagu apa aja nih. Sudah ada yang mau gabung ya di WhatsApp, ada Bu Syahrani, oh Julak Sarinding maksudnya. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Menunggu Berenggah ya Bu Su ya.
1: Ya, itu mulai tadi, mulai awalnya menunggu ini mas.
0: Iya, masuknya ngantri nih soalnya nih. Ini sudah di belakang Julak nih.
1: Bania nih, ada kakak saya nih, lama mau bergabung, mau gabung dengan Bania.
0: Oh. Julak nih, gabung kan bukan sama saya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan Julak dengan siapa?
2: Julak Amunjagau.
0: Julak?
2: Julak Amunjagau.
0: Julak Amunjagau, apa kabar kita Julak?
2: Alhamdulillah sehat dengan Mbak Nia lah.
0: Iya.
2: Bagus banget bersih banget.
0: Iya Julak.
2: Lagu apa?
0: Lagu ini bebas nih, mau lagu apa nih Julak? Mau lagu Banjar boleh, lagu Kutai boleh. Tadi ada yang request lagu Tabula Bali juga sudah ada tadi tuh, sepatah mau lagu itu.
2: Lagu Banjar nih galu, apa pak? Galu apa tuh? Apa ngiranya itu?
0: Lagu Banjar, galu Banjar, ada galu Banjar.
2: Galu Banjar itu
0: galu Banjar. Kita mau salam siapa buat siapa nih Julak?
2: Ini buat tadi tuh, tadi salah seorang, Runding. Siapa lagi itu pendengar perempat nih, siapa nih kira-kira hafal nih.
0: Buat segalanya berarti ya Julak ya.
2: Sampai Z gitu aja dah.
0: Sampai Z. Oke, siap. Oke.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu.
0: Sama-sama Julak, saya selalu juga ya.
2: Iya.
0: Kan dia mau Mia putarkan lagunya. Oke.
1: Terima kasih. Aku melihat lagunya, lagu apa namanya tuh? Nasib Kepor aja.
0: Oke, siap. Nasib Kepor ya Julak. Amun sempat Mbak Mia putarkan lagu Nasib Kepor.
1: Iya, oh, Bapak yang datang.
0: Yang penting pertama silaturahmi. Wujur.
1: Tapi untuk Mania aku salamnya segalanya aja ya Mania. Segalanya.
0: Oke, siap Julak.
1: Untuk Mania juga terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan saya terlalu sekeluarga Mania ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarinding dan juga Julak Amunjagau yang ada di Lokulu. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di telepon ya, jalur interaktif telepon. Halo. Selamat malam, salam budaya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngerinya nama ya.
0: Namanya ngeri ya Gus ya.
3: Jadi lagunya disempat tegaknya nih.
0: Tegaknya disempat sih lagunya nih.
3: Salam budaya kan, salam. Salam budaya wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan nonton bulan nih Mbok.
0: Siap-siap nonton bulan ya Gus ya.
3: Iya biasa dengan utuh lumpak. Untung di utuh timbilan Mbok. Ada Gus Dehem juga suat lagi Mbok. Motor.
0: Apa malam ini yang tanding itu dia tekaknya Bu Suwahyu ada ngirim kan tadi tuh?
3: Iya tahu saya Mbok, biarpun diumumkan karena kan diakses lewat YouTube
0: ada Spanyol. Spanyol malam nih
3: ya tahu saya Mbok. Pokoknya pasti ada yang pulang kampung kan Boyo.
0: Nah bujur
3: pulangnya ke Murakaman, datangi Bu Sumisran itu Boy.
0: Datangi Bu Sumisran
3: iya.
0: Bujur.
3: Terima kasih Mbok Miyayo.
0: Sama-sama Bu Semamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Semamat. Kita sapa lagi Bu Semamat di belakangnya Bu Semamat. Halo. Selamat malam, salam budaya.
4: Selamat malam, salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan salam, baru aja di sebuti sama Bu Semamat leh.
4: Ya namanya ikan cakep tuh di kali ya.
0: Cakep terus.
4: Bu Semamat cakep sekali.
0: Aduh.
4: Pas kada tuh.
0: Pas kada, insyaallah pas maha. Dipas-paskan aja sudah nih.
4: jukut apa ya namanya? Jukut betutu coba dikali, betul sekali.
0: Betul sekali. Ngomong-ngomong Bu Sumistran ini sempat merekus lagu nih, Dik Papa yo.
4: Oh, Dik Papa yang penting aku sudah telepon sama Mbok Nia ini kan.
0: Iya, yang penting sudah silaturahmi.
4: Iya, satu rasmi dengan Bu Mama dia kan amang jago tadi tembusnya kompen tadi sama itu sama buat sodeng ya kan. Dengan Haji Mas Khan. Buat Bu Mama pagi-pagi bangun Bu Mama ya.
0: Mau mana bangun?
4: Nanti minta nasi apa ya? Bu Samdan bilang bangun. Iya kan Bu Nia ya?
0: Bujur.
4: Yang penting malam ini jangan lupa waspada.
0: Waspadalah. Aduh hai, kamu ikut nyanyi Mbak Mia.
4: Ya Mia kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
4: Jaga kesehatan, jangan lupa kalau bangun pagi minum air putih Bu Mama.
0: Nah, bujur.
4: Jangan sampai kebanyakan bisa mabuk ya kalau kebanyakan minum air putih itu.
0: Bujur. Ya. Secukupnya aja yo, ndiknya juga hak satu anu musuh. Satu dispenser lu disedot.
4: Iya. Ya itu aja murninya. Yang penting aku sudah hadir di
0: seperti
4: Baik, banyak terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumistran di Muara Kaman. Kita ke WhatsApp lagi Bu Sumbok, sudah ada mengantri sejak tadi nih. Ada Bu Wahyu. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam, salam budaya.
5: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Tadi dikirimin jadwal ya Bu Su ya, malam hari ini jam 3 nih Spanyol sama Austria ya. Habis itu jam 7 ada Portugal sama Kroasia. Oh ada Ronaldo, Ronaldo ikut main juga ya Sidayo?
5: Kenapa?
0: Ronaldo ikut main juga?
5: Ya iyalah.
0: Oh kirain itu... Sidayo masih di Arab tegak tuh leh.
5: Lain. Libur kalau kompetisi klub ini, libur kalau sudah Piala Dunia kayak kan.
0: Ini masih 32 besar ya hari ini ya.
5: Iya, Portugal tuh kalau tanpa Ronaldo, waduh pincang.
0: Tegaan ya, tegak sayur tanpa garam.
5: Nah,
0: ada yang kurang-kurang tegak tuh lah, hambar lah tegak tuh leh. Terus jam 11 kan dia ada Aljazair sama Swiss ya Bu Su ya.
5: Iya, jam 11 siang.
0: Ya nanti untuk pendengar siapa tahu pingin tahu jadwalnya nih. Nih sudah Mbak Mia sebutkan. Terima kasih Bu Wahyu sudah dikirimkan nih jadwalnya.
5: Itu waktu Samarinda semua tuh.
0: Waktu Samarinda semuanya yo. Kendian ini enggak di Pro 1 berarti Kendian leh.
5: Iya.
0: Soalnya di promot di dah bola-bolaan enggak nih.
5: Iya betul. Jadi yang dukung Portugal Ronaldo tunggu ya jam 7 pagi itu kan.
0: Pas lagi mau berangkat sekolah mah disempat lagi.
5: Berangkat kerja berangkat banyak kerja. Yang protes Bu.
0: Nah,
5: Di media sosial tuh kelihatan Piala Dunianya terlalu pagi katanya. Ada yang siang juga. Jadi kita yang kerja ini enggak bisa nonton.
0: Mau ke mana hal lagi lah etam nih di berada di belahan bumi yang seberang.
5: Karena kan di zaman-zaman 2014 2018 itu malam semua.
0: Oh iya, malam semua ya.
5: Jadi orang-orang yang kerja itu bisa nonton.
0: Oh ini bisa sambil ya. Berangkat kerja sambil nelinga Pro 1 sama Mondi.
5: Iya juga.
0: Iya, pakai HP. Bisa nih ya, nih tojo sih.
5: Iya, yang jelas orang-orang yang kerja itu enggak bisa nonton. Jadi kasihan ya Mbok.
0: Nih Bapak nonton replaynya aja kan dia leh.
5: Iya, tapi beda pengalaman.
0: Beda juga sih.
5: Beda.
0: Iya, euforianya beda mau nonton replay sama nonton langsung nih.
5: Iya,
0: sudah tahu itulah. Soalnya spoilernya siapa ngegolkan nih berapa kosong sudah nih.
5: Iya tuh. Itu apalagi di YouTube.
0: Nah, bujur.
5: Sudah ada timeline-nya tuh kelihatan skornya tuh.
0: Coba klik bait tambahnya lagi ya. Tidak penasaran lagi kalau gitu.
5: Nah, kalau yang penggemar Messi besoknya tuh.
0: Nah,
5: hari Messi. Sabtu. Nah, itu untuk Mbok Mianya sama tuh tugas aja dah lagu ini sempat lagi
0: pada.
5: Ini udah mau malam juga. Bulik dah Mbok Mia.
0: Nah, bujur.
5: Nanti dicari orang rumah, Boy.
0: Nah, sudah dijemputi Bang sama orang rumah nih.
5: Siap-siap, oke. Untuk bunyinya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Ayu di Lubuk Sawah, terima kasih sudah ngirimkan ya jadwal pertandingan Piala Dunia ya. Dan tadi juga ada Bu Su Irfansyah, tapi tidak sempat angkat ya Bu Su. Yang penting sudah mau Mia sapa nih Bu Su Irfansyah yang ada di Marangkayu. Dan ada juga yang mbok paling receh ya, paling receh saya sama Rinda, ada mbok Reni. Salam muda ya, assalamualaikum. Hadir, salam mbok Mia, hadir ulun mbok Reni. Lagu umpatan aja siap saya dulu di perempat. Terima kasih sama Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Saiful Koko, Bu Su Mamat, mbok Yuli, nenek Ilas, mbok Nana, segalanya selamat tugas. Kalau boleh hati-hati ya mbok Mia. Dadah, jersey dadah ya. Terima kasih mbok Reni sudah bergabung, sudah mbok Mia kirimkan juga sapa-sapanya ke dengar perompak segalanya Mbok Reni ya. Dan untuk Bu Sumbok segalanya yang disempat Mbok Mia angkat teleponnya, Mbok Mia mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, tamjua ya malam hari ini. Tapi terima kasih sudah bersilaturahmi, sudah kirim-kirim salamku, sudah request lagu juga. Semoga besok kita tentunya insya Allah bisa ketemu lagi ya Bu Sumbok ya. Kalau besok Mbok Mia kita ketemu di Dendang Meriana, Mbok Mia akan ngisi di Samarinda sore. Kalau gitu Mbok Mia berdiri dari ruang dengar kita segalanya Bu Sumbo dalam rangkaian Samarinda malam. Terima kasih sudah nelinga, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita nelinga lagu Nusantara lagi, ada lagu dari Fauzana dengan Cinan Bana.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kenalan yang salah dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini. Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Sudah lebar ke 4 MHz, 4 RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kami harap tamu galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Perempat RR Samarinda Kerandeng Sana. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah Yasin ayat 42-49 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan tamu umat tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Bono Etam ditutup dengan Odah Bekesah. Kerandai sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau di-download di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Aulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

0: Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Penguasa Malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada Sang Penguasa Malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nashkurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sajian Hikmah Pagi. Dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA dari Sahabat Mishkat Indonesia dan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda yang hari ini sudah siap memberikan tausiahnya dengan tema meneladani semangat hijrah, berubah atau bubrah. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya terdengar Ustaz?
2: Jelas.
1: Aman, alhamdulillah. Baik, Ustaz apa suara kabarnya?
2: Saya dengaran, ya?
1: Aman Ustaz, alhamdulillah. Ustaz gimana kabarnya, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Tahun baru soalnya.
1: Oh iya betul. Jadi semangatnya masih baru ya Ustaz ya.
2: Benar ya.
1: Baik, siap. Baik, kami sapa dulu pendengar Ustaz, tentunya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami Sahabat Budaya melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA dengan tema meneladani semangat hijrah, berubah atau bubrah. Kepada Ustadz kami silahkan.
2: Terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar hikmah pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mengucap syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas timpahan rahmat, taufik dan inayahnya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat kembali beraktivitas, memulai aktivitas kita di pagi Jumat yang mulia ini insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikut beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar hikmah pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di tahun baru Hijriah. Ya, bagi sebagian orang mungkin sudah familiar, bagi sebagian yang lain mungkin masih terasa asing. Ya. Karena memang hari ini kita hidup secara global dengan menggunakan sistem kalender Masehi atau Miladiah. Ya. Kalau saya tanya hari ini tanggal berapa, hampir nyaris 100% mungkin orang yang saya tanya akan menjawab sekarang tanggal 3 Juli 2026. Tapi kalau ditanya khususnya untuk umat Islam, hari ini tanggal berapa dalam kalender Hijriah, mungkin kita akan kesulitan kalau belum buka kalender Hijriah atau cari di HP kita. Ya. Mungkin ya. Bisa jadi ada yang sudah akrab, tapi kebanyakan dari kita hari ini masih sulit ya, atau tidak terbiasa untuk menggunakan kalender Hijriah. Paling kita hafal kalender Hijriah itu awal Ramadan, akhir Ramadan, atau satu Syawal ya. Itu pun kadang masih ada perbedaan ya, awal Ramadannya awal atau akhir misalnya antara ormas dan pemerintah kadang ada perbedaan. Nah, tapi itu kemudian tidak menafikan bahwa penting untuk kita mengetahui dan menggunakan kalender Hijriah. Terutama karena kalender Hijriah itu berkaitan dengan tata cara ibadah kita ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, kata Allah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apa? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan ahillah, itu jamak dari hilal yang selalu dicari setiap awal Ramadan dan akhir Ramadan, hilalnya sudah nampak atau tidak ya. Nah, fungsi hilal itu dalam Quran dikatakan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, untuk menandai waktu-waktu manusia, wal hajj dan ibadah haji. Ibadah haji tentu tidak sebatas ibadah haji saja, itu hanya permisalan atau contoh saja, litamsil ya. Salah satu contohnya adalah untuk ibadah haji, sebagaimana saudara-saudara kita yang kemarin sudah berhaji dan kini sudah kembali ke tanah air. Ya, tentu kalendernya menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Kita berpuasa juga menggunakan kalender Hijriah. Kita apalagi beribadah-ibadah yang lainnya juga menggunakan kalender Hijriah ya, terutama dua ini ya, puasa dan haji itu menggunakan kalender Hijriah. Nah, untuk kehidupan sehari-hari bolehlah kita menggunakan kalender Masehi. Tapi kalau kita lihat ya dalam konteks ayat tersebut, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi bukan hanya soal ibadah, al-hajj itu representasi ibadah, tapi juga ada mawaqitu lin-nas ya, pembagian waktu bagi manusia. Jadi dulu ya umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam ya, banyak dari peradaban-peradaban dunia misalnya menggunakan sistem kalendernya. Kalau kita bicara sistem kalender secara umum ya, itu ada dua ya, berdasarkan matahari dan bulan ya, Syamsiah dan Qomariyah. Masehi itu menggunakan Syamsiah. Tapi kalender Islam dan beberapa kalender-kalender peradaban lain itu menggunakan lunar misalnya atau bulan. Nah, termasuk masyarakat Arab ya, secara umum bukan hanya umat Islam, itu menggunakan perputaran bulan ya, bulan purnama, tengah. Kalau misalnya tadi malam ya, kalau para pendengar Hikmah Pagi keempat sempat keluar dan melihat ke atas ya, langit, kalau tidak ada awan mendung, itu bulannya terlihat nampak utuh ya, meskipun tidak utuh ya, itu menandakan bahwa kita berada di fase pertengahan bulan ya, bulan utuh, bulan purnama ya. Itu kalau kita lihat di kalender, hari ini tanggal 18 Muharram, jadi masih di pertengahan fase mau kembali ke awal bulan ya. Jadi nanti akan berkurang bulannya, berkurang sampai nanti selesai, nanti dimulai kembali di awal bulan baru ya, kemudian nanti di pertengahan itu full kembali, begitu seterusnya. Nah, jadi penanda bulan itu menjadi penanda untuk aktivitas manusia, misalnya kapan mereka mau berdagang, mereka mau keluar untuk berinteraksi dan seterusnya. Itulah mawaqitu linnas. Jadi kalender Hijriah itu tidak hanya digunakan untuk dimensi ibadah spiritual semata, tapi juga bisa digunakan dalam konteks keseharian, ibadah muamalah atau muamalah duniawiyah. Nah, menarik jamaah sekalian, kalau kita tilik sejenak, apa atau bagaimana kemudian sejarah penggunaan kalender Hijriah ya. Karena penggunaan atau penetapan kalender Hijriah itu baru terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi di saat Khalifah Umar bin Khattab itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin, itu melihat ada carut marut ya, administrasi ya. Jadi surat-surat ditulis tapi tidak ada tanggalnya. Salah seorang sahabat senior yang bernama Abu Musa al-Ash'ari ya, ini salah satu sahabat senior di zaman Nabi, itu melihat ya kesemrautan itu ya. Jadi banyak administrasi, surat-surat yang ditulis itu tidak ada tanggalnya. Kalau tidak ada tanggalnya ya, kita kesulitan untuk menandai ya. Ya, hari ini misalnya kita hampir buat catatan belanja harian, bulanan di rumah tangga misalnya, atau tugas-tugas sekolah, tugas kampus, tugas kantor ya. Bahkan misalnya kegiatan kita pada subuh hari ini itu semua ada tanggalnya, jelas. Ya, jadi tanggal itu penting, penanda kapan kita harus melakukan ini dan kapan kita harus melakukan itu. Ya, kapan deadline-nya. Tapi waktu itu di zaman Khalifah Umar belum ada kalender, dan orang menulis menyebarkan surat itu tidak ada penandanya, ini kapan diterbitkan. Kesulitan. Akhirnya tidak ada kesatuan. Mungkin ada kalender-kalender yang digunakan tapi berbeda-beda, sehingga penanda waktunya itu berbeda-beda. Biasanya kalau dulu penandanya misalnya hanya menggunakan istilah-istilah yang familiar. Nabi misalnya itu lahir kapan? Tahun gajah misalnya. Tahun gajah itu kan bukan penanda waktu ya, apa nominalnya ya, tahun berapa nominalnya, bukan itu ya. Tahun gaji itu kan ada peristiwanya kan. Jadi dulu orang ya sudah ada peristiwa besar apa saat itu, ya udah itu diketahui tahun itu misalnya. Nah, kemudian karena kesemrawutan itu tidak ada penanggalan, sulit untuk dipahami atau sulit untuk didata kalau tidak ada tanggal, maka kemudian Khalifah Umar berijtihad ya. Tapi ijtihad beliau juga bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi sahabat-sahabat lain semua dikumpulkan dan mulailah berunding. Kita butuh satu sistem penanggalan kalender, tapi dengan apa ya, momentum apa yang bisa kita gunakan. Nah, di situ ada perdebatan, diskusi panjang. Ada yang mengatakan momentum kelahiran Nabi Muhammad misalnya. Ya, seperti kalender miladiah atau masehi berdasarkan kelahiran Nabi Isa misalnya, atau Isa Al-Masih. Ada juga yang mengusulkan bulan Ramadan. Ada yang mengusulkan peristiwa nuzulul Quran, Isra Mi'raj, dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Hingga kemudian diputuskan dari banyaknya pilihan-pilihan itu jatuh pada kalender atau momentum hijrahnya Nabi. Ya, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu kemudian dianggap yang paling penting untuk kemudian mengawali kalender Hijriah. Ya, jadi diambil momentum hijrahnya Nabi. Nah, ini menarik jamaah sekalian. Kenapa yang diambil momentum itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi, bukan misalnya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu Nabi adalah figur yang mulia, insan kamil, ya apa namanya, akhlaknya luhur, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, punya misi rahmatan lil alamin dan seterusnya. Jadi Nabi ini sosok figur yang paling agung, ya. Tapi kenapa tidak kelahirannya yang diambil sebagai momentum kalender Hijriah? Salah satu makna atau hikmah yang bisa kita pelajari bahwa dalam Islam, Islam tidak melihat sosok atau figur tertentu, terlalu mendewakan figur tertentu. Ini juga bisa kita lihat misalnya kenapa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah, ayat yang digunakan di awal surah Al Isra itu adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Di situ Allah menggunakan redaksi abdul, ya, Abdullah bi 'abdihi, hambanya. Artinya Nabi Muhammad ini hanya hamba Allah, ya, semulia apapun beliau, yaitu hamba Allah, ya. Jangan sampai kemudian kita terlalu mengkultuskan Nabi sehingga kemudian jatuhnya pada berlebih-lebihan, gulat ya, sebagaimana umat-umat terdahulu karena terlalu mencintai atau berlebih-lebihan dalam pengaguman kepada Nabi, kemudian menuhankan Nabi misalnya. Nah, jadi kenapa tidak diambil peristiwa maulid Nabi atau kelahiran Nabi? Meskipun Nabi itu figur yang mulia, karena fokusnya bukan pada sosoknya. Ya, khawatir nanti ketika kemudian waktu berjalan, sosok Nabi justru malah diagungkan secara berlebihan. Tapi yang diambil adalah momentum hijrah Nabi. Momentum hijrah Nabi itu adalah simbol bagaimana Nabi berpindah, ya, bagaimana Nabi melakukan transformasi dari masyarakat jahiliyah kemudian menuju masyarakat Islamiah, dari masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat madani, Madinah ya. Madinah itu kata madani dalam bahasa Indonesia, berperadaban, Madinatul Munawwarah. Kota Madinah sebelum Nabi hijrah itu disebut kota Yathrib, tapi kemudian setelah Nabi hidup di Madinah, kemudian Nabi mengembangkan peradaban di sana, maka kemudian kota itu mendapat julukan Madinatul Munawwarah, kota yang mencerahkan, Al-Munawwarah. Jadi hijrah Nabi itu adalah peristiwa penting. Dan dalam hal ini kita juga bisa belajar jamaah sekalian bahwa dalam Islam itu bukan soal sosoknya siapa, figurnya siapa, tapi apa yang dia lakukan, fungsi besar apa yang dia lakukan, itu yang harus kita tiru. Jadi bukan bukan melihat sosoknya, tapi prestasinya. Jadi Islam itu bicara soal prestasi, bukan prestise. Ya. Jadi prestasinya Nabi yang dilihat, dan salah satu prestasinya Nabi adalah beliau bisa melakukan transformasi, hijrah, ya, dari masyarakat yang jahil menuju masyarakat berperadaban, dari yang biadab menuju beradab. Itu luar biasa, minadzulumati ilan nur. Ya. Maka dalam Islam standar kemuliaan itu bukan hanya dilihat dari sosoknya, tapi juga apa yang dia lakukan. Nah, itulah hikmah dari kenapa kemudian momentum hijrahnya Nabi yang dijadikan kalender awal, ya, atau penanggalan kalender awal di awal kalender Hijriah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melakukan transformasi. Nah, sekarang pertanyaannya jamaah sekalian adalah bagaimana kemudian kita mencontoh hijrahnya Nabi sehingga kita juga bisa sukses, ya. Kalau di dalam bahasa judul itu kita bisa berubah, tentu berubah dalam kondisi yang lebih baik, bukan justru malah bubrah. Ya. Saya tidak tahu apakah bubrah itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, tapi saya rasa kita sebagian besar sudah paham, ya. Bubrah, ambiar, hancur. Ya. Jadi kita mau berubah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Jadi hijrah ini adalah momentum. Dan karena ini kita masih di awal, ya, pertengahan bulan Muharram, artinya kita baru 2 pekan lebih memasuki tahun baru Hijriah 1448, maka kita perlu belajar kembali bagaimana strategi dan bagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjemput atau mengantarkan pada kesuksesan. Jamaah hikmah pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari untuk belajar bagaimana hijrahnya Nabi itu, kita bisa membuka ayat suci Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, mereka itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Di orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad, ya, 3 kata kunci ini itu adalah kunci kesuksesan, kunci kemenangan. Nah, bagaimana? Nah, kita akan lihat satu persatu. Alladzina aman, yang pertama adalah dimulai dari keimanan, ya. Starting point-nya adalah iman dulu. Dan kalau kita melihat jamaah sekalian, ya, kita belajar sejarah, maka awal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, Nabi berdakwah di Mekah itu fokus pada soal keimanan, ketauhidan. Kalau teman-teman, ya, atau kita yang pernah belajar sedikit tentang ulumul Quran, itu ada yang namanya ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah. Biasanya kalau pandangan yang masyhur, meskipun tidak menjadi pandangan utama dalam kajian ulama tafsir, kalau ditanya apa itu ayat-ayat makkiyah, kita biasanya jawab, ya, ayat-ayat yang turun di Mekah. Apa itu ayat-ayat madaniyah? Ayat-ayat yang turun di Madinah. Definisinya benar, tapi kurang tepat atau tidak menyasar secara keseluruhan. Menurut para ulama tafsir, Ayat-ayat Makkiyah itu yang paling tepat definisinya adalah ayat-ayat yang turun qablal hijrah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Misalnya ada ayat-ayat yang turun di Mekah, tapi ketika pembebasan Fathu Mekah misalnya, Fathu Mekah itu Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya. Jadi di Mekah Nabi diancam, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, kemudian setelah kuat di Madinah kembali ke Mekah lagi. Ada peristiwa Fathu Mekah. Nah, di peristiwa itu ada ayat yang turun. Ayat yang turun saat itu meskipun di kota Mekah turunnya, tapi dia masuk dalam kategori ayat-ayat Madaniyah karena dia turun setelah hijrahnya Nabi. Nah, apa perbedaan mendasar antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah? Salah satunya adalah soal temanya. Di ayat-ayat Makkiyah, tema utama yang dibicarakan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah itu adalah soal keimanan. Ajakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu di Mekah untuk menyembah kepada Allah yang Esa, menyembah Allah yang satu. Jadi fokus pada keimanan, ya. Belum bicara soal sholat, puasa, itu belakangan. Ya, jadi ibadah-ibadah ritual, ya, ibadah-ibadah amalia, ya, seperti sholat, puasa tadi, haji, itu turunnya belakangan. Yang penting, yang paling utama itu adalah keimanan. Ya. Maka pondasi awal sebelum hijrah itu adalah iman dulu, ya. Keimanannya dulu ya dikuatkan dan dikokohkan. Ya, makanya di ayat itu juga disebutkan kunci sukses yang pertama itu iman. Ya, jadi keimanan itu yang perlu ditata terlebih dahulu. Nah, baru setelah iman ya kita berhijrah, ya. Wahajaru, ya. Kita berhijrah di jalan Allah. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal apa itu hijrah, ya. Biasa kita dalam kehidupan sehari-hari kalau mendengar kata hijrah itu apa yang pertama kali kita bayangkan misalnya? Misalnya yang kita bayangkan adalah ada orang yang dulunya berpenampilan atau anak nakal misalnya anak geng gitu ya. Kemudian penampilannya berubah 180 derajat. Oh, itulah hijrah. Dulu misalnya mengumbar aurat kemudian menutup aurat, oh, itulah hijrah. Itu bagian dari salah satu hijrah tapi bukan satu-satunya. Nah, kita akan lihat ya jemaah sekalian apa itu makna hijrah ya. Nah, hijrah itu dalam bahasa Arab itu dari kata hajaro ya. Dari kata hajaro yang bermakna taroka minal makani ilal makan. Ya, taroka meninggalkan atau pergi dari satu tempat ilal makan, minal makan ilal makan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi secara bahasa hijrah itu transmigrasi ya, dengan segala motifnya ya. Dalam konteks hari ini misalnya para pengungsi-pengungsi, pengungsi Rohingya, pengungsi dari mana lagi, misalnya dari Palestina yang kemudian mengungsi ya karena dijajah, atau pengungsi dari bencana alam, ya, dia pindah ke tempat yang lain, itu dia hijrah dalam konteks bahasa. Jadi konteks bahasa hijrah itu adalah perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum, ya, yang lebih umum lagi atau secara istilah, hijrah itu artinya adalah hajronu syahwati wal akhlaqid dhamimah wal khotoya. Ya, hajronu syahwati. Jadi meninggalkan hasrat-hasrat syahwat yang rendah. Ya. Kemudian akhlaqiz dzamimah, akhlak yang buruk, wal khotoya dan kesalahan-kesalahan, menuju pada kehidupan yang lebih religius dan bermoral. Nah, dalam konteks ini lebih substantif ya. Jadi hijrah itu bukan sebatas perpindahan tempat atau fisik, tapi juga perpindahan akhlak atau perubahan akhlak, yaitu hijrah. Nah, atau lebih lebih lengkapnya lagi jamaah sekalian, ada empat ya bentuk hijrah yang nanti kita bisa tanyakan kepada diri kita, kita sudah berada pada tahapan yang mana. Yang pertama itu adalah hijrah i'tiqadiyah, hijrah akidah, keimanan tadi seperti yang di awal. Itu yang utama. Keimanan kita itu harus kita ubah ya. Kalau keimanan kita masih meragukan misalnya rezeki dari Allah, misalnya kita masih meragukan apa namanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak misalnya, nah itu perlu diubah ya, harus mantap hijrah akidah. Kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan sesuatu tidak karena Allah, maka itu juga harus kita ubah ya. Nah, ada hadis Nabi yang familiar yang kita hafal, tapi mungkin yang dihafal itu hanya kalimat awalnya ya. Itu kalau kalimat awalnya itu insya Allah kita banyak mendengar atau sering mendengar ya, innamal a'malu bin niat ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Tapi ada lanjutannya, wa innama likullim ri'im ma nawa, dan setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, yang menarik adalah redaksi berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan siapa yang berhijrah karena dunia, karena popularitas ya, dia berhijrah supaya nanti kalau bikin konten di media sosial banyak orang yang simpatik misalnya, nanti banyak followersnya, nanti bisa di AdSense kemudian dapat uang misalnya. Atau dia berhijrah karena dia mau menikahi perempuan yang dia sukai, kebetulan perempuannya misalnya apa namanya solehah misalnya, atau dia Islami perempuan, kemudian dia mau menikah, maka dia berhijrah karena perempuan itu. Atau sebaliknya ya, ada perempuan ya yang mau nikah dengan ustadz misalnya, atau laki-laki yang soleh, kemudian dia mengubah perilakunya demi bisa mendapatkan hati dari sang laki-laki tersebut, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hanya dapat itu saja ya, tidak lebih daripada itu. Nah, dari hadis ini juga jamaah sekalian, kita bisa belajar bahwa hijrah itu tidak selamanya baik. Ya. Itu kembali pada redaksi awal, a'malu bin niyah, innamal a'malu bin niyah. Jadi tergantung pada niat kita. Kalau niat kita lillahi ta'ala, maka itulah kebaikan. Tapi kalau niat kita karena ingin popularitas, dapat pujian, atau misalnya biar nanti bisa dipilih ketika pemilihan, ketika pilkada misalnya, nah, pilkada, pilkades, dan pil-pil yang lainnya, karena mau pil pemilihan misalnya, kemudian berubah penampilannya, umroh, kemudian habis itu tampilannya yang biasanya nggak pernah pakai peci, nggak pernah ke masjid, kemudian ke masjid, yang tadinya nggak berhijab, kemudian berhijab, tapi ada motif tersembunyi di dalam dirinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka itu semua hanya dia dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi yang perlu diperhatikan juga jamaah sekalian, soal niat ini adalah amalan hati ya, jadi niat itu adalah amalan hati, dan kita tidak tahu hati seseorang. Yang kita bisa nilai hanyalah perilakunya atau apa yang tampak yang kita lihat. Nahkum bidzawahir, kita hanya menilai dari apa yang tampak. Jadi kalau misalnya ada orang ya yang kemudian sebelumnya tidak pakai hijab kemudian berhijab, maka ya kita positive thinking saja ya, kita ambil husnudzonnya saja, dia hijrah menjadi lebih baik lagi ya. Jangan malah dinyinyirin, oh itu pakai jilbab hanya untuk demi apa, demi popularitas atau demi biar dapat menantu itu misalnya. Kita tidak perlu nyinyir sampai ke sana karena kita tidak tahu hatinya ya. Tapi hadis ini adalah untuk diri kita masing-masing. Jadi ketika kita hijrah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik, kita perlu tanyakan ke diri kita, ini sebenarnya saya lakukan untuk siapa? Untuk apa? Apakah untuk Allah, untuk atau untuk yang lainnya? Ya, jadi kita perlu menata niat kita terlebih dahulu. Makanya itu hijrah i'tiqadiyah. Jadi akidah kita itu kita benarkan, keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa kita melakukan sesuatu di dunia ini semuanya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selain hijrah i'tiqadiyah, yang kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah pemikiran. Ya, ini juga penting. Ya. Karena pemikiran itu nanti akan melahirkan sikap dan perilaku kita. Hari ini banyak isme-isme yang berkembang di masyarakat. Ya, liberalisme, apalagi kemudian komunisme, kapitalisme, sosialisme. Nah, isme-isme itu pemikiran. Maka kita perlu hijrah dari pemikiran-pemikiran yang keliru. Pemikiran-pemikiran yang tadi, ya, yang menuntun kita justru melakukan akhlak adzamimah atau akhlak yang tercel. Kita harus pindah. Ya. Pemikiran kita misalnya sebelumnya itu membenci orang lain. Ya, membenci yang berbeda dengan kita misalnya. Ada tetangga kita misalnya non-muslim tapi dia baik misalnya, kemudian kita benci dia. Ya, kita tidak mau berkawan dengan dia misalnya. Maka itu tentu hal yang tidak baik, ya. Maka kita harus hijrah fikriyah, bahwa kalau dia berbuat baik kepada kita atau dia tidak mencelakakan kita, ya kita juga harus menghormati dia. Apalagi misalnya tetangga, tetangga itu punya haknya juga. Ya, dalam salah satu hadis Nabi misalnya, beliau Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka haruslah dia memuliakan tetangganya. Fal yukrim jaroh. Ya. Di situ Nabi tidak mengatakan memuliakan tetangganya yang muslim saja misalnya, tidak, tapi memuliakan tetangganya. Ya, jadi kalau ada tetangga kita misalnya yang berbeda agama, ya karena dia tetangga dan kita harus saling bertransaksi bermuamalah yang baik-baik dalam konteks keduniaan, ya. Kalau dalam konteks ibadah ya harus tidak ada toleransi, ya. Tapi dalam konteks keseharian kita bisa berbuat baik. Nah, kalau selama ini kita tertutup atau tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama, pokoknya harus sama dengan kita, maka itu perlu kita koreksi ke dalam diri kita. Bisa jadi pemikiran itu kebencian-kebencian itu lahir dari diri kita karena kita kurang tepat dalam melihat orang lain. Padahal dalam Islam sendiri jelas, ya, ajarannya selama orang non-muslim itu tidak memerangi kita, maka tidak ada la yanhakumullah, tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengusir atau tidak memerangi kita. Maka kita perlu hijrah pemikiran. Kalau misalnya selama ini kita tadi, ya, contoh yang lain misalnya pemikiran tentang keuangan misalnya, ya, kita masih suka ngutang misalnya atau bertransaksi secara ribawi, maka perlu hijrah juga, ya, pemikiran kita, orientasi kita, bahwa hidup ini bukan hanya soal profit oriented, ya, bukan hanya soal keuntungan materi semata, tapi juga profit oriented, tapi orientasi kenabian, ya. Memang antara profit dan profit itu beda-beda tipis, ya. Kadang kita lebih suka profit daripada profit, ya. Karena profit itu jelas, ya, labanya jelas, ya. Tapi itu satu pemikiran yang kurang tepat juga, materialisme. Ketika kita hidup hanya untuk mencari keuntungan, kekayaan materi semata. Dan ini yang terjadi misalnya akhir-akhir ini, ketika orang saling sikut sana sikut sini demi bisa menduduki jabatan tertinggi, demi dapat jabatan, dapat harta yang banyak. Kemudian korupsi sana sini menghalalkan segala cara, ya. Padahal dalam Islam itu ada koridor-koridornya bagaimana bekerja mencari pekerjaan yang halal misalnya. Maka harus diubah pemikirannya, orientasinya bukan soal cuan-cuan-cuan semata. Ya, cuan tentu penting, tapi secukupnya. Ya. Nah, memaknai kata cukup ini yang mungkin hari ini kita sangat sulit. Ya, karena pemikiran kita selalu pokoknya kaya, kaya, kaya, ya. Kerja, kerja, kerja, bukan dapat kekayaan malah sakit, ya, karena terlalu terlalu diporsir tenaganya. Maka perlu hijrah pemikiran, ya, dari orientasinya uang, ya, kita ubah yang penting, bukan yang penting, kita ubah menjadi rasa cukup bahwa apa yang sudah kita dapatkan untuk keluarga cukup, selesai, ya, tidak ada yang terlalu mewah yang harus kita kejar di dunia ini, karena pada akhirnya ketika kita mati yang kita bawa hanyalah kain kafan yang 2 meter lebih berwarna putih dan amal ibadah kita tentunya. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, itu adalah hijrah syu'uriyah. Nah, ini yang banyak tadi saya sampaikan, ya, hijrah penampilan, ya, itu yang banyak menjadi fashion atau menjadi tren hari ini, ya. Jadi dari yang tidak berjilbab menjadi berjilbab, dari yang tadinya tidak pernah menggunakan pakaian gamis misalnya, kemudian pakaian gamis terus, ya, yang tadinya isbal celananya kemudian sekarang di atas mata kaki. Nah, itu hijrah penampilan, dan itu baik, itu penting, ya, tapi itu baru tahap awal, ya. Jadi jangan berhenti pada sebatas penampilannya semata, ya. Itu nanti kita akan melihat, misalnya ada orang yang penampilannya secara tampilan Islami tapi perilakunya bejat, misalnya perilakunya misalnya dia melakukan kekerasan pada santrinya atau kekerasan kepada muridnya, kekerasan pada pasangannya, ya, atau kekerasan pada orang lain misalnya, padahal dia penampilannya penampilan Islami, penampilannya baik, ya, soleh soleha. Itu makanya kita tidak boleh berhenti pada hijrah penampilan semata. Meskipun itu penting, tapi itu baru tahap awal. Proses hijrah itu masih panjang. Nah, puncaknya nanti di yang poin keempat adalah hijrah sulukiyah, hijrah perilaku. Nah, ini yang sulit kadang, ya. Kalau dulu misalnya perilakunya suka minum-minuman keras misalnya, maka hijrah jangan hanya tampilannya saja yang berubah, tapi masih suka minum misalnya. Tapi minumnya ditinggalkan. Jangan hanya tampilannya yang berubah, tapi misalnya masih suka judol, masih suka judi misalnya. Atau masih suka pinjaman misalnya, pinjol. Itu harus ditinggalkan, ya. Kalau dulu misalnya sholatnya masih bolong-bolong, maka hijrah sulukiyah ini sholatnya harus lengkap, ya. Harus sempurna. Nah, itu hijrah perilaku. Kalau dulu misalnya suka ghibah tetangganya misalnya, maka kalau sudah hijrah, ghibahnya ditinggalkan, ya, dijauhi. Kalau dulu nggak suka membantu fakir miskin misalnya, maka hijrah sulukiyah, setelah hijrah bantu semampu yang dia punya. Jadi hijrah sulukiyah ini adalah orientasinya adalah perubahan sikap dan perilaku. Jadi action. Ya, nah, jadi puncaknya, jadi mulai dari keimanan, ya, imannya dulu yang harus kita benahi, kita iman kepada Allah, kita minta kepada Allah, bukan minta kepada yang lain. Kemudian pemikirannya, ya, pemikiran-pemikiran duniawi, pemikiran-pemikiran yang keliru, yang salah itu harus kita tinggalkan. Nah, kemudian juga penampilan kita, ya, karena itu bagian dari ajaran Islam juga, yang menutup aurat itu bagian dari syariat, ya. Dan kemudian puncaknya juga adalah hijrah perilaku, ya. Kan miris misalnya penampilannya Islami tetapi kelakuannya jahili misalnya. Penampilannya Islami tapi mencuri, ya. Penampilannya Islami tapi korupsi. Nah, itu ada pemisahan. Nah, jadi hijrahnya atau Islamnya itu masih sebatas penampilan. Padahal kita dituntut, ya, udkhulu fis-silmi kaffah, secara total. Jadi proses hijrah itu panjang, ya. Jadi dari keimanan, pemikiran, penampilan sampai perilaku. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Ya, tentu ada prosesnya, ya. Kita tadi kembali lagi pada pernyataan saya di awal, kita tidak bisa menghakimi orang yang sudah berhijrah secara penampilannya. Itu bagian dari hijrahnya dia, ya. Tapi kita pribadi yang sudah hijrah secara penampilan ini perlu koreksi ke dalam apa yang kemudian perlu ditingkatkan, terutama hijrah sulukiyah, ya, dalam konteks melahirkan akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak yang baik, Ya. Jadi itulah kemudian cerminan Islam yang menyeluruh ketika kita kemudian memadukan hijrah, baik itu hijrah i'tiqadiyah, fikriyah, syu'uriyah, sampai pada sulukiyah. Nah, itu adalah bagian dari proses hijrah. Ya. Kalau kita lihat tadi, apa namanya, kunci kesuksesan, yang pertama keimanan, kemudian berhijrah, amanu wa hajaru, kemudian yang ketiga wajahadu fi sabilillah. Sukses itu bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini bisa pembahasan panjang ya, kalau kemudian kita bahas soal apa itu jihad. Karena kalau kita ke barat hari ini ya, berapa kali saya diskusi dengan teman-teman dari Amerika misalnya, ketika mendengar pertama kali kata jihad, itu yang terlintas itu adalah terorisme. Ya. Padahal jihad itu bukan teror. Ya. Jihad itu tidak jahat. Ya, tapi itu pembahasannya panjang. Ya, tapi kalau kita lihat secara substantif, sebenarnya jihad itu adalah kesungguhan. Dari kata jahada, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau orang-orang atau apa saudara-saudara kita di Palestina, jihadnya itu adalah mempertahankan tanah airnya dari penjajahan Zionis Israel misalnya. Maka jihadnya adalah dengan mengangkat senjata. Tapi bagi kita di Indonesia hari ini, yang kita hidup dalam negara yang assalam, negara yang damai, maka kita tidak bisa kemudian mengangkat senjata di Indonesia. Ya. Tapi jihad kita adalah apa? Jihad kita salah satunya adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Jihad kita hari ini adalah dengan mengisi kemerdekaan. Ini bulan Juli, bulan depan itu bulan Agustus kemerdekaan kita. Maka jihad kita adalah melanjutkan cita-cita perjuangan para founding fathers and mothers bangsa. Ya, karena para pendiri bangsa ini tidak hanya laki-laki ya, tapi juga ada yang perempuan ya. Jadi para pendiri bangsa kita itu amanahnya itu luar biasa. Kalau dulu mereka itu berjuang melawan penjajah, hari ini kita mungkin justru berjuang melawan anak-anak bangsa ya, atau oknum-oknum ya, yang ingin merusak negeri ini ya, dengan korupsi, dengan nepotisme dan seterusnya. Maka jihad kita hari ini bukan kemudian mengangkat senjata, tapi kemudian belajar dengan sungguh-sungguh untuk berkontribusi mengisi kemerdekaan dan melanjutkan kemerdekaan, amanat konstitusi ya, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, menolak segala bentuk penindasan dan penjajahan. Itu jelas di UUD 1945. Nah, itulah jihad kita hari ini. Belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi untuk mahasiswa, siswa, para pelajar, jihadnya itu adalah dengan belajar. Para pekerja, jihadnya dengan kerja sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya. Para pemimpin-pemimpin kita, berjihadnya adalah dengan cara menjadi pemimpin yang amanah dalam mengemban amanah rakyat dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini juga ya, berhijrah, berjihad di jalan Allah itu dengan cara apa? Dengan ayat dari kalimat yang sebelumnya, kita bersungguh-sungguh untuk beriman dan berhijrah ya. Jadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam keimanannya dan dalam hijrahnya ya. Jadi kata kunci yang tiga ini, jihad ini, bisa kita kaitkan dengan dua kata kunci yang sebelumnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam keimanan dan sungguh-sungguh dalam berhijrah. Artinya hijrahnya jangan setengah-setengah. Atau biasanya kita kalau sudah hijrah kadang masih suka dipengaruhi misalnya. Dipengaruhi oleh teman kita yang dulu nakal gitu ya. Kita kadang dipengaruhi, ayo sekali-kali kesini lagi misalnya. Maka harus, kalau sudah hijrah harus bersungguh-sungguh. Jangan nyemplung lagi dalam memori masa lalu yang kelam ya. Tapi kita harus menatap ke depan, kita tinggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu. Wallahu a'lam bisawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai hikmah pagi dan refleksi kita bersama dalam rangka menyongsong atau juga mengisi tahun baru Hijriah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, mari kita mengisi waktu-waktu yang ada ini untuk berubah. Jangan terus-menerus gubrah, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita. Maka hijrah itu harus langsung dilakukan. Jangan pakai kata tapi, kata nanti. Karena kalau pakai kata tapi atau kata nanti, ya, kita tidak tahu Allah kapan mencabut nyawa kita. Dan janji Allah bagi orang-orang yang hijrah, Allah akan memberikan rizki yang melimpah. Jangan takut kalau meninggalkan tradisi-tradisi yang buruk, pinjol, judol, riba, menggibah, dan seterusnya, itu jangan takut, ya. Karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berhijrah rizki yang melimpah, umur yang penuh berkah, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurar rahima. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya, memperluas, ya, mendapatkan bumi yang tempat hijrah mereka itu banyak kelapangan, rezeki yang hidup, ya. Muraghaman katsira wasa'. Siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, maka Allah jamin bumi itu luas. Ya, jadi jangan fokus pada tanah yang di satu sini. Kalau di sini gagal, cari tanah-tanah lain, cari pekerjaan lain, cari sumber-sumber lain selama itu halal. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, kemudian di jalan thumma yudrikul maut, di jalan dia meninggal, dipanggil oleh Allah, faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Maka insyaallah dia husnul khatimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, telah kita dengarkan pengantar tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Rahmatullah MA dengan tema meneladani semangat hijrah, berubah atau bubrah. Ustaz, mohon izin, mungkin karena kita sudah hampir di penghujung waktu, boleh Ustaz langsung untuk ditutup dengan memberikan kesimpulan dan juga doa. Pada Ustaz, kami silahkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Anita. Sekali lagi, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, itu menjadi pengingat bagi kita bersama-sama untuk menata hati kita. Kita berhijrah di jalan Allah dengan empat tahapan tadi. Kita berhijrah secara akidah, ya, tinggalkan hal-hal yang menggugurkan keimanan kita. Kita hanya meminta kepada Allah, bukan meminta kepada yang lain, apalagi menghamba kepada yang lain, menghamba pada atasan, menghamba pada jabatan, menghamba pada hal-hal yang duniawiah semua itu. Itu adalah potret dari akidah yang salah, sekaligus juga pemikiran yang keliru tentang kehidupan di dunia ini. Maka hijrah akidah, kemudian hijrah pemikiran, dan juga hijrah syuriah, penampilan kita, ya, penampilan kita lebih baik lagi. Kita menutup aurat, kita menggunakan pakaian-pakaian yang terhormat, ya. Menutup aurat itu tidak hanya kemudian kita menggunakan gamis atau menggunakan pakaian koko misalnya, tapi kita juga bisa menggunakan batik, menggunakan kebaya, menggunakan pakaian-pakaian budaya-budaya yang ada di Indonesia selama itu menutup aurat, ya. Jadi tidak kemudian dibatasi pada bentuk tertentu. Nah, itulah fleksibilitas ajaran Islam. Yang Islam atur itu adalah menutup auratnya. bukan jenis pakaiannya, jenis kainnya, warna kainnya, mau apalagi motif kainnya. Itu biasanya ibu-ibu motif kain bajunya itu bisa macam-macam. Ya silahkan, selama menutup aurat. Hijrah syu'uriyah, dan yang terakhir adalah hijrah sulukiyah, perilaku kita. Kalau dulu kita suka mencerca orang lain, kita suka menghina orang lain, menggibah orang lain, kita suka mencuri, kita suka korupsi, kita suka keburukan-keburukan yang lainnya, maka kita harus berpindah pada hal-hal yang lebih baik lagi. Itulah hijrah. Jadi hijrah itu lebih luas daripada sebatas mengubah penampilan atau mengubah tindakan, tapi kita harus mengubah mulai dari pemikiran, akidah kita, juga perilaku dan penampilan kita. Itulah totalitas hijrah, dan mari kita bersama-sama berproses ya, untuk melakukan hijrah yang terbaik yang kita bisa, karena ini juga awal tahun. Mari kita susun strategi kita, kira-kira selama satu tahun ini apa yang akan kita lakukan, resolusi kita, cita-cita kita, harapan kita. Kita atur di awal tahun ini apa saja pencapaian-pencapaian yang ingin kita dapatkan. Dan selain itu, ya, sebagai seorang yang beriman, hijrah akidah itu juga berarti bahwa selain kita perlu bekerja keras, kita berusaha, tapi juga kita perlu menyerahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita tutup dengan berdoa, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, menjadi orang yang lebih baik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا سهل أمورنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليه يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الموفق إلى أقام الطريق. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi penyemangat kita ya, Ustaz, untuk benar-benar memanfaatkan lagi di tahun baru Islam ini, bisa menjadi kesempatan kita untuk berhijrah lebih baik lagi, dan juga yang terpenting istiqomah, Ustaz, ya. Karena istiqomah itu berat gitu, Ustaz, ya. Siap. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Semoga Ustaz sehat selalu juga, urusannya juga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami izin pamit, Ustaz. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih juga, Ustaz. Baik, itu tadi sahabat budaya telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustaz Rahmatullah MA dengan tema meneladani semangat hijrah berubah atau bubrah. Tentunya beliau dari Sahabat Masyarakat Indonesia dan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda. Sesaat lagi akan kita ikuti lagi Samarinda Hambat. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan

Baik, sobat budaya, kita lanjut lagi tentunya di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kita awali seperti biasa dengan perakiraan cuaca untuk wilayah perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Paser, hari ini akan diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Kota Kartanegara, hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Berau, hujan ringan juga dengan suhu 23 sampai 29 derajat. Kutai Barat, hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Kutai Timur hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat. Penajam Pasar Utara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 23 sampai 28 derajat. Kota Balikpapan cerah dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Dan untuk Kota Samarinda diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Dan yang terakhir Kota Bontang diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk perakiran cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Samarinda Ulu berawan, Samarinda Ilir berawan, Samarinda Utara berawan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Sungai Kunjang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Sambutan cerah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Sungai Pinang dan Samarinda Kota hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir Lohajanan Ilir diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, air putih, sidodadi, air hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan juga Bukit Pinang hari ini diperkirakan segalanya berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Untuk saat ini di kawasan Gunung Kelua,

dengan suhu 23 derajat dengan cuaca yang cerah ya sahabat budaya. Untuk arus lalu lintas sendiri terpantau masih lengang ya, mengingat juga masih libur sekolah, jadi tetap berhati-hati di jalan meskipun jalan ini belum terlalu ramai ya. Baik, kerandeng sana, nanti kita akan lanjut lagi tentunya informasi seputar cuaca ini kami kutip dari laman website bmkg.co.id.

Beralih informasi lainnya, Krondeng Sana, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menegaskan percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat agar setiap intervensi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Menurut Sida, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, namun juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sida menekankan penetapan lokus stunting tidak boleh sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan harus didasarkan pada data valid, kondisi real di lapangan, serta berbagai indikator seperti kesehatan ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Orang nomor 2 di Samarinda itu juga mengungkapkan jumlah keluarga resiko stunting atau KRS di Samarinda mengalami penurunan dari 21.540 keluarga pada 2024 lalu menjadi 20.659 keluarga berdasarkan pemutakhiran data tahun 2025. Meski demikian, Sida mengingatkan masih terdapat lebih dari 20.000 keluarga yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Sida juga menyebut Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Utara masih menjadi wilayah dengan jumlah keluarga resiko stunting yang cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian lebih melalui program yang tepat sasaran. Saifuddin juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, tim pendamping keluarga, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media, hingga masyarakat. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Informasi terakhir pagi ini, Grandeng Sena akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus disempurnakan seiring pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung. Salah satu proyek utama adalah penyelesaian jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN yang nantinya akan mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 45 menit hingga 1 jam. Untuk saat ini, ruas tol tersebut masih dalam tahap penyelesaian akhir, termasuk pemasangan lampu penerangan jalan dan penyempurnaan beberapa ruas oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebelum dibuka sepenuhnya untuk masyarakat. Selain peningkatan akses, otorita IKN juga mulai mengembangkan berbagai destinasi wisata alam untuk menarik minat pengunjung. Salah satu yang menjadi unggulan adalah kawasan glamping yang dilengkapi jembatan kaca dan menawarkan panorama alam sekaligus nilai historis sebagai langkah awal pembangunan IKN. Kedepannya, pemerintah juga merencanakan pembangunan taman safari yang saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Dengan perpaduan infrastruktur yang semakin baik dan pengembangan destinasi wisata berbasis alam, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, namun juga berkembang sebagai tujuan wisata edukatif dan berkelanjutan. Demikian informasi ini kami kutip dari laman website rrd.co.id sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Selainnya tetap akan lanjut lagi tentunya di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pasar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Bertemu pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerwandengsana Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Rusdi Dovianto, menilai keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama pengembangan pariwisata di kota tepian. Akibatnya program Dispora Farmasi didominasi kegiatan rutin dan belum mampu melahirkan destinasi wisata baru yang menarik. Rusdi menegaskan pengembangan wisata membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan inovasi, kunjungan wisata, dan PAD. Menurut Sida, Samarinda perlu lebih kreatif mengembangkan potensi yang ada karena keterbatasan wisata alam. Sida juga menilai teras Samarinda sudah menjadi ikon, namun tetap perlu banyak destinasi lain agar wisatawan bisa lebih lama tinggal di kota ini. Sida juga menyoroti potensi desa budaya Pampang sebagai destinasi unggulan berbasis budaya, dan Sida juga berharap pemerintah memperkuat dukungan anggaran, promosi, dan pengelolaan agar pariwisata menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan PAD. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

kali. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena senetam lanjut lagi ya di Dendang Mahakam tentunya, kalau tama di 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp 0811589984. Langsung aja nih etam sapa ya yang telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa? Kayak apa suara?
0: Nah, hilang-hilang suara nih, kenapa nih?
1: Nah, kenapa?
0: Jaringannya
1: kurang. Kenapa suaranya kayak apa?
0: Nah, sudah.
1: Baik kah belum?
0: Baik sudah nih, alhamdulillah. Apa kabar Jula?
1: Bangun.
0: Iya.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Nita.
1: Sama Nita, sudah sarapan kah belum?
0: Belum.
1: Minta sama Bu Semamat lontong sayur.
0: Inggis.
1: Ikannya kepala aruan.
0: Inggis siap.
1: Kirim ke RRI.
0: Siap.
1: Jalan sebelah itu.
0: Inggis. Nah, hilang pulang suaranya.
1: Lagi.
0: Ya, amin.
1: Ayo sudah, ayo dah.
0: Siap.
1: Ayo dah, ikut aja semua ya.
0: Inggis, makasih jelak lah. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini lagi, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Apa kabar Abu Su?
2: Sehat, baru pulang olahraga, Bo.
0: Alhamdulillah.
2: Ada apa namanya, rame di jalan, Bo. Lagunya nyentul benda aja, Bo.
0: Nyentul benda, oke siap.
2: Ya, dan Bo, saya nyapa Jula Kamdan tadi, yo. Kepala Iwak Tauman nyaman. Ada siapa lagi, Bu Sumi Seram dia. Tadi lagunya nyentul benda, Mbak, yo. Ada Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Hasni, Bu Soal Ahmad Triadi, Bu Sujuar. Bu Sujuar ini tengahari, Mbok, cuman susah sama bunyinya, Mbok.
0: Bu
2: Syukur, Bu Soal Abdul Rahim, Bu Soal siapa namanya tuh, Utuh Rumpak dia, Mbok. Siapa lagi, Busu Kumas Prabai, ada jual monitor, Mbok. Kan segalanya, Mbok. Sandy bahas bola, Mbok, waktunya pendek.
0: Siap, aja. Ya, makasih, Busu.
2: Makasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini lagi, assalamualaikum. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, Busu Misran, apa kabar?
3: Apa baik, Monta.
0: Gak apa tuh cuacanya, mana aja ya?
3: Aman-aman aja masalah cuaca.
0: Siap, oke. Okay.
3: Lagunya Papuyu Jantan aja, Monica.
0: Papuyu Jantan.
3: Salamnya buat Bu Mama, terima kasih. Temennya, buat ini Hamdan APT. Ini, Mbak Nana, Bu Sukutan. Buat semuanya.
0: Siap.
3: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Tidak disebut satu per satu. Yang penting selamat bertugas, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Sia. Kita sapa telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Busu?
4: Baik, Bu.
0: Gimana cuacanya, aman ya?
4: Aman aja, cerah-cerah kok.
0: Alhamdulillah. Oke, kerandeng sana. Kerandeng sana aja. Apa nih, ndak lagu apa, Busu?
4: Lembuswana, Bu.
0: Lembuswana. Oke, siap. Sampainya ada di.
4: Di atas, sama segalanya aja.
0: Oke.
4: Untuk bunyikannya. Sehat selalu, jangan lupa minum air mineral supaya fokus.
0: Makasih Bu Su ya.
4: Takutnya mic dilihat es krim kan.
0: Bener, belum sarapan pulang kak yo.
4: Iya, untuk Bu Nitanya makasih banyak waktunya, Bu.
0: Iya,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini lah dulu ya. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar Busu? Sehat?
5: Kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, cuaca aman ya.
5: Cuaca di Batu pada pagi hari ini, di saat ini dalam keadaan mendung.
0: Mendung, oke, tapi belum tentu hujan ya. Langsung musuh lagunya apa?
5: Semalam di Tabang.
0: Semalam di Tabang, oke. Mau sapanya silahkan.
5: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar Radio Perempat Samarinda. Antara lainnya ada Saribu Sumamat sudah bergabung. Yang menyapa juga saya, terima kasih atas sapaannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya ada Bu Kutai, Bu Abdul Syukur, Bu Saiful Koko, Rinjani, kemudian punya Bu Yuli, Bu Sanawiyah, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul kedua-duanya, Bu Ilas, Bu Eka, Bu Mudrika, Bu Nuri, dan teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, makasih jam
5: suruh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelahnya lagi, assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam, salam budaya, yang bonita treasure.
0: Ya, alhamdulillah, akhirnya sidin tamas ini bar. Apa kabar Mbak Nana le?
6: Bisa le, di sini kalau dibilang mentung, tapi matahari
0: ada.
6: Agak sopan.
0: Agak sopan ya. Belum ditegakkan Mbak Nana.
6: Lagunya Mbak?
0: Ya, apa lagunya?
6: Paris Berantai.
0: Paris Berantai, oke siap. Ada sapanya kade?
6: Kamu kada sempat, aku patah lagu siapa tadi, siapa tadi?
0: Yang mana? Ayo.
6: Yang baru turun tadi.
0: Bos Abdurrahim semalam di Tabang. Bos
6: Abdurrahim. Kamu sempat aku putarkan Paris Berantai ya.
0: Paris Berantainya anak yang Tommy Kaganangan kah yang Pandas?
6: Yang bebinian aja.
0: Oh iya, oke siap.
6: Tommy Kaganangan ada bang. Ya udah gak ada makan tuh Pak.
0: Oke siap.
6: Ya aku salam-salam buat saudaraku, buat Mbak Julia, buat Mbak Renji, buat Nenek Iras, buat yang kolanya, buat Tisu Misram tadi ya, bersama Mbak Mengnya, Bu Agam, bersama Bu Amin juga ya, Bu Elsa, Bu Kepa juga, Bu siapa tuh yang di jambat itu, yang buat Bu Sebudi, buat di Pak Taufik Sapalas juga yang dihantar juga ya. Buat segala-galanya aja, Bu Nita, amat pulang hati-hati, Bu, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nana yang grece. Etam sapa sebelahnya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, budaya, kam salam.
0: Busu. Edo.
2: Ya.
0: Palangkaraya, apa kabarnya?
2: Okay. Alhamdulillah, untuk di pagi ini cerah sekali.
0: Alhamdulillah, secerah hati kita semua.
2: Amin,
0: amin, amin. Gimana Bu Suedo juga? Lama ya Bu Suedo, kita gak ketemu ya Bu Suedo?
2: Iya, kemarin lagi gak sehat badan, jadi jarang masuk gitu mah.
0: Tapi alhamdulillah.
2: Lawan paket kami yang tayo juga kada ketemu.
0: Oh, inggi.
2: Ini kan di paket loh Mbak.
0: Inggi, bujur.
2: Kalau kada di paket nih banyak banget duitnya ya.
0: Nah, bujur, sugih kita, tujuh turunan.
2: Jadi kan di paket dulu, kemarin kita ketemu cari paketnya, jadi paket gak enak juga. Di paketan ada yang mahal gak jadi, lima di paket kan ini agak murah, jadi paket gitu, jadi bisa menghubungi Mbak di Samarinda ya.
0: Inggi, siap. Oke, ada mau request lagunya Bu Suedo?
2: Lagu apa yuk?
0: Lagu Kalimantan, lagu Banjar, lagu Kutai.
2: Lagu Kutai? Kalau itu anu ada, iya kada aja gin.
0: Iya kada, nih lo kada, iya oke iya kada. Siap, masuk lagunya, sapanya boleh.
2: Siapanya buat pendengar Perempat Samarinda sehat semuanya ya.
0: Amin.
2: Buat Mbak ini lupa.
0: Mbak Nita.
2: Mbak Nita sehat selalu, disayang yang punya ya.
0: Amin.
2: Sayang kedua orang tua yang amin. Punya juga menyayang lebih dari apanya gitu ya.
0: Apanya itu. Oke siap.
2: Kalau nggak disayang gimana gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Kadang mungkin kalau Mbak Nita nggak punya ya.
0: Iya.
2: Pasti okay. Ada punya yang disayang kan.
0: Iya, amin.
2: Aja, makasih Mbak Nita
0: makasih,
2: ya.
0: Makasih Bu Suya.
2: Makasih yo, pamit pulang ke Palangkaraya saya ya.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum, salam budaya.
7: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Suari, sehat?
7: Sehat.
0: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Ya, nah, berikut lagu apa Bu Suari?
7: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, judul?
7: Hantaliur.
0: Hantaliur, sapanya langsung saja. Siap, makasih Bu Suari ya. Assalamualaikum, sehat-sehat. Iya, etang siapa nih telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Julap?
4: Ambil baik ya, salah masuk aku tadi bantas aja.
0: Kenapa termasuk kemana Pian?
4: Masuk ke Radio Pur 1.
0: Oh, ya Allah.
4: Salah mulai awal tadi menumbuh itu udah masuk lainnya kucik tuh satu sialan.
0: Ini papa lah Jelak. Jelak anak berikut lagu kah, sehat-sehat Jelak.
4: Amun sempat anu aja nasi dikipur aja kalau sempat.
0: Oke siap. Oke, tapi yang sehat aja kalau Jelak.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, baik siap. Langsung ada sapanya.
4: Sapanya Bu Sumisan, Bu Sumaman, Ustaz Syukur, Mas Taufik, Bu Yuli, Bu siapa tadi turun tadi tuh?
0: Bu apa?
4: Yang baru turun tadi siapa?
0: Bu Suari.
4: Bu Suari, selamat pagi. Mudah-mudahan yang tidak apa-apa ini kan nyambut semuanya aja lah, Benita ya. Nah, salam segalanya aja, mudah-mudahan sehat walafiat kembalinya semuanya.
0: Amin.
4: Untuk wanita selamat bertugas, kemudian wanita sehat keluarga.
0: Amin, julak-julak, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan lagi yang gabung di WhatsApp dan di Facebook ya Bu Sembak ya. Ini ada Bu Serinjani, assalamualaikum. Selamat hamba, salam budaya, berikan salam. Rekasi lagu Kutai Tepian Sendawar untuk rendeng sanak pendengar RR Prompet Samarinda. Di mana saja suara RR Samarinda dapat didengar, ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas, semoga rahmat Allah selalu tercurah untuk kita segalanya. Untuk wanita yang grecek, terima kasih waktunya, sehat, bahagia selalu, amin. Kita jua busu ya, amin. Selamat bertugas, melanggan di hati-hati ya. Salam hormat dari busu dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih senggolannya Bu Abdurrahim, salam kembali. Siap, kita sapa lagi yang di telepon ya. Assalamualaikum, salam budaya.
8: Waalaikumsalam.
0: Bisa Kutai.
8: Udah ya.
0: Bisa Kutai.
8: Iya.
0: Sehat.
8: Baik.
0: Sehat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Enggak berikus lagu kah?
8: Mendung nih.
0: Iya.
8: Mendung hari.
0: Mendung. Oh, alhamdulillah. Tapi mendung belum tentu hujan, Bos ya. Iya.
8: Lagu berkuning ya.
0: Lagunya apa?
8: Berkuning.
0: Beras kuning. Oke, sapanya ada?
8: Siapa yang itu sebesar? Yang preman itu juga santeng tadi. Nah itu aja.
0: Yuk.
8: Ibu Nana. Puri masing.
0: Yuk.
8: Ya. Terima kasih.
0: Ya siap, makasih Bu Sukutayo, sehat-sehat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sukutayo dah tamat. Kita sapa lagi penelpon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam Mbak Unita. Aku 4 lewat.
0: Siap, mantap. Umpat Tanah Jaya. Sehat Bu Sabi Syukur.
4: Alhamdulillah sehat Mbak Unita.
0: Habis nonton bola tegaknya si Dani.
4: Apalagi? Spanyol tadi. Madangi Spanyol, Mbok.
0: Menang kah?
4: Alhamdulillah 3-0, Mbok.
0: Mantap.
4: Sama Australia. Iya, tapi ini nanti kalau nya masuk, Mbok, ketemuan nanti ini antara apa? Pertemuan ini nanti bertemunya itu mulai masuk ini. Siapa menang Portugal dengan musuhnya ini?
0: Iya.
4: Tapi mudah-mudahan hanya masuknya Spanyol. Favorit juga dengan Spanyol, Mbok.
0: Bener, mantap.
4: Iya, pokoknya salam segalanya deh, Mbok. Tanpa disebut namanya satu persatu. Buat kesehatan semuanya. Cuaca, alhamdulillah, mataharinya muncul, Mbok.
0: Muncul ya, betepasan hayas dah ya.
4: Iya, itu sudah, Mbok. Tapi luar biasa.
9: biasa panas langsung muncul, bisa langsung mendung boy, langsung mendadak pindah hujan boy. Pokoknya buat siapa semuanya boy, mau ditanya set bersama keluarga. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa, baca lanjut lagi WhatsApp ya. Mohon maaf ya Bos Mbak ya. Ramadhan nih hari ini ya luar biasa takbir. Ayo keren yang sana itu bacakan lagi Mbak Reni. Salam budaya. Budayakan salam. Wih, udah bisa gak WhatsApp kita Mbak? Alhamdulillah. Hadir Mbak Nita, hadir Mbak Reni. Saya pesan dulu di perempat. Lagunya empatan aja. Terima kasih Bos Abdul Rahim, Bos Jani, Bos Saiful Koko, Bos Mamat, Mbak Yuli, Nek Ilas, Mbak Nana, segalanya. Cuacanya cerah. Selamat tugas. Kalau balik hati-hati ya Mbak Nita. Dah, terima kasih saja Mbak Reni ya. Masih ada WhatsApp, kita bacakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya. Budayakan salam, request lagu Undangan Biru dari Abul. Salamnya untuk segala fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk wanita, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih dari Ibu Samza Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu Samza. Dah tama ya, doa baiknya untuk kita juga segalanya. Lanjut nih, kita bacakan lagi yang di Facebooknya Perempat RR Samarinda. Ini langsung ada boyong aja segalanya ya. Satu sesi ya di, dari Mbok Nodanya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Neta dari kawasan Bumi Ayu Jateng, ikutan hadir. Siap, terima kasih sudah isi absen di Perempat Samarinda ya Mbok ya. Oke, keren deh, sana ada 15 orang nih yang tak menghambat ini. Alhamdulillah, dan kita bacakan WhatsApp-nya, Facebook-nya, dan juga teleponnya. Dan kita terima, mungkin ada yang belum terima. Boleh gabungan lagi ya, kan dia ya. Dan pukul 7.28 sudah ada 2, 4, 6, 8 lagu yang siap diputarkan Bu Sombok. Seperti biasa juga, men, ada yang tegik kepanjangan nih, tegik 6 menit, 5 menit nih, Nita. Mohon maaf ya Nita agak potok-potok ya supaya tam segala kebagian merasai lagu tegak apa aja tegak makanan. Ya karena saya tam lanjut tak pertama ini etam akan nelinga. Oh iya, tadi requestan Bu Sumisran tuh Papuyu Puyuh Jantan adanya di sini dari Jambi, jadi bisa diputarkan dulu ya Bu Su ya, karena memang belum Nusantara, besok baru Nusantara nih, baru Nita lihat tadi tuh ya. Boleh mendak berrequestan lagu lagi kan dia etam tambah lagi Bu Sumisran ya. Oke, keren yang senyata melingat lagu pertama nih dengan Ngentul Benda.
10: Ih, awaran, berayak buka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini gak naik ke darat, gak nyadap air benda. Takut gak dapat selantar dua lantar, dan lid gak pakai yang gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

Krondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren di sana iya dah pukul 7:47 waktu Indonesia Tengah ya. Terasa dah hampir di penghujung kebersamaan kita Bos Ombak di Dendang Mahakam hari ini ya. Dimana nih sisa tiga lagu yang terakhir saya belum terputarkan, jadi kita menghabisi ha ya, misalnya dek terhabis ya mbai on dek ya. Seperti biasa nih terlanjutkan di awal Halo Bro Etam ya, satu lagu dua lagu, tapi tegaknya semoga nih cukup aja gitu ya. Ya keren di sana, makasih banyak ya, karena supaya cukup Etam akhiri ha kebersamaan kita di Danang Mahakam hari ini. Makasih banyak yang datang, Bu Hamzah, Bu Samamat, Bu Samisran, Bu Wahyu, Bu Abdurrahim, Mbak Nana, Bu Eda, Bu Serinjani, Mbak Reni, Mbak Danyam, Mbak Bu Ari, Jelak Utus Rendeng, Bu Hamzah, Bu Sekuten, Bu Abdul Syukur yang dah tama ya di telepon, WhatsApp, Facebook, Promoter dan Samarinda ngawani buat nita hambat ini ya. Etam lanjut lagi di Halo Benua Etam, kan dia tama anak lagi Bu Sembak ya, ramaikan lagi Halo Benua Etam. Jadi tetap bersama kami, Etam lanjut nelinga lagu selanjutnya Hantalior.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sidak odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerongandeng sana Festival Budaya Bekudung Betiung di Kampung Tumbit Daya, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang dirangkaikan dengan HUT ke-263 kampung tersebut berlangsung meriah. Kegiatan ini menghadirkan pertunjukan budaya, musik tradisional, serta berbagai stand UMKM yang menarik banyak pengunjung. Kehadiran pelaku UMKM dari Berau hingga daerah lain seperti Desa Pampang, Samarinda turut memeriahkan festival dengan beragam produk lokal mulai dari kuliner khas, anyaman rotan, pakaian adat, hingga aksesoris tradisional. Dan para pelaku usaha mengaku penjualan meningkat selama festival berlangsung, serta berharap kegiatan serupa dapat terus digelar karena memberi dampak ekonomi langsung. Antusiasme masyarakat terhadap festival budaya ini juga mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang menilai kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya minat masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah. Festival ini dinilai tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga menjadi penggerak ekonomi kreatif lokal. Pemerintah Kabupaten Berau juga berencana mengusulkan Festival Bekudung Betiung ke Ajang Karisma Event Nasional atau KEN, dan festival ini dinilai layak karena memiliki potensi kuat dari sisi penyelenggaraan, keterlibatan masyarakat, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.